0: Memasuki segmen sudut pandang sahabat MQ, kita akan menilik bagaimana kemudian sebuah fenomena P3K perwaktu Jawa Barat ternyata menjadi yang terbanyak se-Indonesia. Menakar arah kebijakan dan masa depan tenaga non-ASN sahabat MQ. Anda bisa berbagi sudut pandangnya, menurut sahabat MQ apa yang paling penting dalam kebijakan P3K perwaktu? Apakah terkait dengan kepastian status kerjanya ataukah kesejahteraan dan penghasilannya sahabat MQ? Kejelasan jenjang karir hingga kualitas pelayanan publik yang Anda rasakan. Anda silakan bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di pagi hari ini. Saya pun tidak sendiri, nanti kita sudah terhubung juga bersama dengan rekan reporter dari tim Kamar Berita MKFM, ada sahabat Muhammad Dafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dafa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa Khairunisa.
0: Sebuah kabar ini ya, dari Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan angka fantastis dalam peta tata kelola kepegawaian nasional, sahabat Dafa. Ya. Karena kalau dari data terbaru Badan Pegawaian Daerah Jawa Barat, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ternyata resmi menjadi yang terbanyak di seluruh Indonesia. Bahkan tercatat ya, dari total keseluruhan ini sekitar 25.600 lebih pegawai P3K di Jawa Barat. Sebanyak 23.300-an orang ini lebih diantaranya itu berstatus yang paruh waktu, sahabat Dafa.
1: Ya, benar sekali sahabat Syifa dan juga sahabat MQ. Sementara itu juga di mana sisanya begitu, ini pun juga tersebar di sektor-sektor lainnya. Seperti halnya ada sektor guru serta juga tenaga kesehatan ataupun juga nakes begitu ya, yang hanya berjumlah sekitar 342 orang sahabat MQ. Karena sebagian besar terkait dengan tenaga kesehatan begitu di Jawa Barat sendiri telah berstatus sebagai karyawan Badan Layanan Umum Daerah atau BULD sahabat MQ. Memiliki jumlah pegawai paruh waktu mencapai lebih dari 23.000 orang tersebut tentu juga menghadirkan tantangan administratif tersendiri bagi Pemprov Jabar. Skala raksasa tersebut ini pun juga membuat proses perpanjangan kontrak kerja tidak bisa diselesaikan secara instan atau serentak layaknya kabupaten kota lainnya sahabat MQ yang juga memiliki jumlah pegawai jauh lebih sedikit. Kepala BKD Jawa Barat, Dedi Supandi pun juga membeberkan terkait dengan kompleksivitas dalam adanya pengurusan puluhan ribu kontrak pegawai tersebut ya, sahabat Syifa.
0: Ya, di mana kalau dari data-data yang ada tadi dibandingkan, memang kondisi Jawa Barat ini dengan daerah lainnya tentu berbeda. Karena kalau kabupaten atau kota yang jumlah P3K-nya ini di bawah 2.000 atau 5.000 orang, itu biasanya bisa merampungkan kontrak dalam waktu 1 bulan saja. Akan tetapi, kalau Jawa Barat, itu proses perpanjangan kontraknya harus dibagi secara bertahap selama 3 bulan penuh, yakni dari September, Oktober, hingga November mendatang. Dan meskipun mengelola puluhan ribu pegawai, ternyata pemerintah Provinsi Jawa Barat itu juga memastikan para pegawai tidak perlu khawatir akan kerumitan birokrasi. Untuk mengantisipasi lambatnya proses fisik, seluruh sistem perpanjangan kontrak ini telah diintegrasikan melalui sistem aplikasi kepegawaian digital. Dari sistem tersebutlah, kemudian BKD Jawa Barat dapat memantau secara presisi masa berlaku kontrak setiap pegawai secara otomatis, sahabat MQ dan juga sahabat Dafa.
1: Iya, di mana kebijakan P3K paruh waktu tersebut, sahabat MQ, pada dasarnya ini lahir dari persoalan panjang berkaitan dengan tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintahan, sahabat MQ. Badan Kepegawaian Negara juga menjelaskan bahwa skema tersebut ditujukan antara lain bagi tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN dan juga telah mengikuti seleksi CASN di tahun 2024 lalu, sahabat Syifa. Tetapi belum memperoleh formasi ataupun juga belum dapat mengisi kebutuhan yang tersedia. Pemerintah juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut ini sebagai salah satu jalan untuk memberikan kepastian berkaitan dengan status sekaligus juga mencegah terjadinya pemberhentian secara massal, sahabat MQ dan juga sahabat Syifa.
0: Jadi kalau kita lihat ya, P3K paruh waktu ini sejak awal bukan semata-mata kebijakan untuk menambah pegawai pemerintah. Karena dari Pan RB pada 2025 lalu ini juga menyebut P3K paruh waktu sebagai jalan tengah ya, agar sesedikit mungkin tenaga non-ASN kehilangan pekerjaan dalam proses penataan tersebut. Tapi dengan jumlahnya yang begitu banyak, sahabat MK, kita akan melihat ya, kita akan diskusikan pagi hari ini berkaitan dengan menakar arah kebijakan dan masa depan tenaga non-ASN tersebut. Apakah kemudian status ini hanya menunda saja tanpa ada kepastian ke depannya, atau seperti apa kemudian efektivitas dari kinerja yang ada karena jumlahnya terlampau banyak ya, terbanyak bahkan di Indonesia. Insya Allah nanti kita akan sambung perbincangannya sahabat MK bersama dengan narasumber kita, Profesor Dr. Dr. Randes Haji Budiman Rusli MS, selaku Guru Besar Kebijakan Publik pada Urusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran. Anda pun juga silahkan bisa bergabung, berbagi sudut pandangnya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Barangkali di antara Anda ada juga yang kemudian saat ini sedang mengabdi ya, menjadi P3K paruh waktu juga di sekitar daerah Anda. Dan menurut Anda, apa yang paling penting dalam kebijakan P3K paruh waktu ini? Apakah kepastian status kerjanya, kejelasan jenjang karirnya, atau lainnya, sahabat MK? Bagikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
2: Kenali MK FM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MK FM Radio. Sahabat MK, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kita menilik bagaimana arah kebijakan dan masa depan tenaga non-ASN. Karena P3K paruh waktu di Jawa Barat ini menjadi yang terbanyak se-Indonesia. Apakah Anda rasakan cukup efektif, Sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kali ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yang merupakan guru besar dan juga guru besar kebijakan publik ya pada jurusan administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran, bersama Profesor Dr. Dr. Andes Haji Budiman Rusli MS yang alhamdulillah sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Budiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sifa.
0: Masya Allah, kabar baik dan sehat ya, Prof ya?
1: Insya Allah.
0: Alhamdulillah, terima kasih Prof Budiman sudah kembali berkenan untuk berbagi ilmu, berbagi informasi dalam segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Prof, di studio ada saya Syifa dan juga sahabat Dava, menggali berkaitan dengan ini fenomena Jawa Barat menjadi jumlah P3K paruh waktu terbesar ya di Indonesia. Mungkin di awal Prof, kalau kita lihat dengan jumlah P3K yang begitu banyak untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, apakah angka ini kemudian bisa dianggap sebagai keberhasilan dari penataan tenaga non-ASN? Atau mungkin bisa juga kemudian justru menunjukkan adanya persoalan yang perlu disegera selesaikan begitu Prof, dalam hal manajemen SDM pemerintah selama ini Prof Budiman?
1: Ya, baik, terima kasih sahabat Sifa, sahabat Dava, dan sahabat MKFM. Alhamdulillah, wasyukurillah, pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat bermanfaat untuk generasi-generasi milenial yang membutuhkan lapangan kerja mulai hari ini sampai ke depan. Tentang jumlah yang besar itu, ini merupakan sebuah jalan tengah atau katakanlah jalan keluar. Karena berdasarkan kebijakan pemerintah, yaitu berkaitan dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ya, tentang ASN, amanatnya adalah diberikannya kepastian kepada mereka yang sudah bekerja di sektor pemerintah, dulu kan namanya honorer ya,
2: iya,
1: yang tidak jelas bagaimana kepastiannya, bagaimana posisinya, dan jumlahnya terus berkembang, bertambah, tidak bisa tidak dikendalikan, sehingga manajemen kepegawaian pada saat itu sebelum adanya undang-undang ASN ini, kita menghadapi satu kondisi yang mengkhawatirkan. Di satu pihak kebutuhan atau pencari kerja begitu besar jumlahnya, di lain pihak kemampuan pemerintah di dalam menyerap tenaga kerja itu terbatas. Oleh karena itu terus berkembang, maka ini perlu ada upaya untuk mengendalikan, harus ada manajemennya, di-manage lah. Oleh karena itu, dengan keluarnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini, maka dikenalah dua istilah, atau istilah baru yang disebut ASN. Dulu kan PNS saja ya, pegawai negeri sipil. Maka dengan keluarnya Undang-Undang ini, maka istilah baru keluar yaitu aparatur sipil negara, yaitu ASN, yang terdiri dari dua jenis, yang satu PNS dan yang satu lagi adalah P3K. Maaf, saya ambil istilah P3K saja ya, supaya nggak terlalu panjang, PPPK-nya kepanjangan.
2: Iya,
1: jadi saya pakai P3K saja. Nah, dengan adanya undang-undang ini, maka terkendalilah sudah honorer-honorer itu, tidak mungkin lagi terus berkembang di tengah-tengah berproses tanpa jelas kepastian mereka seperti apa di masa depannya. Oleh karena itu, kita bisa maklum ada 25.300 lebih yang disebut dengan P3K itu. Dan yang kita persoalkan pada pagi hari ini adalah tentang P3K paruh waktu. Yaitu jumlahnya besar menurut data dari yang saya dapatkan. Tadi juga disampaikan oleh sahabat Siva. 22.000 lebih. Jadi kurang lebih 90% dari tenaga P3K di Jawa Barat itu adalah paruh waktu. Paruh waktu itu artinya ya mereka ya kerja sih kerja, tapi namanya juga paruh waktu, paling 4-5 jam gitu ya. Kemudian juga pendapatannya disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh lembaga yang menempatkannya, itu dalam hal ini Provinsi Jawa Barat. Memang benar, di beberapa daerah pun yang dekat, misalnya di Jawa Timur, jumlahnya juga cukup banyak. Kurang lebih 21 ribuan begitu. Cuma Jawa Tengah agak mendingan, itu 13 ribuan. Nih, Jawa Barat ini memang besar sekali dan tepat kalau dikatakan terbesar di tingkat nasional. 25.300 lebih itu adalah tenaga yang disebut P3K, dan 90%-nya itu adalah tenaga atau P3K paruh waktu. Kalau melihat sejarah perkembangan dari pembentukan undang-undang ini, maka jelas sebenarnya P3K dan P3K paruh waktu ini adalah upaya untuk memberikan kepastian dan jaminan kepada para aparatur yang belum jelas status hukumnya, itu untuk bisa diberikan ketenangan dalam menjalani pekerjaannya. Karena tidak lagi sembarangan, tidak tercatat, tidak ada lagi yang bermain di sini. Semua sudah termanage di dalam satu lembaga. Di dalam hal ini adalah BKD ya, Badan Kepegawaian Daerahnya. Dengan demikian mudah-mudahan saja ke depan upaya pemerintah sejak tahun 2023 ini sudah merupakan on the track. Tinggal kita ke depannya lebih memperbaiki dan memberikan jaminan kepastian kepada para aparatur sipil negara ini yang telah terdaftar dengan baik. Karena arah kebijakan ke depan jelas itu mau tidak mau undang-undang sudah mengamanatkan tahun 2027 ini aparatur sipil negara ASN paruh waktu harus sudah menjadi ASN penuh waktu. Tandanya tahun 2027. Saya kira begitu, sahabat Siva, sahabat Dava.
2: Iya, baik Prof. Budiman. Kalaupun tadi melihat terkait dengan jumlah yang cukup besar juga, dengan dihadirkan kebijakan tersebut, harapannya dapat ada kepastian terkait dengan statusnya begitu ya, Prof. Budiman. Lalu apakah dengan kebanyak ataupun juga dengan kapasitas yang cukup banyak juga begitu, apakah ada risiko kebijakan tersebut? Ini pun juga justru menciptakan birokrasi yang terlalu gemuk begitu, Prof. Budiman. Karena pemerintah pun juga ini mempertahankan terkait dengan pegawai-pegawai sebelumnya, dan apakah hal tersebut ini perlu juga dihadirkan lebih dalam terkait dengan kebijakan untuk ke depan ini, Prof. Budiman?
1: Ya, untuk ke depannya, bahwa yang pertama pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berjanji akan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu, bahwa startnya mulai tahun 2027, ya mungkin 1-2 tahun ke depan ya, tidak akan ada lagi ASN paruh waktu, semua penuh waktu, sehingga jelas hak dan kewajibannya seperti halnya PNS. Hanya dalam hal ini kalau ASN penuh waktu itu kan menjadi tanggungan dari pemerintah daerah. Kemudian juga yang kedua yang penting juga adalah adanya kemungkinan karena di Jawa Barat terlalu besar jumlahnya, sehingga kata Pak BKD tadi kepala BKD juga sulit kalau bisa menabung dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Mm-hmm. Bagi mereka yang paruh waktu ini berubah status jadi penuh waktu, perlu beberapa waktu ke depan, berapa tahun, 3-4 mungkin 5 tahun ke depan. Oleh karena itu tetap dibuat rambu-rambu bahwa bagi mereka yang belum mendapatkan giliran tetap akan dilakukan perpanjangan kontrak setiap tahunnya, ya, sehingga ini memberikan ketenangan dan kepastian hukum kepada mereka sehingga mereka tetap bisa berkinerja dengan baik. Dan terutama ini nih, presensi, kehadiran, jangan sampai malas, ya tetap harus tunjukkan walaupun paruh waktu mereka mampu berkinerja dan tetap setia disiplin untuk melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Untuk guru P3K tadi oleh sahabat Dafa pun sudah disebutkan, ya, untuk guru, kemudian tenaga kesehatan, itu pun kurang lebih ada beberapa, nggak terlalu banyak sih, 30 ribu lebih. Itu oleh statusnya akan dinaikkan nanti pada tahun 2027 itu, menurut Kepala BKD Provinsi Jawa Barat, menjadi tenaga penuh waktu. Mudah-mudahan saja hal itu bisa terwujud.
0: Begitu, ya, memang. Artinya semuanya yang sekarang sudah paruh waktu nanti janjinya akan setelah 2027 begitu ya Prof. Budiman.
1: Betul.
0: Akan diubah menjadi penuh waktu sahabat MK. Berarti tidak ada kriteria objektif begitu ya Prof. Kalau kita lihat apakah mungkin juga dalam konteks reformasi birokrasi keberadaan P3K paruh waktu nanti yang jadi penuh waktu ini bisa jadi momentum untuk menata ulang kebutuhan SDM pemerintah berdasarkan misalnya kompetensi ataupun juga beban kerja, karena kan lembaganya juga banyak begitu Prof. Budiman. Ini betul. Seperti apa kalau lihat reformasi birokrasinya?
1: Ya, ya, terima kasih, betul sekali sahabat Siva. Jadi ada keputusan Gubernur Jawa Barat yang menekankan bahwa setiap pegawai honorer Jabar atau ASN apakah namanya yang lolos verifikasi lalu menandatangani kontrak kerja dan menerima SK pengangkatan. Nah, jadi tetap saja tidak secara otomatis mereka langsung masuk ke penuh waktu dan sebagainya. Tetap saja ada seleksi yang cukup apa ya, memadai lah begitu.
0: Yeah.
1: Agar kita tetap bisa menetapkan yang disebut dengan merit system, mendapatkan aparatur sipil yang baiklah, the right man on the right place atau the right man on the right job, orang yang baik ditempatkan ke tempat yang baik, sehingga walaupun kuantitas besar jangan sampai mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu saya kira ya sahabat Siva.
2: Baik Prof. Budiman, kalaupun tadi melihat terkait dengan jumlah yang cukup besar juga begitu, ini pun juga akan berdampak kepada bagaimana beban fiskal di daerah begitu ya Prof. Budiman. Nah, dengan jumlah P3K yang paruh waktu yang cukup besar juga, ini bagaimana memastikan kemudian juga mengawal terkait dengan kebijakan tersebut agar senantiasa dapat juga meminimalisir terjadinya pembengkakan anggaran ataupun juga alokasi anggaran tersebut ini ya Prof. Budiman.
1: Ya, ya betul. Berkaitan dengan anggaran dari APBD ini, ya seperti kita ketahui kalau PNS sudahlah aman itu dari APBN. Nah kalau dari P3K ini kan mau tidak mau pemerintah harus bisa menyediakan anggaran yang cukup di APBD-nya. Oleh karena itu mengapa dilakukan bertahap tidak sekaligus? Karena kalau sekarang misalnya tahun 2027 semua, waduh bahaya. Karena kita ketahui APBD khususnya di Jawa Barat ini sedang tekor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang bingung karena defisit juga anggarannya ya. Kita kemarin dengar ada berapa triliun itu. Nah oleh karenanya maka mau tidak mau ini menjadi resiko pemerintah Provinsi Jawa Barat menganggarkan step by step. Mungkin 2027 untuk sekian persen, kemudian 2028, 2029, sampai 2030 atau bagaimanalah. Yang pasti, walaupun sedikit, walaupun bertahap, slow but sure, itu tetap harus dapat didanai oleh kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat sendiri. Ini resiko kita. Dan sekarang pun memang begitu. Bagi mereka yang belum sempat masuk menjadi penuh waktu, ya menunggu sabar. Tetap pemerintah akan melakukan kontrak kerja setiap tahun, memperbaharui kontrak-kontrak kerja bagi para ASN yang tadi atau para pegawai P3K tadi yang belum masuk ke dalam pegawai penuh waktu. Saya kira demikian, sahabat Dava.
0: Masya Allah nih, ternyata memang perlu banyak kepertimbangan kebijakan ya, agar ini tidak terus-terusan menumpuk juga, Prof. Budiman. Betul. Terakhir barangkali Prof. Budiman, hal yang bisa disolusikan ataupun menjadi saran khususnya bagi pemangku kebijakan, apakah perlu adanya perubahan pola perencanaan kebutuhan ASN ke depannya, supaya mungkin ini memang tadi ya, slow but sure hingga 2030, tapi agar jangan sampai terjadi penumpukan lagi seperti ini, hal-hal apa yang kemudian perlu dibenahi begitu, Prof. Budiman?
1: Iya, betul sahabat Siva. Jadi kalau sekarang ini favoritnya, fokusnya para tenaga-tenaga kerja itu masuk di sektor pemerintah, memang tidak dapat dipungkiri, karena di sektor pemerintahlah jaminan itu, khususnya jaminan di masa depan, mereka akan dapatkan. Sedangkan kalau di sektor yang non ASN, dalam arti yang non publik, di swasta, ini kan ancaman PHK-nya setiap saat mengganggu mereka. Tapi mau tidak mau, pemerintah baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi Jawa Barat tetap harus membuka peluang untuk terbukanya lapangan kerja di sektor non publik, sehingga tidak menumpuk aparatur atau tenaga kerja itu berbondong-bondong ingin selalu ada di sektor pemerintah. Nah, dibenahi sektor swasta atau sektor non publik ini dengan sebaik-baiknya, diberikan pendampingan, diberikan perlindungan, sehingga lapangan-lapangan kerja tercipta. Sekarang misalnya sudah mulai terbantu dengan adanya MBG. Dengan adanya MBG, tersedotlah tenaga-tenaga kerja potensial, dalam arti yang generasi-generasi milenial ini tidak lagi sulit, karena mereka siap bekerja tengah malam, subuh-subuh sudah bekerja sampai siang hari dan seterusnya. Itu mereka terbuka kesempatan, dan cukup besar jumlahnya saya kira. Untuk di Jawa Barat saja itu bisa puluhan ribu. Di sektor yang lain pun demikian. Saya kira tetap harus ada public private partnership. Jadi keterbukaan hubungan antara pemerintah dengan swasta. Badan usaha milik daerah silakan dikembangkan, tapi juga badan usaha milik swasta terus ya dikembangkan, sehingga banyak peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus mengandalkan di sektor pemerintah saja yang sudah overload, yang pensiunnya sulit, yang menunggu ingin masuk begitu membludak. Jadi kan tidak seimbang. Nah, mudah-mudahan saja ini bisa dialihkan ke sektor non publik. Begitu Mbak Siva.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Budiman untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Saran-sarannya mudah-mudahan bisa diterapkan juga bagi pemangku kebijakan yang didengar juga ya sahabat MK. Selamat melanjutkan aktivitasnya Prof. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa bersama.
1: Sama-sama.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
0: Sehat-sehat juga Prof. Alhamdulillah. Itu dia sahabat MG, perbincangan kita bersama dengan Guru Besar Kebijakan Publik pada Jurusan Administrasi Publik FISIP UNPAD, sahabat MG Profesor Dr. Dr. Andes Haji Budiman Rusli MS, yang mana ternyata ini memang suatu keniscayaan juga ya sahabat Dava, dengan provinsi yang penduduknya terbanyak juga, sehingga peminat ataupun juga tenaga kerjanya ini juga kemudian diperlukan banyak. Khususnya kalau ini P3K paruh waktu yang sekarang sedang bersabar untuk menunggu waktunya ya sahabat Dava.
2: Iya benar sekali sahabat Silver, juga sahabat MK, tentunya hal tersebut juga ini perlu sama-sama juga dihadirkan adanya beberapa hal begitu yang perlu dipertimbangkan juga. Kalau tadi disampaikan juga berkaitan dengan adanya payung hukum berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, harapannya dapat juga memberikan kepastian status begitu ya kepada tenaga kerja, adapun juga pendampingan ataupun juga perlindungan untuk kedepannya nih sahabat Silver juga sahabat MK.
0: Iya, dan Anda sahabat MG yang juga sudah berbagi sudut pandang nih ya, ada Abah Hamid di Bandung. Ini memang kalau disampaikan Abah Hamid, beban belanja karyawan ini bukan beban karena pembagian tanggung jawab kerja, tapi juga membutuhkan penyelesaian yang profesional serta tuntas karena ada kaitannya dengan tata kelola pemerintahan modern yang mengarah pada penerapan performance based budgeting ini ya, apalagi kalau tadi sempat disinggung juga dalam diskusi kita APBD Jawa Barat ya sahabat Dava. Yeah. Dan tidak hanya itu, pemastian untuk beban kerja proporsional, standarisasi output pelayanannya, ini juga harapannya bisa semakin baik ke depannya. Ini kesejahteraan masyarakat adalah kekuatan dasar negara, sudut pandang dari Abah Hamid di Bandung. Kemudian juga sahabat Dwiki ini berbagi, kalau kinerja pekerja pemerintah tentu harus semakin baik ya ke depannya, kalau memang benar-benar akan ada peningkatan status. Jangan kemudian mengaku sebagai pekerja pemerintah tapi perilakunya tidak menunjukkan hal yang positif. Ini juga sebagai wujud cerminan ya. Terima kasih sahabat Dwiki, sahabat Mahdi juga yang bergabung kali ini menyampaikan sudut pandangnya. Dan terima kasih juga sahabat Dava sudah menemani diskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan amanah terbaiknya di tim Kamar Berita MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda juga yang sudah berbagi sudut pandang melalui polling ya di grup komunitas sahabat MK. Ada sahabat Nisa, sahabat Madi yang kembali bergabung juga, dan sahabat MK lainnya ini ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan insya Allah sahabat MK kita akan segera sambung. Setelah segmen sudut pandang ini, kita akan sambung dalam segmen bincang kesehatan. Pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu berkaitan dengan manfaat donor darah sahabat MK. Setetes darahmu menyelamatkan saudaramu. Apakah Anda termasuk yang sudah pernah donor darah atau belum pernah nih sahabat MK? Anda bisa sampaikan juga atensinya nanti ya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Sesaat lagi setelah kita simak satu buah pesan AA berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti sudut pandang

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya, kita berikan yang terbaik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Melanjutkan segmen di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, kita memasuki bincang kesehatan sahabat MK. Pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan donor darah. Apakah Anda termasuk yang pernah donor darah sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi pengalaman Anda ya. Bagaimana kemudian, di mana, kapan, momentum apa Anda melakukan donor darah? Bagaimana kemudian perasaan Anda, sahabat MK? Dan apakah Anda termasuk juga yang belum berani untuk donor darah? Apa alasannya? Silahkan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena ternyata, sahabat MK, tetes darahmu menyelamatkan saudaramu. Inilah topik perbincangan kita, dan memang ada beberapa jenis penyakit ya, yang ternyata salah satu obatnya itu dengan mentransfusi darah. Nah, ini juga bahkan diperingati ya, setiap 14 Juni itu jadi hari donor darah sedunia. Melihat betapa pentingnya momen donor darah itu sahabat MG. Dan pagi hari ini insya Allah kita akan bincangkan bersama dengan KUR Laboratorium Bank Darah dan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, bersama dengan Ibu Ina Agustina Suciati SSI. Dan Anda juga silakan bisa menyampaikan atensi di 0811-224-1027. Seperti apa urgensinya sahabat MG? Berikut kita simak bersama.
1: Ada beberapa penyakit yang membutuhkan memang obatnya ya donor darah gitu, kan tidak ada yang lainnya gitu. Nah itu sampai saat ini kebutuhannya makin meningkat, dan terutama mendapatkan kesulitan apabila saat bulan Ramadan gitu ya, karena di bulan Ramadan kan orang mesti makanya kadang-kadang unit-unit transfusi darah itu buka sampai memfasilitasi kegiatan donor darah. Jadi kenapa penting ya? Masih banyak yang membutuhkan. Seperti itu Tesi Pak.
0: Iya, baik-baik. Kalau melihat ternyata masih banyak yang membutuhkan, kira-kira bisa disebutkan tidak ini Ibu Ina, seberapa besar sejatinya kebutuhan darah di rumah sakit, dan apakah stok darah saat ini sering kemudian mengalami kekurangan atau sekarang sudah pas begitu Ibu Ina?
1: Jadi darah itu kan kenapa penting, karena darah itu jaringan di dalam tubuh yang tugasnya transportasi gitu ya, transportasi nutrisi, oksigen, bahkan hormon-hormon penting yang akan berpengaruh pada metabolisme tubuh. Nah pada resipien atau pasien-pasien yang membutuhkan darah itu sangat kesulitan apabila darahnya itu tidak diproduksi dengan baik oleh tubuh, oksigen, bahkan hormon-hormon penting yang akan berpengaruh pada metabolisme tubuh. Nah, pada resipien atau pasien-pasien yang membutuhkan darah itu

0: pada pembentukan sel darah merah.
1: Yeah.
0: Itu kan salah satu dari komponen jaringan darah, atau pada keganasan-keganasan lainnya seperti apa ya, kurangnya pembentukan trombosit atau kurangnya faktor-faktor pembekuan darah, dan itu ternyata makin kesini makin banyak ya. Atau penderita apa talasemia yang turun-menurun ya, makanya lebih terkenal itu screening primary itu premarital gitu ya, dan itu untuk mencegah apa, untuk memutus rantai talasemia agar jangan ada lagi gitu anak-anak talasemia di masa yang akan datang. Jadi maksud dari check up sebelum menikah itu seperti itu. Jadi tahu gitu apakah ini akan ada potensi menurunkan penyakit talasemia walaupun ya itu kuasa Allah ya. Seperti itu.
1: Masya Allah. Baik-baik. Jadi memang ini terus perlu untuk diperbarui untuk stok kantong darah sendiri ya, Ibu Ina ya.
0: Tidak pernah tercukupi kalau PMI tidak bekerja keras sih gitu. Dan PMI sangat didukung oleh lembaga-lembaga di masyarakat juga, seperti DKI juga sering mengadakan kegiatan donor darah ya, yang sangat membantu PMI dalam mencukupi kebutuhan apa, produksi labu darah kanker sendiri.
1: Nah ini kalau disebutkan tadi ternyata tidak mencukupi, apakah bisa disebutkan angkanya begitu Bu Ina, sebetulnya kebutuhannya berapa, yang masuk berapa, dan kemudian kurangnya itu masih berapa sih Bu Ina?
0: Kalau di rumah sakit Muhammadiyah,
1: iya.
0: Karena kan darah itu tidak sama ya, kadang-kadang kita butuh golongan A yang banyak, stop golongan B gitu. Golongan O yang jadi ya padahal ya, kita tidak akan melakukan cukup karena kita tidak bisa memprediksi golongan darah mana yang bakal dibutuhkan bulan ini gitu ya. Jadi masalah jumlah di rumah stok itu kita ada, tapi yang dibutuhkan bukan itu kadang-kadang gitu ya. Atau yang ada banyak adalah yang resusnya aneh gitu yang dibutuhkan, yang kita tersedia resusnya yang apa ya, jadi kecocokannya itu yang akan diutamakan saat pemberian darah kepada resipien. Tidak bisa diprediksi itu yang akan membuat kita nggak cukup-cukup gitu ya.
1: Iya, baik-baik, Masya Allah. Nah ini kemudian juga menarik begitu ketika berbicara soal donor darah, ketika mengetahui ini bisa membantu orang lain, apalagi orang-orang yang sedang sakit begitu ya Bu Ina. Sebenarnya siapa saja sih Bu yang boleh dan memenuhi syarat untuk mendonorkan darah? Ini juga siapa tahu jadi edukasi ya bagi sahabat MK yang menyimak.
0: Setiap ada kegiatan donor darah itu biasanya kan di screening dulu ya. Akan apa, menyumbangkan darahnya. Biasanya pertama adalah usianya tentunya harus cukup dewasa, jadi dianggap metabolismenya itu sudah stabil, biasanya di atas 17 tahun. Dan kalau terlalu lansia juga biasanya tidak boleh, kecuali yang sudah biasa mendonorkan darahnya. Kemudian akan dicek tensi darahnya, berat badannya, dan yang paling penting adalah kadar darah merahnya. Karena kalau kadar darah merahnya di bawah, ya sama kita dengan menzalimi orang ya. Bukannya mau menolong, malah membuat orang harus ditolong gitu ya. Jadi ada yang punya niat itu kuat, tapi nggak lulus gitu ya. Karena ya itu di screening lagi oleh petugas-petugas donor darah dari PMI, kalau kita ya PMI cabangan. Nah, setelah screening pertama itu, setelah diambil darahnya, bagi darah-darahnya itu akan dikirim ke lab PMI. Jadi sana akan dicek apakah dia mengandung virus-virus berbahaya untuk diberikan ke pasien. Nanti kan bukan yang malah menolong, malah menularkan penyakit. Nah, di situ akan terjadi apakah ini lolos atau tidak. Nah, nanti ketika tidak lolos, PMI akan menginformasikan kepada pendonor itu bahwa bapak mohon maaf atau ibu mohon maaf ini tidak bisa lanjut, mohon ibu dicek ulang ini di lab lain gitu untuk memastikan apakah betul bapak memiliki penyakit ini. Dan itu tidak boleh juga orang yang donor itu dalam kondisi meminum obat-obatan rutin, karena itu akan berpengaruh kepada resipien itu gitu. Jadi sebenarnya bagi yang pendonor rutin dan selalu lolos itu artinya sudah di screening, jadi manfaat lain dari

0: pendonor itu. Jadi ketika lancar-lancar saja diterima dan rutin, akhirnya sehat walafiat terus gitu. Kalau satu saat kemudian dikabari bahwa bapak sekarang tidak lolos, nah itu sudah ada warning bahwa ada sesuatu yang harus dicek ulang di luar. Jadi itu sebenarnya informasi penting yang jadi apa ya? Jadi manfaat tambahan bagi yang rajin mendonorkan darahnya.
1: Masya Allah. Jadi sekalian cek darah begitu ya, Bu Ina ya, Masya Allah. Nah ini memang tadi disebutkan bahwasannya donor darah ini ketika lolos begitu, ternyata tidak hanya bermanfaat bagi yang menerima, tapi juga sebagai sarana untuk mengecek kesehatan. Kira-kira manfaat donor darah bagi pendonornya sendiri apalagi nih, Bu Ina?
0: Ya, selain itu kan ketika darahnya diambil, otomatis tubuhnya akan memberikan apa ya, sinyal kepada organ-organ pemproduksi darah untuk memproduksi lagi darah-darah yang sel-sel darah yang baru. Dan sehingga dia akan selalu fresh gitu darahnya di dalam tubuh dan memberikan apa ya, stimulasi kepada metabolisme tubuhnya untuk senantiasa memproduksi darahnya secara baik gitu. Jadi itu akan bermanfaat juga. Makanya ada yang aduh udah lama ada darah pegal-pegal, mungkin udah itu jadi habit gitu ya gitu, padahal itu mungkin sugesti aja.
1: Baik-baik, Masya Allah, ternyata
0: ada hubungan sebenarnya. Tapi yang pasti berhubungan itu adalah darahnya akan rutin di apa, diproduksi baru lagi gitu. Masya Allah ya, Allah selalu memberikan organ-organ untuk memproduksi itu secara berkala. Karena darah itu di dalam tubuh usianya hanya 120 hari. Sel darah merah ya, dia akan hancur sendiri dengan metabolisme khusus di dalam tubuh. Jadi kalau nggak diberikan ya dia akan hancur sebenarnya. Jadi akan sia-sia juga gitu kalau nggak diberikan.
1: Baik-baik, Masya Allah, ini tadi memang ternyata banyak manfaatnya dan justru meregenerasi sel darah merah semakin intens begitu ya, Ibu Ina ya. Nah, tapi ternyata kan kalau kita lihat di sekeliling kita ada juga masyarakat yang kemudian masih takut begitu untuk berdonor darah karena khawatir tadi lemas, sakit. Tapi kalau secara medis ini, Ibu Ina, bagaimana sebetulnya penjelasannya? Itu mitos semata kah atau tadi sebutannya sugesti begitu ya, Ibu Ina? Atau seperti apa ini, Ibu Ina?
0: Sebenarnya karena ada tindakan invasif medis itu, yaitu penusukan jarum yang mengerikan gitu ya, kalau bagi orang yang belum pernah. Jadi belum pernah jawab pasti overthinking ya, oh pasti ini penyakitnya gitu ya.
1: Iya.
0: Karena belum pernah nyoba gitu ya. Tapi biasanya setelah sekali dua kali itu akan biasa aja gitu. Itu seperti halnya saya di lab itu banyak pasien-pasien di anak kecil yang diambil darah biasa-biasa aja, mungkin karena dia sudah diberikan apa ya oleh orang tuanya itu kamu kuat, jadi diambil darah tidak bohong kalau bilang tidak sakit sakit, tapi si anak itu sudah diberi pengertian bahwa ini kuat, ini nggak apa-apa gitu. Nah tapi kalau dari kecil sudah ada image bahwa wah diambil darah itu menakutkan, itu menyakitkan dan segala macam, itu akan tertanam. Jadi sehingga banyak juga di lab yang diambil darah sudah diambilnya nggak apa-apa, tapi beberapa detik kemudian pingsan gitu ya. Karena mungkin menahan ketakutan, kemudian sugesti itu. Dan ketika istirahat sebentar dikasih minum, sadar dia pun lucu sendiri gitu ya, saya kenapa gitu. Jadi punya image yang berlebihan tentang tindakan penusukan jarum itu. Dan melihat labu darah yang segitu banyak itu kebayangnya bahwa saya dilukai, saya image-nya menakutkan gitu. Tapi kalau kita ngobrolnya dengan orang yang sering donor darah dan rutin, nanti dia akan tertanam juga, oh, apa sebenarnya, oh cuma nyoba sekali dan ternyata tidak apa-apa, karena para petugas donor darah juga sudah persiapkan ya untuk keadaan-keadaan emergency. Jadi profesional itu dari PMI itu. Jadi kalau ada begini, apa yang harus dilakukan itu gercep.
1: Baik.

0: Masya Allah sahabat MK, itu dia sajian pembuka ya, bersama dengan Ibu Ina Agustina Suciati SSI selaku KUR Laboratorium Bank Darah dan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, sahabat MK, yang ternyata donor darah ini menjadi sebuah sedekah ya, menjadi sebuah ikhtiar bahkan pihak-pihak dari Dewan Kemakmuran Masjid ya, DKM ataupun juga Takmir Masjid, ini pengelola masjid juga bisa untuk ikut mengembangkan program-program mengadakan donor darah. Karena dari data yang ada tadi disampaikan juga ya, stok dan kebutuhan darah itu beda-beda sahabat MK. Masih PR juga berkaitan dengan kecocokan antara stok darah yang ada, kebutuhan dari para pasien yang mulai kemudian perlu senantiasa disediakan. Anda sahabat MK, apakah kemudian pernah punya pengalaman berkaitan dengan donor darah, atau mungkin Anda pernah menolong seseorang yang membutuhkan darah tapi sulit begitu kemudian untuk menemukan darah yang tepat? Anda silakan bisa berbagi pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Bagaimana pengalaman berkaitan dengan donor darah yang pernah Anda alami atau mungkin yang Anda lihat sahabat MK, dan silakan Anda bisa bagikan, karena setetes darahmu bisa menyelamatkan saudaramu. Insyaallah nanti kita akan sambung diskusinya setelah kita jeda terlebih dahulu. Kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Bincang Kesehatan Sahabat MK, tetes darahmu bisa menyelamatkan saudaramu. Ini menjadi topik perbincangan kita berkaitan dengan donor darah. Anda punya pengalaman Sahabat MK soal donor darah? Atau mungkin Anda melihat pengalaman orang lain dan ingin dibagikan juga hikmah ataupun pengalamannya. Silakan Anda bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti pagi hari ini ada Abah Hamid di Gedung Sate ya, ternyata berbagi juga pengalamannya. Alhamdulillah, kalau Abah Hamid ini sudah menjadi pendonor darah golongan O yang rutin ya, ini sudah lama dan sudah mendapat sertifikat pendonor darah yang ke-25 kali, Masya Allah. Ketika kondisinya sedang prima, ini Abah Hamid rutin setahun 4 kali mendonorkan darahnya. Sejak kelas 1 SMP ini sudah dimulai ya, menjadi palang merah remaja di Mako PMI Bandung ya, oh Masya Allah. Karena setiap pekan ini sering ke Mako PMI, jadi membuat Abah tertarik untuk mendonorkan darah. Barakallahu fikum Abah ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini menjadi inspirasi untuk generasi-generasi muda yang masih sehat tentunya Sahabat MK. Karena ini dibagikan juga pengalamannya oleh Abah Hamid, kalau stok darah di PMI kok dia itu menipis atau kurang dan tidak tersedia, biasanya Sahabat MK ini nanti bisa juga menghubungi UPTD PMI Kabupaten di lokasinya Komplek Kopi Permai Kabupaten Bandung nih, sambil membawa surat rujukan permohonan darah sesuai golongannya dari rumah sakit tempat pasien dirawat. Wah, ini jadi informasi penting ya, Abah Hamid sudah berbagi, Masya Allah. Ini mungkin bisa jadi informasi yang dibutuhkan di masa yang akan datang, Sahabat MK. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi nanti. Terima kasih Abah Hamid untuk informasinya. Dan ini memang menjadi sebuah fenomena ya Sahabat MK, bagaimana tadi disebutkan juga bahwasannya orang yang sering cukup rutin donor darah itu juga akan menyehatkan badan, kemudian juga merangsang bagaimana produktivitas darah itu sendiri Sahabat MK, karena sering diberikan ini maka tumbuh juga sel-sel darah yang baru ya, Masya Allah. Nah, seperti apa kemudian tipsnya Sahabat MK, diskusinya dan mitos-mitos yang ada terkait dengan donor darah, insya Allah kita akan sambung bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini, KAUR Laboratorium Bank Darah dan Patologi Anatomi dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Ibu Ina Agustina Suciati SSI. Berikut ini.
1: Tapi kalau lemah itu karena kita tetap harus melihat persyaratannya bahwa kadar darah merahnya itu harus melebihi batas normal. Karena itu akan, kalau misalnya nggak normal kemudian kita donor, nah itu yang akan menjadi lemah ya, karena juga ada yang memaksa untuk membantu saudaranya. Tetap mau saudara kandung sekalipun, kita akan tetap beracu mengacu kepada aturan. Kemudian tensi darah itu tidak bisa dikawal. Kalau tensi darahnya di bawah ataupun di atas, itu tetap tidak diperbolehkan. Mau bagaimanapun tetap petugas di donor darah tidak akan memperbolehkan. Nah, mungkin rambu-rambu itu yang kurang diperhatikan sehingga atau lemahnya karena lemah psikis ya. Jadi ketika melihat jarum kemudian dia jadi lemah karena apa ya, wah mengerikan, jadi kabur gitu ya. Nah itu memang perlu dilatih ya, perlu dilatih itu misalnya sering-sering melihat kegiatan donor darah, melihat orang yang sedang didonor ya baik-baik saja gitu. Dari sekian banyak paling yang yang merasa ketakutan itu satu dua, tapi bisa gitu. Dan mengenai mitos tentang bakal ketagihan itu sebenarnya sugesti ya, kan tadi ada yang bilang gini, udah lama nih nggak donor darah, badan saya jadi nggak enak, padahal itu nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya, karena nggak lama donor darah itu tidak akan menyebabkan badan pegal-pegal ya, belum ada penelitian yang ke arah sini. Cuman ketagihan itu karena merasa bugar gitu ya, setelah beberapa saat setelah donor darah itu merasa bugar, dan kebugaran itu mungkin yang dicari. Jadi dibilangnya ketagihan, tapi sesuatu ketagihan karena untuk bugar itu sebenarnya tidak salah gitu ya. Apalagi ya, yang namanya donor itu memberi dengan ikhlas, suatu saat itu menjadi tabungan amal jariah insya Allah ya, saya simpan. Karena kalau mungkin melihat sendiri orang yang hidup dan itu tidak ada gitu ya stoknya, gimana ya, yang tidak memenuhi syarat akhirnya akan memaksa, udah saya aja ambil darahnya ya, seperti itu, karena saking apa, saking dia merasa tersentuh gitu ya, orang yang memang dia produksi darahnya dalam tubuhnya sudah tidak berfungsi gitu, nah kayak gitu, dan itu makin lama makin banyak, entah karena gaya hidup ya, karena gaya hidup itu membuat orang banyak gagal ginjal. Mungkin karena kemajuan kuliner juga ya, dan kita tidak bijak gitu dalam memilih-milih gitu. Seperti itu, jadi insya Allah tidak akan ketagihan yang negatif, kalau ketagihan yang positif insya Allah.
0: Masya Allah. Baik-baik, Alhamdulillah, ini mitos tadi ya sahabat MP. Jadi kekhawatiran itu hanyalah sugesti semata. Nah, Anda bisa coba langsung ya, nanti rasakan sendiri. Karena tadi disebutkan ketika setelah donor terasa bugar. Itu kenapa? Implikasinya seperti apa Ibu Indah? Kok bisa setelah donor ada perasaan bugar?
1: Apa ya? Kembali fresh dengan darah yang bersiap. Nah, itu ya mungkin jadi tadinya pekat gitu darahnya gitu ya, jadi fresh gitu ya, mungkin ini hanya bisa digambarkan sama orang yang sudah rutin.
0: Baik-baik, Alhamdulillah. Ya ini kemudian
1: tidak pernah memenuhi syarat untuk donor darah gitu ya. Apa ya, kalau perempuan itu kan ya haid ya, nah masa haid itu biasanya orang KB-nya akan menjadi turun karena itu kan perdarahan yang alami. Nah mungkin kenapa harus periksa HB? Jadi nggak bisa, HB saya bagus bulan lalu, tidak bisa menjadi patokan. Jadi saat itu harus diperiksa kembali. Karena ini perempuan yang rutin haid ini, karena haid itu kan perdarahan.
0: Ya betul-betul, ini ternyata ada PR tersendiri ya untuk kita kaum perempuan begitu ya Ibu Ina ya. Nah kalau berbicara soal kesehatan, apakah kemudian tadi kan HB-nya harus tinggi, ini jadi salah satu syarat pendonor begitu. Kalau punya riwayat penyakit tertentu apakah tetap bisa donor nih Ibu Ina, misal darah tinggi gitu. Seperti apa nih kira-kira Bu Ina?
1: Sebenarnya akan ketahuan gitu. Kalaupun misalnya, saya tidak punya riwayat, jadi dia akan kecek gitu, di situ kalau tentang hipertensi ya, karena hipertensi itu sulit disembuhkan ya. Nah, kalau riwayat yang lainnya mungkin akan kedetek saat diwawancara, dan atau nanti akan tidak lolos di saat screening apakah dia mengandung virus apa gitu, nanti di tahap selanjutnya. Jadi kalau dia misalnya ikut aja gitu, nanti tetap aja akan ditolak, selanjutnya akan diberi blacklist gitu sama PMI-nya bahwa dia udah pernah terdeteksi virus apa. Nah seperti itu akan ada terus di riwayatnya di PMI gitu, apa di database-nya.
0: Baik, berarti kalau ingin mendonor darah begitu tapi beliau memiliki penyakit, ini masih tetap boleh atau tadi dicek lagi ini Bu Ina?
1: Penyakitnya itu dalam hal yang memang harus lulus dari screening yang ditetapkan oleh PMI. Kalau misalnya penyakitnya apa ya, yang jelas penyakit kronis yang ada virusnya itu akan tidak boleh ya, karena akan terdeteksi. Kemudian penyakit tadi ya, keturunan yang hipertensi itu akan terdeteksi pula. Jadi sebenarnya donor darah itu harus dalam kondisi sehat saat itu. Walaupun dia rutin donor, saat itu terdeteksi tidak sehat, maka dia tidak diperkenankan. Karena tadi jangan sampai malah langsung di
0: betul-betul.
1: Saat itu harus fit. Saat dia mau donor itu harus fit.
0: Baik, berarti kondisi saat itu, detik itu begitu ya Ibu Ina ya. Ya entah kalau ternyata tadi screeningnya lagi-lagi sahabat AMG. Dan iya. Nah ini kemudian tadi kan disampaikan memang harus betul-betul sehat ketika hendak melakukan donor darah. Kira-kira ada tidak Bu Ina tips atau mungkin bisa jadi persiapan sebelum melakukan donor darah agar masyarakatnya semakin banyak juga yang bisa donor darah karena kondisinya bugar, sehat dan tadi kadar darah merahnya memang mencukupi, memenuhi untuk standar bisa didonorkan begitu Ibu Ina?
1: Ya sebenarnya sekarang banyak sekali ya himbauan itu dari masyarakat sekitar gitu ya, yang tadi saya bilang dari DKM juga sering itu mengadakan donor darah, ya gak ada salahnya kita mampir walaupun belum ada niat, setidaknya kita membuat kita tuh pentingnya tuh kelihatan gitu. Jadi nyata gitu di depan mata kita, ini kegiatan apa sih? Kita bisa tanya-tanya kiri kanan yang ikut donor, yang baru, yang rutin. Jadi dari sharing-sharing seperti itu membuat kita termotivasi gitu. Dan kalau misalnya itu jangan sampai kita harus apa ya, mengalami dulu keluarga kita kekurangan darah gitu, baru kita menganggap oh pentingnya donor darah ini gitu ya. Nah, nggak ada salahnya kalau ada kegiatan-kegiatan donor darah itu ikut aja dulu gitu ya, mau masuk atau tidak screeningnya, yang penting kita udah ada niat, udah ada apa ya, udah ada ke arah sini. Biasanya itu lama-lama, wih saya sekarang sudah dicek kegirangan gitu ya, berarti dia apa, mengikuti pola makan hidup sehat, karena untuk darah yang bagus itu perlu zat-zat besi, jadi tidak hanya karbo gitu ya, harus zat besi.
0: Baik. Dan besi juga ya sahabat MG.
1: Kita dapat gitu. Jadi ikutin aja gitu komunitas-komunitas seperti itu. Apalagi kan sekarang banyak di area yang dekat gitu dengan rumah kita. Misalnya kantor ya, kantor-kantor gitu, BKM, rumah sakit. Rasanya semua gampang gitu tersentuh. Karena PMI itu membuka gitu ya, silahkan bagi yang mengikuti akan mengadakan kegiatan donor darah, terbuka sekali karena memang dibutuhkan. Hanya harus ada perkiraan berapa peserta yang akan mengikuti itu untuk mempersiapkan berapa bed, yaitu berapa petugas yang harus diterjunkan, karena mereka harus kerja cepat. Sehubungan dengan darah ini tidak bisa lama-lama berada di cool box. Dia harus kembali ke PMI dalam keadaan segar dan bagus. Nah itulah komunikasi, itulah yang akan dibutuhkan oleh PMI apabila lembaga-lembaga di masyarakat itu akan mengadakan kegiatan donor. Jadi PMI itu sangat terbuka.
0: Baik, Masya Allah. Ini ternyata tadi ya, pola makan dan gaya hidup sehat. Ini mungkin bisa disampaikan Bu Ina, apakah mungkin, karena kalau saya sendiri sebetulnya juga tidak pernah lolos untuk donor darah nih Bu Ina ya, karena berat badannya kurang, tensinya juga tidak naik. Ini kira-kira ada tips tidak Bu Ina? Mungkin dari segi makanan apa yang perlu sering dikonsumsi atau aktivitas mungkin seperti apa ini Bu Ina?
1: Saya sangat disukai oleh Gen Z kali ya.
0: Iya. Yeah.
1: Karena pas rumah ibu-ibu zaman dulu gitu ya, banyak sayuran gitu, jangan terlalu banyak karbo gitu ya, harus banyak protein dengan zat besi tinggi, misalnya daging merah, apa gitu. Nah itu kayaknya janji rumah ke laut aja gitu ya. Nah tapi di PMI sendiri itu selalu diberikan semacam suplemen untuk orang yang habis donor darah, biasanya berupa zat besi, apa, tablet zat besi yang akan dibawa pulang ya untuk dikonsumsi. Nah tapi kan tablet itu sangat-sangat apa ya, tidak nyaman gitu. Enaknya kan dari makanan gitu, yang dianjurkan oleh ahli-ahli gizi gitu ya, bahwa harus mengandung banyak zat besi, itu sayuran, buah-buahan gitu ya, kayak gitu, dan kurangi karbo. Nah itu nggak, sangat sulit di kamar gizi. Tapi kalau kita ikhtiar, kita mau hidup sehat, insya Allah bisa.
0: Baik, Masya Allah. Insya Allah ya sahabat MK. Dan ini Masya Allah banyak juga sahabat MK yang kemudian berbagi, menyampaikan atensi begitu Ibu Ina. Seperti Ibu Parilah di GBA 3, alhamdulillah pernah ikut donor darah. Tapi kedaruratan 3 hari kemudian Ibu Parilah ini jatuh sakit. Apakah sakitnya itu akibat donor darah tadi Ibu Ina, atau karena memang kondisinya tidak fit? Ini kira-kira seperti apa nih Ibu Ina?
1: Mungkin harus lebih banyak lagi info tentang sakitnya itu, awalnya gimana. Karena kalau sakit itu apa ya, harus ada kronologisnya gitu ya, analisanya, pertama kalinya bagaimana gitu ya, terus apa yang dirasa. Karena kalau misalnya sakit kurang darah gitu, itu akan sangat kelihatan. Misalnya dia akan kurang berkonsentrasi, atau lemasnya itu lemas ke apa ya, sesak gitu. Karena apa? Karena oksigen yang mengalir tidak cukup gitu ya, karena darahnya mungkin berkurang gitu ya. Yeah. Nah, itu sebenarnya jarang sekali, karena kan selalu di screening. Gak mungkin tiba-tiba diambil dan kita menjadi kekurangan gitu ya. Nah, gak tahu sakitnya itu apa, nah itu harus lebih dilihat lagi, dikonsultasikan lagi ke dokter apa ya, yang merawatnya. Nah, kalau misalnya itu mau dibuktikan bahwa itu karena setelah donor darah, ya harus ada melihat bukti-bukti otentiknya gitu. Karena selama ini di Muhammadiyah jarang gitu kan, kalau misalnya lagi kosong di Muhammadiyah itu disarankan keluarga untuk donor, keluarga atau siapa kenalannya untuk donor. Dan dari sekian yang diminta donor itu jarang sekali ada komplain mengeluh apa ya, menjadi sakit.
0: Sakit.
1: Karena motivasi tinggi untuk menolong saudara apalagi gitu ya.
0: Ya betul.
1: Itu ikhlas
0: betul.
1: Aja. Dan tetap aja tidak boleh memaksakan kalau misalnya kita tidak siap dari segi mental dan dari segi screening fisiknya, itu jangan memaksakan walaupun itu darah daging sendiri untuk ditolong. Biasanya tidak boleh dipaksakan.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Ina atas jawabannya. Ini ada yang berbagi juga, Bu.

0: Itu dia sahabat MK, diskusi kita di termin yang kedua ini. Anda juga masih ingin berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa sampaikan ya, karena ini untuk mendapatkan motivasi untuk bisa memulai bit atau kebiasaan donor darah, perlu ada pola hidup yang sehat juga sahabat MK. Ini bisa menjadi motivasi juga ya, karena ingin melakukan donor darah, ingin membantu sesama, jadinya menerapkan gaya hidup sehat agar bisa mencapai standar minimumnya tadi ya, Masya Allah. Karena tidak semua orang bisa melakukan donor darah sahabat MK, dan kebutuhan akan donor ini menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat yang membutuhkan. Anda apakah pernah melakukan donor darah? Silakan Anda bisa bagikan di 0811-224-1027. Seperti Ibu Parilah di GBA 3 kali ini berbagi ya, alhamdulillah pernah donor darah katanya, dan hari ini sudah siap mau berangkat ke TSM, ada kajian bersama dengan Gurunda Agim ya, Masya Allah, alhamdulillah, yamanilah Ibu Parilah di GBA 3. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya nih, pernah donor darah ya kalau Ibu Parilah. Dan Anda seperti apa? Silahkan bisa sampaikan juga di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaannya di termin yang terakhir nanti bersama dengan narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Ina Agustina Suciati SSI selaku Kaur Laboratorium Bank Darah dan Patologi Anatomi. Berkaitan dengan tetes darahmu menyelamatkan saudaramu. Dan sesaat lagi setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways, landing di Al Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al Ula, serta gratis satu kali perjalanan nyaman dengan Al Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas, amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darul Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam segmen Bincang Kesehatan, masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Ibu Ina Agustina Suciati SSI, selaku Kaur Laboratorium Bank Darah dan Patologi Anatomi di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, sahabat MK. Setes darahmu menyelamatkan saudaramu. Berikut ini. Anda masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam segmen Bincang Kesehatan, sahabat MK, berbincang seputar donor darah. Setetes darahmu menyelamatkan saudaramu, sahabat MK. Apakah Anda pernah melakukan donor darah? Nah, silakan sahabat MK, Anda bisa berbagi pengalaman Anda dan sampaikan di SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Kepala Laboratorium sahabat MK dari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung bersama dengan Ibu Ina. Kita sapa langsung sahabat MK ya, Ibu Ina ya, yang sudah berbagi atensi pagi hari ini. Seperti kali ini kita sapa ada Abah Aep, ini Ibu Ina yang bergabung dan bertanya seputar syarat untuk jadi pendonor itu harusnya bagaimana sih Ibu Ina, dan usia maksimal pendonor itu di usia berapa tahun? Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Ina.
1: Kalau untuk usia biasanya antara 17 sampai 60 gitu ya, tapi tetap aja di lokasi itu tetap dilihat dulu gitu, apakah fit atau tidak. Nah, ini dilihat juga berat badan. Berat badannya itu kalau dilihat dari tinggi ya jangan jomplang gitu ya. Jangan terlalu kurus gitu. Jadi biasanya ditetapkan dari teori mah kalau perempuan ya harus di atas 45 ya, di atas 45. Kalau laki-laki biasanya untuk lambung darah yang besar itu 60 kilo. Kalau perempuan ya enaknya di atas 45 ya, 48 sampai 50 gitu ya. Nah, jadi berat badan ini untuk melihat mungkin apakah dia gizinya itu seimbang atau tidak gitu ya, dengan berat apa tinggi badan. Gitu. Jadi kalau terlalu kurus juga nanti mungkin mengkhawatirkan. Tapi itu akan dibuktikan lagi dengan kadar HB. Kadar HB ininya apa, kadar sel darah merahnya itu akan dicek dari jarik itu biasanya ya, untuk cepatnya. Jadi sebelum diambil darah itu dari jarik cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Memang metodenya kasar tapi itu cukup efektif untuk menyaring bahwa dia di atas normal atau kurang ya. Karena kalau kurang nah itu dia takutnya menjadi sakit. Nah, dari situ akan ditensi, akan diwawancara apakah sedang minum obat pun itu tidak boleh. Kalau yang saya pernah alami gitu ya. Ini kan ibu tadi malam minum obat flu atau obat apa? Iya minum. Mohon maaf bu, nggak bisa untuk hari ini. Nah gitu, karena obat-obatan itu takutnya akan berpengaruh kepada si yang penerimanya. Gitu ya. Karena darah ini diberikan ke pasien itu bukan tanpa resiko. Jadi takutnya ada penolakan atau apa. Nah itu malah akan memperburuk keadaan pasien. Jadi wawancara-wawancara itu dilakukan para petugas donor itu maksudnya safety, pasien safety. Jadi walaupun donor itu mulia gitu ya, tapi tetap tidak boleh mencelakakan pendonor. Dan walaupun pasien itu sangat membutuhkan, tapi tidak boleh sembarangan juga, gitu. Jadi ada dua belah pihak yang harus dijaga. Pendonor harus dijaga, pasien pun harus dijaga. Dan pokoknya kalau ada kegiatan donor, ikut aja dulu. Jadi bisa merasakan screening skillnya itu seperti apa. Dan biasanya itu dicapai, gitu. Nanti diedukasi, Pak, Bapak kurangnya ini, nanti harus sering olahraga jalan kaki atau apa, kalau misalnya masalah tensi. Kalau misalnya dari HB atau sel darah merah, itu biasanya diedukasi tentang pola makan. Kalau berat badan, kalau obes dikasih tahu juga, kalau terlalu kurus juga akan diedukasi juga. Jadi banyak manfaat untuk mengikuti kegiatan jaga darah walaupun tidak jadi sekalipun. Jadi kegiatan itu sangat sangat apa ya, sosialnya itu sangat bermanfaat insya Allah gitu ya. Kalaupun lolos ya itu amal jariah sudah di depan gitu.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Ini menjadi hal yang mudah-mudahan memotivasi sahabat MK juga ya. Terima kasih Ibu Ina sudah menjawab. Dan kali ini kita sapa juga ada Bapak Santoso dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berbagi atensi juga, ini berbagi pengalaman donor darah. Katanya kalau Bapak Santoso ini 2 bulan sekali donor darah, Bu Ina ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini berarti kondisinya sehat begitu ya Ibu Ina ya. Alhamdulillah.
1: Ini 3 bulan loh.
0: Oh, Masya Allah. Dan ini berbagi juga hal yang dirasakan setelah donor darah, itu nafsu makannya menjadi bertambah, badannya juga menjadi segar. Terakhir ini dibagikan donor darah pada tanggal 8 Juni beberapa hari kemarin. Awal datang ini waktu itu pusing, tapi pulang setelah donor darah justru malah hilang pusingnya. Wah, Masya Allah, bisa seperti itu ya Ibu Indah ya.
1: Mungkin ketagihan yang positif itu.
0: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Santoso sudah berbagi pengalamannya. Ini juga mengirimkan video ya, Masya Allah. Kemudian kita sapa juga Ibu Ina, ada sahabat Enin dari Cianjur. Kali ini masih bagus untuk donor darah waktu zaman dulu kerja 3 tahun sebelum pensiun. Aktif donor darah sekalipun akhir-akhir ini HB-nya suka tidak memenuhi katanya. Masya Allah, ini pengalaman juga. Tapi kalau ketika angka HB-nya ini tidak memenuhi, bisa ditingkatkan lagi ya Ibu Ina ya, tadi dengan makanan, gaya hidup ya Bu Ina ya.
1: Ya betul. Biasanya itu disarankan untuk konsultasi ke ahli gizi agar ya, karena kan usia juga akan mempengaruhi cara metabolisme tubuh. Kalau dulu dengan makan segini kita tercukupi gitu, HB-nya bagus. Kenapa sekarang udah makan banyak? Karena metabolisme tubuh juga seiring usia dan menurun kalau tidak exercise ya. Kenapa ada yang awet muda terus, fit terus ya? Itu mungkin exercise itu latihan-latihan olahraganya juga dijaga mungkin ya. Nah kan karena kita kalau kerja ya kerja aja olahraga gitu, padahal.
0: Ya betul, baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Enin di Cianjur sudah berbagi atensi di pagi hari ini. Dan kemudian kali ini ada Teh Nana di Bandung, begitu Ibu Ina, yang bertanya, apa kurang darah dan darah rendah itu berbeda Bu? Dan solusinya seperti apa untuk 2 kasus ini? Jazakillah khair. Silahkan Ibu Ina.
1: Kalau kami, istilahnya kami itu yang namanya kurang darah, itu kurang darah merah. Jadi ketika diperiksa itu anemia. Anemia itu untuk istilah kekurangan sel darah merah. Jadi ditandai dengan pucat, biasanya gampang sesak karena oksigen kurang tersuplai. Kemudian wording ketika ditanya jawabnya berapa detik kemudian. Itu karena oksigen itu penting dalam cepat tanggapnya sel otak gitu ya. Nah, itu disebut dengan kurang. Harus dicek apakah ini karena kurang produksinya atau ada perdarahan yang sedikit-sedikit kita tidak tahu, misalnya ada di usus, di rahim, misalnya dia menstruasinya lama sedikit tapi masih gitu ya, terus gitu. Nah, itu akan sama sekali menguras darah merah di dalam tubuh kita. Itu di istilah di kami kurang darah alias anemia. Tapi kalau darah rendah itu biasanya di kami itu untuk tensi darah yang rendah. Tensi darah yang rendah itu biasanya orang yang jarang berkegiatan cepat gitu, jadi slow motion gitu ya biasanya, nah, kayak gitu. Atau dia sangat tidak menyukai protein-protein hewan gitu ya, yang seperti itu dia betul-betul vegetarian ya, karena akan menyebabkan metabolisme juga akan berpengaruh. Atau juga keturunan, karena tensi darah ada faktor keturunan. Kalau menurut Prof, ginjal hipertensi, kalau hipertensi di atas ke bawah hipertensi kan. Kalau darah rendah ke bawah juga ada darah rendah. Jadi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan darah rendah. Yang kita anggap darah rendah di sini adalah tensi darah yang di bawah normal. Nah, itu jadi berbeda itu. Kami begitu. Nah, nggak tahu yang dimaksud ibu di tempat ibu itu seperti apa. Ya itu. Kalau di Muhammadiyah seperti itu.
0: Baik, dan solusinya berarti seperti apa ini Bu untuk 2 kasus masing-masing? Kalau darah rendah seperti apa, kurang darah seperti apa nih solusinya?
1: Kalau kurang darah biasanya disarankan untuk periksa darah lebih lanjut kalau kita adalah morfologi darah tepi. Jadi kenapa kurang darahnya? Kemudian nanti dokter akan menyelidiki apakah ada perdarahan masif yang sedikit demi sedikit atau memang di dalam tubuh produksinya kurang. Karena di dalam tubuh itu ada yang terpicu misalnya tertekan karena obat antibiotik yang berlebihan atau jamu-jamuan yang tanpa pengawasan ahli jamunya atau apa. Nah, itu akan menekan organ-organ untuk pembentukan darah. Ya, jadi harus dikonsultasikan kepada yang ahli atau yang apa ahli biasa nggak bisa menemukan ke ahli onkohemato. Onkohemato itu adalah ahli kelainan darah. Nah, ke situ. Tapi kalau misalnya tensi yang terendah terus itu cukup ke penyakit dalam biasanya. Nanti akan diwawancara ditelusuri apakah ini keturunan, apakah pola makan, apakah pola hidup. Misalnya tadi mager gitu ya, males dikit-dikit, ngapain belajar bahan gitu. Jadi itu akan terkorek kalau sudah konsultasi ke yang aku.
0: Baik-baik, Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ibu Ina. Ibu mudah-mudahan sehat selalu ya, sahabat MK yang bertanya. Kemudian kita sapa ada hamba Allah di Cipadung, Ibu Ina. Ini berbagi pengalaman juga, sudah 31 kali donor darah. Inginnya sih bisa sampai 50 kali donor darahnya, Bu Ina. Tapi qadarullah, belakangan HB-nya selalu bermasalah, sehingga selalu gagal saat mau donor darah. Nah, ini sebenarnya kalau secara riwayat tidak mengidap HB rendah begitu Bu Ina. Apakah usia mempengaruhi angka HB ini juga, tingkatan HB juga? Karena sekarang sahabat kita ini usianya sudah di atas 55 tahun. Apakah ada saran Bu untuk bisa kembali rutin donor darah? Jadi untuk meningkatkan HB-nya ini nampaknya ya Ibu Ina ya. Silakan Ibu.
1: Ya, biasanya usia berpengaruh betul. Misalnya serapan usus ya, karena berpuluh-puluh tahun gitu ya organ kita dipakai dan yang saran terbaik itu adalah konsultasi ke dokter, nanti akan dicek tentang segala macam kemungkinan penyebabnya. Nah, apakah memang dari tadi, apakah dari pola makan yang berubah, apakah karena kebiasaan yang berubah, atau ada penyakit kronis yang kita sendiri nggak tahu. Nah, itu semua harus dideteksi secara detail agar solusinya juga dapat gitu. Kalau solusinya dapat, nanti HB-nya bagus lagi nih, bisa darah lagi. Karena semua kasus itu beda-beda, jadi harus dicari solusinya dengan yang tepat.
0: Ya, baik. Insya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ibu Ina atas jawabannya. Ini mudah-mudahan hamba Allah segera bisa berikhtiar semakin sehat berarti ya, karena yang sehat inilah yang bisa donor darah, sahabat MK. Kita sapa juga kali ini ke Yogyakarta. Alhamdulillah berbagi, kalau di Ibu Naning di Yogyakarta, ini suaminya ternyata yang alhamdulillah rutin donor darah sejak 2015. Dan tiap kali habis donor darah itu dikasih obat penambah darah, tapi tidak pernah diminum karena suami Ibu Naning ini ternyata kadarullah tipikal orang yang susah nelen obat. Pakai pisang juga susah katanya Ibu Naning. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah ya sehat-sehat saja meskipun habis donor darah ini tidak mengonsumsi suplemen tadi ya, dan tidak terlihat lemas. Karena dengan berdonor ini selain berbagi juga manfaatnya untuk kesehatan. Di rumah sekarang banyak gelas PMI dan biasanya ada souvenir ya Bu Ina ya, ini ternyata ya sering dikasih juga ke orang-orang katanya. Masya Allah, Alhamdulillah, ini manfaatnya tidak hanya dari segi darah, tapi souvenir-souvenirnya juga bermanfaat begitu ya, Alhamdulillah. Kemudian kita sapa hamba Allah kali ini yang bertanya, Ibu Ina, kalau setelah begadang, habis begadang atau kurang tidur, ini apakah masih boleh donor darah Bu Ina? Kira-kira seperti apa ini Ibu? Silahkan.
1: Seperti yang saya bilang tadi, bahwa fit itu saat dulu. Jadi walaupun dia tidak bilang bahwa habis begadang, itu akan ketahuan dari tensi darah. Tensi darah gitu ya, nanti dari fokus wawancara juga akan beda. Nah, mungkin istirahat aja dulu, nanti tensi lagi atau gimana. Karena memang begadang itu ekstra menggunakan organ tubuh, terutama hati yang kena beban. Nah, takutnya nanti malah donor malah dia jadi sakit lagi, seperti itu. Jadi donor itu harus fit, itu aja pesan pentingnya. Jadi donor itu harus, jadi walaupun begadang biasa, nanti akan ketahuan di saat screeningnya. Mau bukti silakan aja bukti. Donor darah saat habis begadang pasti aja ada sesuatu yang tapi jangan mencoba kemudian apa ya menyiasati, nanti itu juga akan merugikan diri sendiri, itu aja. Jadi sebaiknya itu aja pesannya, sebaiknya dalam kondisi fit, jangan habis begadang.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ya sahabat hamba Allah yang bertanya, mudah-mudahan jadi catatan penting. Kemudian kita sapa juga kali ini dari Bandung, bertanya seputar pantangan sebelum berdonor darah ada tidak Ibu Ina? Kalau setelah minum kopi terus donor darah ini boleh tidak sih? Atau minum teh kan, kalau kopi dan teh itu katanya mengganggu penyerapan zat besi. Nah ini seperti apa edukasinya Ibu Ina?
1: Kalau donor darah tidak ada yang disuruh puas, gitu ya, malah apa ya? Kalau bisa habis makan dulu ya. Soalnya kalau bulan puasa itu tidak disarankan di pagi hari donor darah. Biasanya dibuka setelah puasa, setelah buka puasa mau. Jadi untuk persiapan donor darah puasa itu tidak ada itu saran dari kegiatan donor darah. Cuma kalau untuk kopi ya kopinya jadi dosisnya jangan terlalu ini karena itu mengandung kafein ya. Takutnya berpengaruh kepada penerimanya nanti. Kalau teh sejauh ini kan mudah sekali diuraikan gitu atau dibuang ke ginjal, tidak akan membuat efek samping yang sangat-sangat vital gitu ya. Tapi kalau kopi ya sebaiknya jangan dulu minum kopi berlebih saat mau donor, karena itu mengandung kafein yang takutnya akan berpengaruh gitu kan. Kopi-kopi zaman sekarang itu udah kopi asli yang digiling. Kalau zaman dulu kan kopi ya saset yang mungkin banyaknya gula aja. Kalau takutnya kalau dibuang gitu, takutnya nanti kopi-kopi zaman sekarang kan satu slok itu kafein tinggi gitu ya, jadi takutnya berpengaruh karena obat jantung itu biasanya kafein juga, jadi takut ada pengaruh lagi. Itu mas saran pribadi. Kalau dari donornya, dari kegiatan donor mungkin, oh sama mungkin ya kayak gitu. Tapi ini mah bijaknya. Kasihan nanti yang menerima apa ya donor darahnya. Satu yang kelupaan tadi bahwa kurang darah yang tidak terlihat itu dulu pernah ada bingung gitu, kenapa ini darah saya kurang, padahal saya tidak perdarahan, saya tidak punya kelainan darah. Setelah diperiksa fisesnya, ternyata dia mengandung telur cacing yang kalau dia hinggap di dinding usus, dia makanannya itu nyedot darah kita. Jadi namanya cacing tambang atau ankylostoma duodenal. Kalau disebut duodenal, dia mencoknya itu di usus halus. Jadi dia menyerap darah kita. Dan tiba-tiba anemi dikiranya kanker darah. Pas diperiksa fisesh, banyak sekali telur cacing itu. Dan obatnya satu, obat cacing. Kemudian aneminya hilang.
0: Masya Allah.
1: Terlalu berang pusing kan. Jadi kalau sampai ketahuannya aneminya banget gitu, asiknya sehingga si cacingnya berkoloni ribuan gitu di usus, ya itu mungkin harus terangus. Walaupun pengobatannya obat cacing.
0: Itu baik, ya. Baik. Alhamdulillah.
1: Ya, kadang-kadang membuat dokter apa yang membuat darahnya kurang, gak taunya makhluk kecil di dalam usus.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ini untuk edukasinya ya Bu Ina. Dan terakhir barangkali karena waktu kita sudah habis ternyata ya Bu Ina, qadarullah, sebagai penutup dan juga closing statement ini, motivasi ataupun juga hal-hal yang bisa dikuatkan kembali agar tadi ya, karena ini kan kebutuhannya terus ada untuk donor ataupun juga stok darah begitu ya Ibu Ina, kira-kira seperti apa Ibu, silahkan.
1: Jadi kegiatan donor darah itu sangat penting sampai diadakan hari donor darah sedunia. Hal ini membuat orang-orang untuk aware bahwa di sekitar kita banyak sekali yang membutuhkan darah pendonor ya. Karena ada penyakit-penyakit yang belum ada solusinya hingga sekarang, hanya ada tindakan transfusi. Satu-satunya cara adalah tindakan transfusi, yaitu pemberian darah donor. Nah, karena pentingnya hal itu dan mengenai stok yang walaupun berlimpah tapi ternyata yang dibutuhkan adalah bukan itu, jadi kita akan selalu kekurangan stok gitu ya. Dan terutama saat di bulan Ramadan itu sangat-sangat miris gitu ya, sangat prihatin ketika orang-orang yang akan cuci darah itu berebut mendapatkan labu darah. Jadi pada kaum muda dan yang sehat mungkin itu silahkan datanglah ke kegiatan-kegiatan darah-darah untuk ya pertama mungkin bersosialisasi dulu gitu ya, untuk mengenal dulu apa itu kegiatan darah-darah dan kemudian akhirnya memutuskan untuk termotivasi menjadi pendonor yang manfaatnya seabrek tadi ya menjadi sehat, kemudian kita ketahuan punya penyakit atau tidak, dan bonusnya adalah amal jariah seperti itu versi Pak.
0: Peluang amal jariah sahabat MK ini menjadi salah satu potensi pahala yang terus mengalir ya, Masya Allah, dari ikhtiar kita untuk menyelamatkan saudara dengan berdonor darah. Kami sapa yang sudah berbagi pengalaman juga ya, ada sahabat Israji. Ini alhamdulillah kemarin 8 Agustus donor darah yang ke-139 kali, Masya Allah. Menjelang usia 61 tahun ini masih aktif di donor darah sahabat Jawa Barat ya, komunitas yang sudah donor darah lebih dari 100 kali. Masya Allah, ini berarti kondisi tubuhnya fit ya sahabat Israji. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Anda juga yang sudah berbagi melalui polling, ada sahabat Nisa dan juga sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi ini pernah dan ingin donor lagi, kalau sahabat Nisa belum pernah tapi tertarik untuk mencoba ya, Masya Allah. Mudah-mudahan fisik kita, bagaimana kebugaran tubuh kita ini dikuatkan ya, agar bisa segera membantu sesama sahabat MK, khususnya dalam transfusi darah. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan dalam segmen Bincang Kesehatan. Insya Allah nanti kita akan sambung dalam segmen MKpedia selaku segmen penutup di rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli sesaat lagi.

0: mensyukuri nikmat, menjaga karunia. Inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.
0: Nia, inspirasi pagi, bincang kesehatan.
1: Fakta atau mitos dan tips informatif

pilihan tersebut. Yang manakah yang menjadi pilihan favorit Anda yang membuat Anda penasaran? Silahkan Anda bisa sampaikan pilihannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027 atau bisa sampaikan juga melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kita akan mulai hadirkan setiap judulnya Sahabat MK. Nomor 1 MKpedianya berkaitan dengan 3 fakta mengenai penyakit AIN. Anda pernah mendengar istilah penyakit AIN, Sahabat MK? Istilah yang nampaknya cukup sering kita dengar ya, terutama ketika seseorang mengalami kondisi yang dianggap tidak biasa setelah mendapatkan pandangan atau kekaguman dari orang lain. Tapi bagaimana kemudian kita seharusnya menyikapi tanpa terjebak pada anggapan atau ketakutan yang berlebihan? Maka itu dia MKpedia yang ketiga, kita akan hadirkan infonya 3 fakta mengenai penyakit AIN di pilihan pertama. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Anda pagi hari ini sudah mungkin memasak beras ya untuk jadi nasi. Bekas air cucian berasnya biasanya diapakan, Sahabat MK? Langsung dibuangkah? Tapi jangan dulu ya setelah mendengar MKpedia yang nomor 2 ini, karena ada sejumlah manfaat air beras untuk tanaman yang bisa kita optimalkan. Apa saja manfaatnya? Silakan Anda bisa pilih di MKpedia nomor 2. Dan masih ada pilihan MKpedia terakhir, Sahabat MK, di nomor 3. Kali ini berkaitan dengan beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Tadi kita sudah simak ya dalam segmen Bincang Kesehatan, ada juga ternyata tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah supaya tubuh semakin fit. Karena tubuh kita juga butuh oksigen untuk menjalankan beberapa fungsi pentingnya. Kalau kadar oksigen dalam darah menurun, ini tubuh bisa memberikan sejumlah tanda seperti halnya sesak nafas, lemas, pusing, atau tadi loading ya, Sahabat MK, dalam berpikir. Nah, karena itu menjaga kesehatan paru-paru, sistem pernapasan menjadi bagian penting dari menjaga kebugaran tubuh. Dan kebiasaan sederhana apa saja kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menjaga kadar oksigen dalam darah tetap optimal? Anda yang penasaran seperti apa tipsnya? Silakan langsung dipilih pada pilihan MKpedia nomor 3. Beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Sampaikan pilihan Anda satu saja di antara 3 pilihan tersebut melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta pilihan MKpedia kali ini. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

masih menyimak di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir dari segmen MKpedia juga sahabat MK dan rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Saatnya kami sapa Anda yang sudah memilih MKpedianya. Ada 3 pilihan dan nanti akan kami hadirkan 1 informasi menarik yang dipilih paling banyak oleh Anda. Anda silakan bisa menyampaikan yang mana yang menjadi pilihan Anda. Mulai dari MKpedia nomor 1, ada 3 fakta mengenai penyakit AIN. Kemudian di pilihan MKpedia nomor 2, beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Dan pilihan MKpedia ketiga, beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Yang manakah di antara 3 pilihan tersebut yang menarik perhatian Anda? Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Atau Anda juga bisa bergabung melalui polling di grup komunitas Sahabat MK. Kami sapa yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp MK FM ya. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka. Kali ini memilih MKpedia yang nomor 1. Kemudian ada dari Cipanas Puncak, Ibu Aminah memilih MKpedia yang nomor 2. Wah, Masya Allah, sudah seri ini ya, 1 dan 2. Kita sapa juga kali ini ada sahabat Nisa memilih MKpedia nomor 1. Tidak ketinggalan, kali ini ada sahabat Aslam memilih MKpedia yang nomor 2. Kompak dengan Ibu Utik di Yogyakarta ya, pilihan MKpedianya nomor 2 juga. Dan terakhir kita sapa ada Ibu Nenden Hasanah memilih MKpedia yang nomor 3. Beberapa tips untuk meningkatkan kadar oksigen darah. Dari pilihan yang sudah Anda sampaikan sahabat MK, ternyata pilihan terbanyak ada pada pilihan MKpedia nomor 2. Beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Seperti apa sahabat MK? Ini dia MKpedianya untuk Anda. Sahabat MK, tahukah Anda, air cucian beras ternyata bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Sahabat MK, air beras mengandung berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin B, dan mineral yang sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Kandungan ini bisa membantu menyuburkan tanah dan memperkuat akar, sehingga tanaman tumbuh lebih hijau dan segar. Selain itu, air beras juga bisa membantu mengurangi penggunaan pupuk kimia di rumah. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari air beras untuk tanaman. Pertama, menyuburkan tanah. Karena pati dan nutrisi dalam air beras menjadi makanan bagi mikroba baik di tanah, sehingga meningkatkan kesuburan dan gemburnya tanah. Kedua, merangsang pertumbuhan, yang akan membantu pertumbuhan akar, batang, daun, dan bunga. Ketiga, meningkatkan ketahanan tanaman. Nutrisi dari air beras dapat memperkuat tanaman sehingga lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Hal kecil yang sering kita anggap sepele, seperti air cucian beras, ternyata bisa membawa manfaat besar jika dimanfaatkan dengan bijak. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang menyiram tanaman dengan air beras.

0: Itu dia sahabat MK, pilihan MKpedia yang paling banyak dipilih oleh Anda sudah kita hadirkan ya, sudah kita simak bersama. Manfaat dari air beras untuk tanaman. Berarti setelah ini ketika Anda hendak menanak beras ya untuk jadikan nasi, tidak langsung dibuang airnya sahabat MK, masih bisa dimanfaatkan. Apalagi bagi Anda yang memiliki kebun di halaman ataupun tanaman-tanaman dalam pot sahabat MK yang bisa kemudian diberikan kesegaran dari air beras itu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi informasi yang bermanfaat dan bisa diterapkan, diaplikasikan dalam keseharian. Ini menjadi penghujung kebersamaan kita dalam rangkaian program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan DT Peduli. Insya Allah nanti akan disambung dalam program Ruang Inspirasi. Kita akan membahas berkaitan dengan memulai langkah menjadi konten kreator. Apakah Anda salah satu yang tertarik untuk menjadi konten kreator? Insya Allah nanti masih ditemani sahabat Siar Syifa Khairudisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengudara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. 7 menit lepas dari jam 9 pagi, sahabat MK, alhamdulillah kembali dapat menemani ruang dengar Anda di program Ruang Inspirasi, edisi hari Kamis 10 September 2026 atau sudah memasuki hari ke-28 ya, di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat kembali menyapa ruang dengar Anda. Insyaallah selama 1 jam ke depan, sahabat MK, dalam program Ruang Inspirasi. Anda kalau bicara soal inspirasi, biasanya sekarang sangat mudah menemukan inspirasi di mana? Apakah melalui sosial media, sahabat MK? Nah, ini kerap terjadi juga dengan saya. Dan itu dia topik perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini. Anda yang mungkin selama ini hanya bisa scroll ataupun melihat konten orang lain, entah sudah berapa konten yang Anda lihat ya, tapi tidak juga kunjung membuat konten sendiri, sahabat MK. Apakah Anda termasuk di antaranya? Nah, kini kita bisa untuk memulainya. Waktunya kita tidak hanya menjadi konsumen, sahabat MK, tapi menjadi produsen dari konten tersebut. Melihat potensi sosial media yang begitu luar biasa, ini juga bisa menjadi jalan dakwah untuk setiap dari kita menabung amal jariah melalui konten, sahabat MK. Dan apakah Anda termasuk yang tertarik untuk menjadi konten kreator? Silahkan Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi inspirasi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Silahkan Anda bisa kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Apakah Anda tertarik menjadi konten kreator? Dan kalau tertarik, kira-kira bidang apa yang ingin Anda geluti? Apakah bidang olahraga karena suka olahraga setiap pagi bersepeda misalnya? Atau mungkin bidang kuliner ya, karena setiap hari memasak, sahabat MK ini ingin juga sambil dikontenkan begitu misalnya. Dan kalau Anda mulai tertarik tapi tidak kunjung membuatnya, menurut Anda apa sebetulnya tantangan terbesar untuk mulai jadi konten kreator? Anda silahkan bisa berbagi ya. Dan mungkin di antara Anda yang sudah mulai menjadi konten kreator ini bisa berbagi tips ataupun inspirasinya juga di kesempatan pagi hari ini. Memulai langkah menjadi konten kreator, sahabat MK, ternyata tidak serumit yang kita kira atau kita bayangkan. Asalkan kita sudah tahu apa langkah awal yang harus kita tempuh. Sebelum kami bagikan tipsnya, kita perlu pahami dulu, sahabat MK, apa sebenarnya konten kreator itu. Konten kreator ini bukan orang yang sekedar bikin konten ya. Mungkin kalau kita menangkapnya orang yang bikin konten, bisa itu video, foto, tulisan, atau audio untuk berbagai platform digital. Seperti kalau sekarang yang sedang ramai TikTok, Instagram, bahkan juga podcast-podcast di YouTube ya, sahabat MK. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar hobi yang dibayar konten kreator itu. Menjadi konten kreator itu lebih pada soal meracik cerita, membangun karakter, dan membuat orang ingin berlama-lama menyimak konten yang Anda sampaikan. Intinya, Anda bukan sekedar ngonten ya, tapi juga menciptakan dunia Anda sendiri dan mengajak orang untuk menjadi bagian dari dunia yang ingin Anda bangun, sahabat MK. Menarik ya, ketika kita melihat berbagai berita di sosial media yang cukup membuat geleng-geleng kepala misalnya, dan kita ingin ikut hadir memberikan inspirasi agar tidak hanya kemudian kabar yang beredar nih yang membuat geleng-geleng kepala, tapi juga membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin membuat kita ingat ya bahwasannya manusia ini banyak sekali potensinya. Ini yang kemudian insya Allah bisa kita hadirkan dengan menjadi konten kreator, sahabat MK. Dan tentunya kita juga perlu pahami ya, kalau konten kreator itu juga ada tugas-tugasnya. Apa tugasnya? Banyak, sahabat MK. Tapi inilah kemudian yang menjadi seru dan menantang. Anda yang suka tantangan, ini bisa menjadi peluang yang bisa dicoba untuk meningkatkan rasa ingin tahu Anda, hormon adrenalin ya ketika ngonten sahabat MG. Karena kalau Anda mengira konten kreator itu sekedar take video kemudian upload, nah ini perlu dipikirkan kembali. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari sahabat MG. Kalau sebagai pemula tentu tidak perlu mahir dulu, karena kalau sebagai pemula yang menjadi catatan adalah dengan memiliki mindset mau belajar dan kemampuan adaptasi terhadap tren yang ada. Apakah Anda salah satunya yang kemudian memiliki mindset untuk terus belajar, sahabat MG, serta kemampuan adaptasi untuk bisa terus mengikuti perkembangan zaman ataupun tren yang ada? Nah, silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan pendapat Anda, inspirasi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena kalau aktif di media sosial zaman sekarang itu ya, tidak hanya sekedar untuk eksistensi diri sahabat MG, tapi ternyata bisa juga untuk membuka peluang yang mana dilirik banyak brand, mengisi event misalnya, atau hingga organisasi-organisasi yang juga membutuhkan konten kreator. Tujuannya bisa untuk berbagai informasi, atau juga sekedar menghibur, atau juga membangun brand personal maupun bisnis Anda. Dan saat ini, konten kreator adalah salah satu profesi yang semakin populer. Para individu yang kemudian menciptakan konten, baik itu berupa tulisan, foto, video, untuk kemudian dibagikan di berbagai platform sosial media yang ada zaman sekarang. Nah, bagaimana kemudian langkah-langkah untuk mulai menjadi konten kreator, sahabat MG? Sebetulnya, kalau menjadi konten kreator itu tidak butuh langkah yang menguras biaya. Karena sosial media sekarang itu gratis ya, tinggal bikin alamat email baru misalnya sahabat MQ untuk kemudian mendaftarkan akun sosial media baru. Dan tidak perlu tenaga yang banyak, Anda tidak perlu keluar rumah. Apalagi kalau memang kegiatan Anda sehari-hari sambil di rumah, kemudian tidak banyak agenda padat yang memerlukan mobilitas tinggi. Ini bisa menjadi peluang ataupun juga aktivitas yang dirasa manfaatnya. Karena faktanya, pekerjaan konten kreator ini bisa dimulai dengan memperkuat pengetahuan kita di media sosial. Seperti apa cara untuk menjadi konten kreator pemula? Yang pertama, sahabat MG, Anda sudah siap untuk mencatat? Nah, ini dia. Riset terlebih dahulu. Berkaitan dengan menentukan niche yang jelas. Niche itu apa sih? Niche adalah bidang spesifik sahabat MQ yang menjadi acuan dalam membuat konten. Misal Anda suka untuk memasak dan ingin masakan-masakan Anda ini dibuatkan konten. Nah, Anda bisa pilih bidang kuliner misalnya yang memang dikuasai ya. Atau mungkin Anda suka mix and match pakaian, outfit. Ini juga bisa ya, fashion. Atau Anda cenderung tertarik dengan teknologi, review handphone, ini juga cukup ramai ya sahabat MQ, ataupun kamera dan berbagai jenis bidang lainnya yang sekarang ini sudah sangat spesifik ya untuk berbagi konten niche-nya sahabat MQ. Anda yang juga mungkin sambil mendengarkan siaran ini sedang rehat dari mengajar ya, seorang guru. Ini juga ternyata menarik untuk dibuatkan kontennya, sahabat MG. Sekarang cukup banyak ya guru-guru milenial yang kemudian juga berbagi tips cara mengajar, bagaimana cara menanggapi anak-anak yang semakin kritis pertanyaannya di zaman sekarang, semakin update dengan perkembangan sosial media. Ternyata segala hal bisa kemudian untuk dibagikan, karena semua orang ini tentu tidak bisa memiliki semua kehidupan bersamaan, sehingga konten menjadi sebuah bentuk wujud untuk melihat bagaimana sisi yang berbeda dari sebuah profesi ataupun keahlian yang Anda miliki, sahabat MG. Bahkan ketika Anda masih bingung niche apa yang ingin dibangun ataupun yang ingin ditargetkan, Anda bisa kemudian melihat konten-konten yang sudah ada. Kalau Anda tertarik dengan bidang edukasi misalnya, Anda bisa melihat sosok-sosok yang sudah memulai lebih dulu. Misal ada sosok konten kreator yang suka matematika ya, sahabat MQ, tinggal di Jepang. Nah, ini bisa juga menjadi referensi. Bahkan saya juga pernah lihat ya, di TikTok itu ada yang live, seorang bapak-bapak sudah pensiun, ini mengajarkan matematika. live sahabat MK ya, ternyata bisa. Dan kalau tidak salah, salah satu sahabat MK juga ada yang sudah mulai membuat konten dengan pendidikan bahasa Jepang. Nah, ini banyak sekali yang bisa kemudian dihadirkan. Kalau Anda sudah tahu niche apa yang ingin diambil, bidang apa yang kemudian ingin dijadikan fokus untuk memulai konten Anda, sahabat MK, kali ini Anda bisa langsung ke tahap selanjutnya, yakni dengan mengenali target audience. Karena cara menjadi konten kreator pemula itu salah satu yang dilihat pertumbuhan followersnya, sahabat MK, atau pengikutnya ya. Ketahui dulu siapa yang kemudian ingin Anda sasar. Apakah anak muda Gen Z, atau ibu rumah tangga, atau mungkin profesional muda, atau bapak-bapak pensiunan misalnya, anak-anak sekolah. Nah, ini juga bisa menarik ya. Dengan memahami audiens, Anda kemudian bisa membuat konten yang lebih relevan. Bahkan beberapa waktu kebelakang ini saya juga lihat ya, meskipun awalnya saya pikir sudah kelewat trennya, ternyata itu menjadi tren yang menarik, yaitu nostalgia tentang kehidupan 10 tahun yang lalu. Misalnya sahabat MK, baju-baju retro yang digunakan ini ternyata memberikan vibes yang berbeda di kehidupan modern sekarang. 20 tahun bahkan fashion 90-an ini kembali naik begitu ya. Masya Allah, ini yang kemudian bisa kita hadirkan ya, relevansi agar bisa semakin menarik banyak pengikut, sahabat MK. Apakah Anda sudah mulai terbayang bagaimana cara untuk memulai langkah menjadi konten kreator? Silahkan Anda bisa bagikan juga, sahabat MK, Anda tertarik atau tidak menjadi konten kreator? Kalau tidak tertarik, kira-kira apa alasannya? Dan kalau tertarik, bidang apa yang ingin Anda geluti? Dan Anda bisa sampaikan juga tantangan kenapa belum memulainya, sahabat MK, bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah menurut Anda tantangan terbesarnya untuk menjadi konten kreator itu karena alatnya belum punya ini? Nah, tapi tenang dulu sahabat MK ya, nanti kita akan bahas satu persatu tantangannya. Anda yang juga kemudian sudah tahu jawabannya bisa kemudian berbagi inspirasi di 0811-224-1027. Kita akan jeda terlebih dahulu sebelum kita sambung tips-tips untuk memulai menjadi konten kreator dalam program Ruang Inspirasi sesaat lagi.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi?
5: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
2: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
2: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
2: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
1: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Ruang Inspirasi, sahabat MK, Anda yang juga ingin berbagi inspirasinya, silakan bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Apakah Anda tertarik menjadi konten kreator, sahabat MK? Kalau tertarik, kira-kira bidang apa yang ingin Anda geluti? Dan kalau tidak tertarik, apa alasannya? Silahkan Anda bisa bagikan dan lengkapkan juga mungkin alasan-alasan menurut Anda apa tantangan terbesar untuk memulai jadi konten kreator, sehingga ini menjadi alasan tidak kunjung mulai, sahabat MK. Anda bisa bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Karena kalau tadi kita sudah ada dua tips ya untuk memulai menjadi konten kreator. Yang pertama, bisa menentukan niche terlebih dahulu, sahabat MK, atau target bidang apa yang ingin digeluti dan jadi pilar utama untuk dibagikan kontennya. Dan baru kemudian adalah mengenali target audiens. Nah, target audiensnya apakah anak muda, orang tua, ataukah mungkin lainnya? Silakan Anda bisa hadirkan catatan-catatan terpentingnya ya, audiensnya seperti apa, agar konten yang dihadirkan juga sesuai dengan kebutuhan audiens Anda. Masih ada tips berikutnya, sahabat MK. Yang tidak kalah penting dalam cara menjadi konten kreator pemula adalah dengan memperhatikan kualitas. Sebetulnya sah-sah saja ya, sahabat MK, kalau Anda ingin mengejar kuantitas konten. Jadi ingin posting setiap hari, berarti ya sudah seadanya saja. Itu tidak masalah. Tapi perlu diingat bahwasannya kualitas juga tidak kalah penting dari kuantitas. Anda yang dimaksud kualitas ini juga bukan berarti harus memiliki alat-alat yang mahal, canggih, sahabat MK. Tapi kita bisa gunakan barang-barang sekitar kita atau karunia alam yang sudah Allah berikan. Anda tidak perlu kemudian memiliki lampu sorot misalnya ya, atau mungkin berbagai kebutuhan lainnya, sahabat MK, karena Allah sudah sediakan cahaya matahari misalnya ya, atau juga kondisi barang yang di rumah bisa dioptimalkan, botol minum misalnya untuk menyangga handphone untuk membuat konten kreator ya. Nah, ini tidak apa, sahabat MK, ketika baru mau memulai. Ini lebih penting ya untuk memulainya, daripada kemudian Anda ingin bagus sempurna terlebih dahulu baru akan memulai. Karena ada juga sejumlah konten kreator yang kini sudah banyak ya followersnya, kontennya. Itu dimulai juga dari cara-cara sederhana, sahabat MK. Karena yang terpenting ketika kita menjadi konten kreator itu adalah konsistensi. Ini dia PR-nya, sahabat MK. Algoritma media sosial, baik itu TikTok, Instagram, X, atau sekarang YouTube Threads, sahabat MK, itu menyukai yang namanya konsistensi. Anda bisa mengatur jadwal postingan. Misal kalau belum sanggup setiap hari, cukup 3 kali seminggu atau sepekan sekali. Anda kenal dengan ataupun tahu ya dengan nama konten kreator Fadil Jaidi, sahabat MK, yang ternyata dimulai dengan konsistensi konten lucu bersama dengan keluarga. Ini sehingga meskipun tidak setiap hari posting, tapi audiensnya menunggu-nunggu update terbaru, konten terbarunya dia, karena tidak setiap hari ada. Nah, ini bisa menjadi inspirasi juga, sahabat MK. Intinya adalah konsistensi postingnya. Dan yang dimaksud dengan konten berkualitas ini juga tidak melulu soal grafik yang bagus, visual yang menarik, sahabat MK, tapi juga bagaimana Anda mengonsep sebuah konten tersebut. Karena apapun topiknya, storytelling adalah cara penyampaian yang paling efektif. Maka gunakanlah storytelling dalam membangun cerita Anda. Karena konten Anda, ceritanya ini selalu lebih melekat di pikiran audiens. Bukan hanya paparan fakta dan datanya, tapi juga Anda bisa mengubah sebuah informasi sederhana jadi cerita yang melekat begitu, sahabat MK, yang terasa dekat dengan audiens Anda. Artinya Anda juga bisa memantik sisi emosional audiens. Konten kreator seperti mungkin kalau kita lihat zaman sekarang ya, ada banyak sekali yang kemudian bercerita dari perspektif pribadi. Konten-konten berupa POV sekarang juga banyak ya, Ini yang kemudian menjadi catatan bagaimana storytelling itu bisa menghadirkan kedekatan sahabat MK, apalagi kalau sudah sehubung ya, ataupun relate dengan audiens. Ingin merasakan hal yang sama atau pernah merasakan hal yang sama, ini menjadi salah satu tips untuk Anda yang masih pemula. Karena sejatinya tidak ada cerita yang tidak menarik. Semua cerita dalam kehidupan kita itu menarik, sahabat MK, tergantung bagaimana kita mengambil angle sudut pandangnya, bagaimana kemudian kita menceritakan kembali. Ini kemudian menjadi salah satu rumus storytelling juga ya, ketika menceritakan masa lalu, nostalgia, sahabat MK. Mungkin ketika dulu mengalaminya, menjalaninya itu terasa berat, tapi ketika sekarang sudah berlalu ujiannya, itu menjadi sesuatu yang menarik, sahabat MK. Itu dia untuk tipsnya, sudah ada 5 tips ya, Anda bisa mulai praktekkan. Tapi tentunya tidak hanya itu ya, masih ada banyak tips untuk pemula yang bisa juga untuk dikembangkan seiring dengan perjalanan konten Anda, sahabat MK. Karena kita merupakan makhluk sosial ya, tidak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya. Maka tips berikutnya ini adalah kolaborasi. Kolaborasi untuk memperluas audiens baru, sahabat MK. Kolaborasi ini bisa menjadi strategi yang menggabungkan kelompok audiens dari niche serupa, bahkan berbeda. Misalnya Anda tertarik dengan konten kreator beauty yang sering kemudian berkolaborasi untuk memperluas reach, kadang digabungkan dengan fashion juga, atau Anda yang kemudian ingin memulai konten creationnya dengan kuliner, ini kemudian berkolaborasi juga dengan konten kreator traveling yang suka jalan-jalan. Ini kan sebuah combo menarik juga ya. Dan ini yang kemudian bisa Anda lakukan, karena sebagai pemula menambah jejaring, menambah networking, ini menjadi sesuatu yang penting, sahabat MK. Karena masih sebagai pemula ya, tentu menjadi banyak hal bisa berubah menjadi pelajaran, sahabat MK. Dan ini dia kenapa kemudian menjadi konten kreator perlu mindset belajar, kemampuan adaptasi, dan tidak pernah lelah ya untuk terus mencoba. Bahkan sahabat MK, fokus seorang kreator ini tidak boleh hanya tertuju pada angka kepopuleran semata. Ini juga pola pikir yang kemudian perlu dihadirkan. Karena di zaman sekarang mungkin ada juga yang kemudian viral ini menjadi salah satu goals ketika ngonten. Padahal tidak harus viral, sahabat MK. Insya Allah nanti kita akan bahas juga. Tapi tidak hanya kolaborasi ya, dengan kreator lain, Anda juga bisa membangun interaksi dengan followers ataupun pengikut Anda di sosial media. Ini salah satu tips menjadi konten kreator pemula yang cukup efektif, karena kita tidak bergantung kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri untuk bisa aktif interaksi dengan para followers ataupun pengikut. Anda bisa mulai dengan membangun interaksi seperti membalas komentar atau membuat Q&A, sahabat MK. Biasanya para pengikut itu suka penasaran dengan apa yang terjadi di balik layar. Atau juga polling ya, seperti MKFM pagi hari ini juga menghadirkan polling di grup komunitas sahabat MK. Kalau menurut Anda apa kira-kira tantangan terbesar untuk menjadi konten kreator, sahabat MK? Silahkan Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apakah ada mungkin yang sedang mendengar sudah mulai konten? Boleh, sahabat MK, Anda bisa bagikan konten apa yang sedang Anda bangun, akunnya apa. Ini mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi juga ya untuk kita semua. Karena membangun interaksi dengan followers, sahabat MK, ini bisa menambah kedekatan kita dengan para pengikut, dengan audiens yang tadi kita targetkan. Tidak hanya melalui komentar ataupun juga polling, Q&A, sahabat MK, tapi juga bisa sekarang banyak fitur ya, seperti siaran langsung, yakni live, sebagai sarana untuk mengobrol santai dengan audiens. Ini juga menjadi yang menarik, sahabat MK, karena bisa lebih dekat ya, seolah sedang ngobrol langsung begitu di dunia nyata. Nah, ini yang kemudian bisa Anda lakukan beberapa tipsnya ketika menjadi konten kreator pemula. Apa yang kemudian Anda khawatirkan tidak kunjung memulai, sahabat MK? Anda bisa berbagi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Saya sudah tahu mau jadi konten kreator di bidang ini, tapi bagaimana kemudian step-step yang dilakukan? Tadi ya, sahabat MK, riset trends dan audience. Anda perlu juga memahami apa sebetulnya yang sekarang sedang menarik. Nah, ini ya sahabat MK. Karena ketika kita sudah tahu apa yang menarik, ini tidak kemudian langsung spontan membuat kontennya. Ada proses yang bernama menulis skrip atau outline, supaya tadi Anda ketika menyampaikan kontennya tidak hanya istilahnya mungkin ngalor ngidul, tapi Anda punya alur yang jelas, sahabat MK. Konsep storytelling inilah yang kemudian masuk dalam tahap kedua ketika Anda mulai praktek menulis skrip dan juga outline-nya. Dan untuk produksi konten, mulai dari syuting, kemudian rekaman suara, editing, sampai dengan thumbnail, ini perlu dilakukan kalau Anda memang sudah berikhtiar penuh ya, berniat penuh untuk terjun ke dalam dunia konten kreator. Akan tetapi jangan khawatir, sahabat MK, tidak perlu takut dengan yang namanya proses produksi konten ini. Tidak seribet yang dibayangkan ya, karena sekarang juga muncul jenis konten raw, alias tidak melalui banyak proses, sahabat MK. Misal Anda sedang berjalan santai pagi hari, kemudian merekam langkah kaki ya selama 30 detik misalnya, dan itu pun sekarang kemudian bisa dijadikan konten dengan alur ataupun juga tulisan yang menarik yang hadir dalam konten tersebut, sahabat MK. Nah, ini dia langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan bagi para konten kreator pemula. Engage audience, jangan lupa tadi ya, balas komen, DM, atau bikin konten yang interaktif. Branding dan kolaborasi juga ini menjadi hal yang tidak kalah penting untuk bisa dilakukan oleh konten kreator pemula. Anda ada yang mungkin diantaranya merasa tidak tertarik untuk menjadi konten kreator. Nah, ini ada beberapa alasan juga, sahabat MK, kenapa kemudian konten kreator ini bisa menjadi sebuah peluang. Anda bisa kemudian sambil menemukan passion, membangun networking yang lebih luas, bahkan menambah penghasilan. Ini yang seringkali menjadi highlight ya, menjadi daya tarik utamanya. Dan sahabat MK, kalau menjadi konten kreator itu memang umumnya mendapat penghasilan tambahan, bisa jadi side income, baik itu dari endorse, produk ataupun jasa, bahkan kolaborasi dengan brand-brand tertentu. Tidak jarang juga kreator konten ini banyak ditunjuk sebagai brand ambassador sebuah produk atau jasa tertentu. Anda mungkin sudah ada yang memfavoritkan tokoh brand ambassador tertentu, sahabat MK. Dan selain dari aktivitas endorse, monetisasi konten sekarang juga bisa dilakukan melalui platform media sosial langsung. Mulai dari YouTube, TikTok, Instagram, bahkan Facebook sekarang ya, Facebook Pro ini yang sedang ramai juga ya, sudah menyediakan masing-masing fitur monetisasinya. Anda cukup memahami bagaimana cara mainnya, mempelajari bagaimana kemudian bisa memonetisasi konten, dan kemudian memenuhi persyaratan yang ada. Untuk Anda yang sudah suka untuk buat konten berbentuk tulisan atau kemudian review ya, sahabat MK, melalui blog, Anda juga bisa coba mendaftarkan blog Anda ke Google AdSense. Ini cara lainnya juga bisa mendaftarkan diri sebagai kontributor di website UGC, sahabat MK, yang biasanya membayar sebuah tulisan. Nah, silakan Anda yang tertarik, Anda bisa cek ya, browsing, ambil terus belajar, sahabat MK, karena dengan konten kreasi, membuat konten ini tidak hanya sekedar menambah peluang pendapatan, tapi juga membantu mengasah otak kita untuk bisa berpikir kritis dan juga kreatif. Nah, aktivitas konten ini mungkin kalau dilihat ada juga yang berpendapat hanya buang-buang waktu atau ya sekedar berbagi saja. Nah, padahal tidak sesederhana itu, sahabat MK. Dari aktivitas konten ini bisa mengasah kemampuan berpikir kreatif dan juga kritis kita. Hal tersebut tentu wajar ya, mengingat aktivitas konten ada banyak proses, seperti salah satunya riset, kemudian pembelajaran materi. Belum lagi kalau konten yang dibawakan adalah topik yang sedang tren atau sedang hangat. Maka ini harus siap juga untuk menanggapi setiap komentar yang muncul dari audiens. Dan ketenangan menjadi salah satu kunci penting dari berpikir kritis dan kreatif tersebut, sahabat MG. Bahkan kalau zaman sekarang ya, sudah ada salah satu syarat pekerjaan misalnya ya, memiliki sosial media tidak digembok, tidak dikunci atau tidak diprivat, sahabat MG. Bahkan untuk lowongan tertentu ini memiliki minimal followers ataupun aktif bisa ngonten. Ini menjadi peluang untuk bisa hadir, sahabat MG. Membangun awal jenjang karir yang lebih baik, ini juga menjadi salah satu alasan Anda perlu untuk melirik aktivitas menjadi konten kreator. Kalau Anda seperti apa? Silahkan, Anda bisa berbagi pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, inspirasinya. Anda kalau belum mulai, apa rasanya tantangan terbesar menjadi konten kreator? Silahkan bagikan melalui polling juga di grup komunitas Sahabat MK. Karena kalau tadi kita sempat singgung ya, bahwasannya menjadi konten kreator itu juga menjadi peluang penambahan side income ataupun pendapatan tambahan. Kira-kira berapa sih yang didapatkan oleh konten kreator? Insya Allah nanti kita akan bahas, sahabat MK. Tentunya setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini. Anda juga bisa bergabung ya, berbagi inspirasinya di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan menyapa Anda setelah kita simak informasi bermanfaat berikut.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
5: Benar juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. sehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
8: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
9: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
10: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
11: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
12: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
13: Ayat ke-6-nya ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
14: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
0: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
15: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga.
16: Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad SAW...
1: Hadis riwayat Abu Dawud.
15: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga.

0: ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib, yang berprofesi sebagai saudagar, sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir sahabat MK dalam program Ruang Inspirasi, sudah ada beberapa inspirasi ya kali ini dari Anda yang bergabung berbagi atensi ataupun pengalaman berkaitan dengan menjadi konten kreator. Ada banyak juga ya ternyata sahabat MK yang tertarik tapi masih terhambat karena merasa tantangannya tidak bisa dilampaui ini. Kita coba sapa kali ini yang bergabung ada sahabat Fahmi Arif. Kalau sahabat Fahmi ini melihat tantangan terbesar untuk mulai jadi konten kreator adalah konsisten membuat kontennya. Masya Allah, betul ya. Konsistensi ini memang menjadi hal yang cukup mahal. Dan khawatir dengan pandangan orang lain. Subhanallah.

Tidak hanya sahabat Fahmi Arif ya yang khawatir dengan pandangan orang lain, ada Kang Sandi Kustejo juga yang khawatir pandangan orang lain. Kemudian juga tantangan terbesarnya masih sering bingung soal konsep. Alatnya juga belum memadai, konsisten membuat konten, juga masih belum bisa edit konten. Ini semuanya menjadi tantangan ya Kang Sandi. Tapi kalau posting-posting atau share berbagi aktivitas di WhatsApp, nampaknya cukup sering ya. Ini juga sebenarnya bisa menjadi awal langkah yang bagus sahabat MQ ketika ada yang menjadi konten kreator, mulai dari sering berbagi di status yang WhatsApp misalnya ya, yang memang tidak banyak followersnya ataupun ini hanya sekedar orang-orang yang kenal, ini bisa menjadi latihan. Terima kasih sudah berbagi ya Kang Sandi dari Banjaran. Sahabat Raihan, ini tantangannya belum bisa mengedit konten, kemudian konsisten untuk membuat konten juga menjadi tantangan, alat yang belum memadai, semuanya juga ya kalau sahabat Raihan, kecuali khawatir pandangan orang lain, berarti sudah cukup percaya diri ini ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, ini juga yang bergabung ya, maaf tidak disebutkan namanya di sini ya. Sepertinya sama tantangannya dengan sahabat MQ lainnya. Tantangan-tantangan yang ada sahabat MQ nampaknya bisa teratasi kalau kita dalam kondisi kepepet ya. Nah ini salah satu pemantiknya adalah ketika kita mengetahui berapa sih sebetulnya yang didapatkan oleh content creator ketika berhasil untuk membangun brandnya sendiri. Banyak yang mengira sahabat MQ jadi konten kreator itu gampang dapat uang, padahal penghasilannya sangat bervariasi. Faktor seperti pengalaman, kemudian niche-nya, audiensnya, dan tingkat kesulitan itu membuat konten punya pengaruh besar dari segi pendapatan.

Gambaran umumnya, sahabat MK, ini sebagai informasi ya, kalau seputar gaji konten kreator itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari konten kreator pemula, menengah, hingga profesional dan spesialis niche. Kalau kita lihat dari segi konten kreator pemula, biasanya baru mendapat barter produk atau fee yang bisa buat beli mie ayam, sahabat MG. Kalau dibayar, ini kisarannya mungkin sekitar 100 ribu hingga 2 juta rupiah per bulannya. Misalnya akun Instagram dengan jumlah followers 5 ribu hingga 10 ribu, itu bisa dapat 200 ribu, 500 ribu untuk sekali posting atau endorsement makanan lokal. Dan ini juga tergantung engagement ya, tidak hanya sekedar followers sekarang yang dilihat sahabat MK. Bagaimana kemudian efektivitas dari konten yang pernah dikolaborasikan bersama konten kreator pemula ini aktif ataupun efektif untuk menarik atau meningkatkan penjualan, menaikkan brand, dan lain sebagainya. Kalau Anda masih bekerja dan juga ingin menjadi mendapatkan pendapatan tambahan, ini bisa menjadi salah satu cara ya, lumayan sahabat MK. Mulai dari ratusan ribu hingga bisa mencapai 2 juta rupiah per bulan, Masya Allah. Itu baru kategori konten kreator pemula. Nah, ada juga konten kreator menengah. Kalau menengah ini biasanya sudah punya audiens tetap dan portofolio yang rapi. Penghasilannya ini bisa naik signifikan, sahabat MK. Dan tentu ini bisa kita lihat ya, namanya juga sudah menengah, sudah punya audiens, sahabat MK. Tentu konsistensinya juga sudah terjamin. Selain brand deals, ada juga pemasukan dari AdSense, affiliate marketing, atau juga jualan produk digital. Nah, kalau ini pendapatannya sudah bisa mencapai UMR Jawa Barat, bahkan UMR Jakarta, sahabat MK. Konten kreator menengah ini biasanya pendapatannya sekitar 5 sampai 30 juta rupiah per bulan. Contohnya YouTuber dengan 100 ribu subscriber ini bisa meraih 5 sampai 15 juta dari AdSense yang ada. Plus kalau ternyata kontennya disponsori oleh produk tertentu, ini bisa sekitar 5 sampai 10 juta sekali kerjasama, Masya Allah. Mulai tertarik sahabat MK yang tadinya tidak ingin menjadi konten kreator tapi melihat nominal peluang pemasukan pendapatan tambahan yang semakin menarik, ini jadi cukup tergiur juga ya. Tapi tentunya ini memerlukan proses, tidak ada yang instan sahabat MK. Itu baru sampai kategori konten kreator menengah. Masih ada satu lagi kategori konten kreator, ini sudah di level yang memang fokus bekerja dalam bidang konten kreator profesional dan juga sudah spesialis niche. Misalnya spesialis konten kreator di bidang keuangan, sahabat MK, atau konten kreator di bidang otomotif, di bidang yang lainnya. Bahkan sekarang saya lihat juga banyak ya, guru besar, dosen, guru-guru sekolah, bahkan ibu rumah tangga ini yang kemudian mulai belajar lagi untuk menggeluti sebuah bidang yang spesifik agar bisa nanti spesialis niche-nya ini sampai. Bahkan ada beberapa di antaranya sahabat MK, karena saya juga berkecimpung di dunia dongeng, ini ada juga kemudian para ibu yang membagikan tips untuk bercerita atau buku-buku rekomendasi untuk anak usia tertentu yang ini perlu sertifikasi juga. Nih menarik ya sahabat MK, ternyata dengan menjadi konten kreator itu tidak sekedar membuat konten tapi juga meningkatkan pengetahuan kita. Apalagi Anda yang mengejar sertifikasi, ini menstandarisasi hasil ataupun pelajaran yang memang Anda sukai. Nih menarik sahabat MK. Dan kira-kira profesional konten kreator, apalagi spesialis niche, ini pendapatannya berapa sahabat MK? Anda bisa tebak juga ya. 10 juta? Lebih? Baik, ini dia ya, kita akan buka. Di level profesional dan spesialis niche, kreator ini fokus di bidang spesifik. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya, ada keuangan, teknologi, atau kesehatan, lain sebagainya yang memang spesifik sahabat MK. Karena audiensnya ini tersegmentasi, maka brand rela bayar lebih mahal. Potensinya, dilansir dari laman vida.id, itu bisa mencapai 50 hingga 200 juta rupiah per bulan. Bahkan bisa jadi lebih kalau punya audiens yang besar dengan engagement tinggi, sahabat MK. Maka menjadi konten kreator pemula ini memang penuh tantangan, tapi bukan hal yang mustahil. Karena tadi ya, ketika konsistensi terus dipupuk, terus dihadirkan, sahabat MK, yang tadinya pemula pun akan menjadi konten kreator menengah. Bahkan seiring berjalannya waktu, sudah tahu apa yang kemudian
digeluti secara spesifik, ini menjadi spesialis niche atau profesional. Bagaimana sahabat MK, Anda mulai tertarik untuk menjadi konten kreator? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nah, kali ini ada sahabat Dwiki ya. Kalau ada peluang menjemput keberkahan, tentu perlu kolaborasi dengan konten. Nah, ini bisa langsung datang ya sahabat Dwiki, atau kalau misalnya kita bisa beli ini, kalau sahabat Dwiki menyampaikan review ayam goreng. Nah, ini kita biasanya, kalau saya ada kenalan ya yang memang dia konten kreator makanan, dia beli dulu makanannya dan di-review sahabat MK. Ini memang butuh konsistensi, tidak semuanya langsung boom begitu ya. Tidak semuanya langsung viral sahabat MK. Tapi jadi untuk mengawali konten kreator, kita juga perlu modal ya. Sekedar membeli barang ataupun produk yang diinginkan, ini menjadi salah satu ikhtiar. Karena jangan sampai ada drama juga ya. Dulu ada sempat sahabat MK konten kreator yang hanya mengandalkan jumlah followers, kemudian minta makanan gratis. Apalagi kalau masih pemula, tentu ini menjadi hal yang dilarang ya. Ikhtiarkan untuk bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih sudah berbagi sahabat Dwiki. Dan ini menjadi atensi penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Anda yang sudah menyimak dari awal hingga penghujung kebersamaan, terima kasih banyak. Semangat untuk mulai menjadi konten kreator yang tentunya bisa membagikan kebaikan. Dan kini saatnya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah Ya Rob akimisa ahat arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Setiap keluarga punya cerita. Dari sanalah kita belajar memahami, menyatukan perbedaan dengan kedewasaan. Dalam program Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, di kebersamaan pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kembali Allah senantiasa berikan nikmat kepada kita. Cuaca di kesempatan ini, sahabat MK, kalau kita lihat ya, cukup sejuk ya, tidak terlalu panas tapi agak mendung. Kalau informasi kayaknya di beberapa daerah di Indonesia ya sudah mulai turun hujan ya, sahabat MK. Insyaallah mudah-mudahan sahabat MK sudah mulai peralihan ya kayaknya. Tapi di bulan September ini, kalau misalnya hitung-hitungan kayaknya masih bulan kemarau ya. Mungkin sudah mulai masuk karena di pertengahan juga, mau masuk pertengahan ya. Karena di bulan Oktober sepertinya sudah akan masuk mulai musim hujan lagi ya kalau di Indonesia. Jadi di masa-masa seperti ini, sahabat MK, sering bergantinya cuaca yang tidak menentu, mudah-mudahan pintar-pintar nih kita semua buat jaga kesehatan. Pastinya ya sahabat MK, karena sahabat siar pun agak kurang fit sih. Tapi tentunya tidak mengurangi cara ataupun juga kebersamaan kita pada kesempatan ini dengan menyimak sajian ilmu dan hikmah di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah yang akan membersamai Anda 1,5 jam ke depan menemani Anda. Tentunya mengingat sahabat MK, bila kita sadari dan tentunya di masa ini ya, di era ini, hampir tidak semua ya, nah, kalau saya bilang hampir karena beberapa orang masih ada yang mungkin menggunakan ponsel yang jadul ya, begitu ya, masih nyaman ya, jadi hanya via telepon dan SMS saja. Tapi kita semua nampaknya sudah beralih nih menggunakan gadget ya, dengan smartphone. Sehingga sahabat MK, penggunaan akses informasi yang begitu banyak dan luasnya sampai kita ini bingung harus mendapat informasi apa lagi atau yakin informasi ini benar atau tidak begitu. Khususnya sahabat MK, saat bicara dalam keluarga, bagaimana jika sang buah hati begitu ya menggunakan gadget begitu ya, atau bahkan baiknya dari kita nih sahabat MK dalam pembatasan penggunaan gadget begitu ya, membatasi layar ya, ada beberapa fitur nih. Tapi sahabat MK, pentingnya nih sebenarnya bagaimana fungsi dan manfaat atau bahkan menjadi ancamankah saat kita menggunakan gadget. Maka pada kesempatan ini dengan tema bijak menggunakan gadget akan hadir membersamai Anda bincang kesempatan ini bersama dengan Pak Iib Saripudin SHMM, Konselor Puspaga Kota Bandung, yang sudah hadir di kesempatan ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iib.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kang?
0: Alhamdulillah kabar baik, Pak Iib, insyaallah. Insyaallah di kesempatan ini jumpa pertama kita ya, Pak Iib ya. Sehat insyaallah.
1: Luar biasa.
0: Alhamdulillah. Baik, nah ini bicara tema kita kali ini tentang bijak menggunakan gadget, yang kita sadari atau bahkan ini memang bagi beberapa menjadi ancaman begitu ya, Pak Iib. Ancamannya karena baik bukan hanya untuk mungkin jam keluarga begitu ya. Ini pun juga bagi anak kadang jadi ancaman, bahkan di diri sendiri nih gitu, sampai lupa waktu ya kalau misalnya udah buka gadget tuh begitu.
1: Tuh.
0: Baik, nah mungkin bisa dipaparkan nih begitu, Pak Iib, bicara soal bijak menggunakan gadget ini seperti apa?
1: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Gadget itu atau HP itu memang seperti pisau, ya. Hmm. Pisau itu bagaimana cara menggunakan pisau itu? Pisau itu bisa melukai dan bisa juga bermanfaat untuk di dapur ya. Jadi bagaimana cara menggunakan pisau itu? Nah, persoalannya kalau sekarang anak itu memegang HP dan memegang pisau, mana kita larang? Pasti pisau dilarang. Jangan melukai fisik ya. Padahal HP itu sendiri itu sangat melukai secara ya. Nah, itu jadi memang bijak di sana. Apakah anak usia satu tahun, dua tahun. Kalau dia nangis, sama ibu bapaknya dikasih apa? HP.
0: Kasih HP,
1: supaya
0: betul.
1: Apa? Ateng. Berarti itu gak bijaksana ya. Itu bukan waktunya, belum waktunya. Bahkan orang tua sangat bangga, nah senangnya anak saya ya usia 2 tahun sudah pinter loh mencari berita di YouTube. Itu luar biasa, bangga. Jadi memang itulah kenyataan yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Bolehkah seorang anak ya memegang HP, memiliki HP seperti itu? Karena HP itu seperti pisau, bisa melukai, melukai hati, melukai perasaan, pikiran, bahkan bisa fisik juga. Nah, persoalannya gini, di kota Bandung itu jumlah penduduknya itu 2,7 juta. Ya. Tapi yang menggunakan HP itu hampir 5 juta. Berarti rata-rata ya setiap orang itu memiliki 2 atau lebih dari HP ya, dengan akun yang berbeda-beda. Maka itu apa sih yang harus disikapi dari persoalan ini? Memang sederhana ya, mudah diucapkan tapi tidak mudah diutarakan. Oleh karena itu perlu bijaksana dalam memanfaatkan menggunakan HP dengan ya, HP itu bisa menghadirkan orang jauh ya menjadi dekat. Bisa kan dari Arab, dari Amerika, bisa dekat ya. Tapi juga bisa menjauhkan orang dekat ya, kita dengan keluarga. Kadang-kadang seolah-olah kita itu jauh loh dengan ada HP itu, ngobrol dengan uang ya, dengan WA atau apa. Tapi dengan teman dekat, dengan saudara di rumah, itu gak pernah ngobrol ya. Jadi intinya mah bahwa HP itu bisa menjauhkan orang jauh dekat dan mendekatkan orang jauh. Itu kenyataan seperti itu. Maka itu memanfaatkan gadget ini ya secara seimbang untuk hal yang produktif ya, tanpa mengabaikan kesehatan, waktu istirahat dan interaksi sosial ya. Maka itu bagaimana cara bijaknya dalam menggunakan gadget? Pertama ya, yang perlu di sadari, batasi waktu penggunaan ya. Jadi batasi maksimal itu 2 jam ya. 2 jam sehari untuk hiburan ya. Kemudian juga hindari kebiasaan menggulir ya layar screen terus menerus ya tanpa tujuan. Oh, TikTok, Instagram, Facebook, IG, terus tanpa tujuan. Jadi memang membuka HP itu harus punya tujuan. Kemudian juga gunakan fitur untuk pengingat. Ini 2 jam selesai, berhenti. Makanya anak usia 7 sampai 12 itu jangan diberikan HP, tapi dipinjamkan dari orang tua. Itu ini ya. Itu karena bahaya seperti itu. Kemudian juga buatlah zona dan waktu bebas gadget. Kita memang harus banyak puasa. Pertama, tetapkan area bebas gadget. Contohnya di mana? Di kamar tidur, tidak boleh gadget ya. Kemudian juga lagi makan, hilangkan gadget. Kemudian juga waktu istirahat dari kebersamaan keluarga. Kalau kita bersama keluarga, simpan HP-nya. Kita ngobrol. Supaya nanti kalau kumpul itu ibunya bawa HP, bapaknya HP, anaknya HP, jadi nggak pernah ngobrol ya.
0: Betul.
1: Ya ngobrol yang jauh itu persoalan. Kemudian juga matikan ponsel saat sedang belajar, bekerja atau berkumpul dengan orang-orang secara langsung ya. Jadi nah, kemudian kalau membuka HP utamakan tujuan yang bermanfaat ya, sebagai informasi, edukasi dan hal-hal yang sangat berguna. Kemudian jaga kesehatan fisik, karena kalau kita itu main HP sebelum tidur itu akan terganggu mentalnya ya. Kemudian juga banyak dampak negatif terhadap penggunaan HP. Dan terakhir mungkin dampingi anak ya kalau menggunakan HP, jangan dibiarkan, karena HP juga banyak fitur-fitur yang tidak sehat. Itu akan ditonton, dilihat sama anak-anak kita. Itu kan untuk sekarang.
0: Baik-baik, wah banyak sekali nih. Buat pembuka sudah banyak poin-poinnya yang disampaikan nih Pak Iif, luar biasa ya. Yang betul sekali kalau misalnya secara fisik begitu ya, kita pinjamin handphone ke anak lebih mudah ya. Padahal dampaknya ternyata impact-nya lebih jauh, lebih besar ya begitu. Dibandingkan kalau misalnya kita misalnya apa melihat pisau secara fisik, mungkin kita sudah tahu jauhin dari anak-anak nih benda tajam gitu ya. Tapi tadi kalau handphone mungkin anak-anak lebih kita mudah sodorkan gitu ya, biar anteng gitu ya.
1: Jadi kalau gitu.
0: Baik-baik, oke, luar biasa. Terima kasih nih Pak Iif sebagai pembuka, sudah banyak sekali poinnya. Dan kita coba mungkin undang sahabat MK Pak Iif, izin ya, sambil kita jeda terlebih dahulu sambil menyiapkan beberapa informasi berikut ini. Dan kita undang pastinya buat sahabat MK di kesempatan ini untuk membersamai, Anda boleh sampaikan atensinya, sapaannya, ataupun mungkin tanggapannya nih dari sahabat MK. Boleh kirimkan atensinya, bicara bijak ya, bijak menggunakan gadget. Nah, silakan sahabat MK di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda, beserta dengan atensi yang juga akan disampaikan pada kesempatan ini sahabat MK. Tapi nantikan lepas jeda berikut ini sahabat MK, kita akan kembali membersamai Anda bincang lebih dalam lagi tentang bijak menggunakan gadget dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa

0: Jam 10 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat, dan kami kembali hadir membersamai Anda, sahabat MKI, di kesempatan ini. Kebersamaan kita dalam inspirasi keluarga, dinamika keluarga. Kembali akan membersamai Anda bincang hari ini dalam bijak menggunakan gadget, sahabat MKI. Kami undang sahabat MKI buat bergabung dan juga menyampaikan atensinya. Atensi untuk bergabung pada kesempatan ini, silakan Anda boleh tanyakan sahabat MKI seputar tema kita, bijak menggunakan gadget pada kesempatan ini. Silakan dikirimkan di 08112241027. Dan sahabat MKI juga boleh bergabung membersamai sahabat MKI. Ini kami hadirkan polling untuk Anda, sahabat MKI. Ya, bicara soal bijak menggunakan gadget ya, sahabat MKI. Nah, ini menurut sahabat MKI, ini kami hadirkan polling ya untuk bergabung sahabat MKI di kesempatan ini. Hal apa, sahabat MKI, dampak apa yang gadget paling terasa begitu? Dampak gadget yang paling terasa dalam keluarga itu seperti apa? Boleh disampaikan pilihannya. Kami hadirkan 4 pilihan untuk Anda. Di poin pertama, bicara soal waktu ngobrol jadi berkurang. Kemudian di poin kedua, anak jadi sulit lepas dari handphone. Di poin ketiga, fokus keluarga mudah teralihkan. Dan di poin keempat, jadi justru banyak membantu aktivitas. Nah, kalau menurut sahabat MKI, dampak dari gadget yang paling terasa dalam keluarga seperti apa? Sampaikan di 0811-224-1027. Sampai kita sambung kembali perbincangan kita bersama dengan Pak Iip pada kesempatan ini. Insyaallah, bismillah, Pak Iip, kita sambung kembali perbincangan kita.
1: Ada pertanyaan?
0: Nggak ada? Ada nih, pertanyaan menarik nih sebenarnya, Pak Iip. Untuk kaitannya nih ya, dari cerita sahabat kita ini, hamba Allah, istri ya, ini seorang akhwat begitu di Bandung. Ini tidak mau menyebutkan nama, dan kalau dilihat cukup panjang sebenarnya begitu, Pak. Tapi kalau poinnya saya bacakan begitu ya, ini melihat suami begitu ya, ini katanya menggunakan gadget begitu ya, menggunakan gadget untuk melepas stres selepas bekerja. Tapi dilihat-lihat kok makin ya sering lah begitu. Nah, lantas bagaimana sih begitu membedakan antara hiburan yang sehat dengan penggunaan gadget sebagai pelarian? Nah, ini seperti apa begitu, Pak Iip?
1: Pertama, memang kita perhatiin dulu, memang bahwa HP itu bisa jadi hiburan, ya. Kemudian juga pembelajaran atau informasi ya, semacam. Nah, kita itu bijaksana itu memang contoh gini, karena suami istri. Ya, apakah boleh nggak pribadi itu ya? Kalau suami kan biasanya suka dikunci ya. Ya, dikunci HP-nya ya. Itu nggak bisa dibuka ya. Nah, yang keduanya kan bisa dilihat ya. Bisa dilihat tentang apa sih yang di perjalanan, apa yang ditonton, yang bisa dilihat sana, ya. Ada tontonan, contohnya drakor, ya. Itu kan hiburan sifatnya, ya. Kemudian juga ada informasi, ada film-film, ada musik, dan macam, ya. Itu melihat di dalam, apa namanya, search-nya itu seperti itu, ya. Apa yang telah ditonton, kan bisa kelihatan. Kecuali HP-nya memang dikunci, susah, kan, melihatnya. Tidak izin dulu tentunya, gitu, ya. Jadi memang asik sendiri. Nah, persoalannya Allah itu memberikan kepada kita itu 24 jam ya. Waktu itu berapa jam sih dipakai HP? Karena maksimal itu 2 jam. Waktunya kapan mulainya? Hiburannya kapan? Itu perlu ada komitmen dengan istri dan suaminya. Yuk, kalau kita kumpul keluarga itu HP simpan ya, tanggungkan. Itu kita ngobrol. Kalau enggak gitu, kita enggak ada waktu untuk berngobrol dengan anak, dengan istri ya. Itu biasanya mah anak, ibu, bapak itu kalaupun kumpul memang secara fisiknya kumpul ya, tapi tangannya nggak kumpul lah gitu, pikirannya nggak kumpul, penglihatannya nggak kumpul gitu. Jadi kalau kumpul dengan orang itu ada semacam komitmen, buatlah komitmen awal lagi. Kalau pulang kantor apa yang dilakukan? Ada komitmen awal lagi karena kaitannya dengan merajalelanya mengenai hal-hal yang negatif kaitannya dengan kehadiran api itu sendiri. Ya. Jadi tergantung orangnya, ya, tergantung orang penggunaan api sendiri. Jadi intinya mah kepada Teteh Ahwat itu buat komitmen, ya. Soal hiburan, soal apa saya nggak tahu, ya, kita nggak tahu ya apa yang itu tonton karena biasanya suka dikunci dan sebagainya. Itu mungkin kan.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aib jawabannya, dan dari sahabat MQ yang bertanya juga. Ini nggak apa-apa, ada pertanyaan lagi nih Pak Aib ya. Nih. Kalau tadi kaitannya kan dampaknya salah satunya jadi sering ini ya, apa, jadi kalau misalnya orang tua sibuk handphone gitu ya. Ini dari sahabat kita Pak Arif ini ya. Ini tidak menyebutkan daerahnya ini ya, tapi menyampaikan pertanyaannya. Nah, kalau kemungkinan begitu terjadi pada sebuah keluarga, kemudian ya orang tuanya sibuk main handphone, kemudian anak yang di bawah umur juga jadi ketagihan main handphone. Nah, ini tindakannya. Nah, ini tindak lanjutnya harus seperti apa sih begitu, Pak Ib?
1: Jadi gini, karena anak itu adalah peniru ulung, ya, sangat apa yang dikerjakan, dilakukan oleh orang tua pasti diikuti, ya. Jauhkan, ya, HP itu kalau dengan anak itu jangan megang HP, ya. Jadi HP-nya jam berapa? Contohnya waktu jam 5 sampai jam 6, ya. Jadi tindakan satu. Keduanya, jangan anak diberikan HP tapi dititip, dipinjamkan, ya, dipinjamkan. Ya, tapi sekarang bagaimana Pak kalau sudah terlanjur? Kita kan di rumah ada WiFi, WiFi-nya dikurangan, ya. Kuotanya apapun sehingga kalau masjid itu susah muter terus gitu ya. Nah, muter terus oh, tuh masuk-masuk intinya gitu. Nah, itu hal seperti itu. Kalau WA bisa, kalau hal yang sederhana bisa, tapi ketika membuka YouTube, membuka apapun ya, itu yang ingat gitu. Yang keduanya, kontennya itu ada semacam diblokir hanya untuk anak-anak saja. Ada kan fitur seperti itu untuk memblokir hal-hal yang tidak baik. Itu intinya mah dari orang tua. Kalau orang tuanya pengen ya anak-anaknya tidak megang HP, orang tuanya jangan, dan puasa HP ya. Satu hari 2 jam cukup.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Aib dan juga Pak Arif yang sudah bertanya tadi ya. Dan kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan penggunaan handphone nih, tindakan yang harus dilakukan. Nah, mungkin kita masuk lagi nih ke materi Kak. Kalau kaitannya begitu Pak Aib, misalnya ya terkait dengan dinamika mungkin. Apakah ada apa ya secara realita yang terjadi mungkin gara-gara handphone nih, orang yang tidak bijaksana sebenarnya dampaknya seperti apa sih begitu kemudian dalam keluarga?
1: Ya, pertama saya akan menguraikan dulu mengenai kapan sih HP itu diberikan. Ya,
0: baik-baik dulu, Pak.
1: Pertama, kalau anak usia 0 sampai 2 tahun itu sama sekali tidak boleh. Ya, tidak boleh megang HP, melihat HP. Jadi dia itu hanya HP jadul, hanya menerima dan telepon dan menelpon. Jadi memang layarnya layar SMS-an, hanya seperti itu. Kenapa seperti itu? Anak 0 sampai 2 tahun itu otak anak berkembang sangat cepat pada masa ini. Jadi paparan layar berlian dapat mengganggu kemampuan bicara. Ya. HP itu bisa mengganggu ya perkembangan, pertumbuhan cara berbicaranya, interaksi sosialnya dan tumbuh kembang dasar anaknya. Jadi mutlak bahwa usia 0 sampai 2 tahun itu mutlak tidak boleh memegang HP. Tapi kenyataan realita itu orang tua kita itu senang ya anak kita itu memegang HP dan bangga ya. Bangga kenapa? Kalau dia nangis, kenyataan seperti itu, dikasih HP berhenti. Mau nangis, ambil lagi HP-nya, nangis. Kan seperti itu kenyataannya. Nah, itu namanya traumatik ya, traumatik tentang scrolling HP. Itu perlu diwaspadai. Yang keduanya, usia 2-5 tahun itu maksimal 1 jam per hari. Bayangkan. Coba sekarang anak kita usia 2-5 tahun berapa? HP. Itu lebih dari 1 jam.
0: Betul-betul.
1: Jadi, dan diberikan hanya melihat konten-konten edukatif. Kemudian, usia 6-12 tahun itu ketentuannya sebaiknya anak belum memiliki HP pribadi. Kalau yang pribadi itu kumaha abdi, kumaha urang, gitu ya. Kumaha aing gitu bahasa ya. HP aing menggunakan aing gitu kira-kira kalau bahasa kasar seperti itu. Nah, karena itu diberikan, orang tua kita bisa intervensi seperti itu. Oleh karena itu, anak hanya usia 6-12 tahun hanya dipinjamkan HP dari orang tuanya. Tidak punya hak milik. Ya. Itu untuk bisa memantau apa sih yang ditonton, bisa lihat di sana itu HP kita itu. No, 6. Tapi kenyataan sekarang kan anak-anak SD sudah bawa HP dan sebagainya. Nah, baru usia 13-14 tahun itu remaja. Ada ketentuannya. Jadi usia ini yang mulai berkembang itu adalah HP atau ponsel pintar secara bertahap. Ya, ketentuannya keputusan memberikan HP harus didasarkan pada tingkat tanggung jawab dan kematangan emosi anak, ya. Bukan sekedar usia atau tekanan dan tekanan lainnya. Jadi memang HP itu menjadi gaya hidup sekarang itu dalam setiap tahun, setiap saat terus dimodern lagi HP dan seterusnya. Dan itu kan mengenai penggunaan HP. Jadi memang berdasarkan usia, kematangan emosi, kematangan pikiran dan sebagainya. Tidak sembarang orang dapat HP. Tapi kenyataannya, realitanya jauh dari apa yang ditentukan seperti itu. Bahkan yang membuat HP itu tidak memiliki, tidak menggunakan, tidak diberikan kepada anak usia 17 tahun. Itu yang membuat HP-nya seperti itu, ya.
0: Baik, baik. Jadi tadi untuk kapan pemberian HP handphone itu, jadi kalau misalnya 1 dan 2 itu tidak boleh sama sekali berarti ya?
1: Tidak boleh. Kenapa? Untuk mengurangi ya, untuk jangan sampai anak otak anak itu berkembang sangat cepat sehingga dia tersumbat oleh pencahayaan dari handphone itu ya. Sehingga dia susah bicara ya, susah bergaul, susah ngomong, kemudian juga perkembangannya itu kerdil ya.
0: Baik, baik. Dan ya, tadi satu lagi yang saya like, berarti jangan punya handphone sendiri sampai usia berapa tadi teh? 12.
1: Sampai usia 6-12 tahun.
0: Oh, 6 sampai dari 6 sampai 12 tahun itu.
1: 0.
0: Oh ya, 0 sampai
1: 12. Kalau 13 sampai 14 juga adalah dipinjamkan.
0: Oh, itu masih belum dipinjam. Punya ya.
1: Ya, belum bisa miliki ya sepenuhnya. Okay. Kalau sudah dimiliki ya susah. Dibawa mana dianya gitu.
0: Jadi ya, malah dikira nantang ya gitu ya. Jadi
1: ya betul gitu. Tapi kalau bagaimana terlanjur ya itu terlanjur IP-nya dikurangan kuatannya apapun lah gitu ya gitu. Waktu kita tuh melarang menggunakan HP. Pak, beli pulsa gitu ya. Sama hal gini, kamu itu nggak boleh merokok. Tapi bapaknya ini uang untuk rokok. Kira-kira sama seperti itu. Katanya nggak boleh, kira-kira. Tapi disokong, disupport sama orang tuanya. Sama bohong, sok atuh, rokok, sok HP gitu. Pak, minta uang untuk apa? Dulu makan, untuk permen, untuk makanan. Siapa nggak sekarang? Ya. Pak, minta uang untuk apa? Ini kuota habis. Nah, mereka itu kalau kuota habis, dia itu gelisah hidupnya. Yang ya, tidak ya. Nyaman. Karena beli gak sah. Itu berarti dia udah tantrum ya tentang HP sendiri.
0: Baik, baik. Nah kalau misalnya Pak Ip nih, sebelum kita mungkin ya. Beranjak kepada materi berikutnya, ini kan sering banget ya kalau kejadian-kejadian gitu ya, misal atau ya berita di sosial media begitu ya, yang anak nih akhirnya ngamuk-ngamuk gitu ya. Anggap mau mulai nih penanganan begitu ya. Ini anak nih gak anggap handphonenya diambil karena dianggap tidak bisa disiplin atau misalnya itu dibilangnya sebentar gitu ya, tapi tetap aja nih gitu ya, mereka tuh sebentarnya sampai selesai gitu, tapi kan itu bisa sampai 20 menit ternyata. Kalau kita nunggu tuh sebagai orang tua pasti aduh ini lama sekali, dan akhirnya tidak bisa dikondisikan. Akhirnya nih orang tua mengambil tindakan apa ya, tegas lah begitu ya, diambil handphonenya, tapi akhirnya malah jadi apa ya, si anak nih jadi pundung gitu ya. Nah, tantrum iya, terus jadi akhirnya gak mau nurut, gak mau dengerin. Nah ini gimana sih begitu kalau misalnya terjadi kejadian seperti ini begitu, baiknya.
1: Jadi memang rata-rata umumnya seperti itu Kang. Umumnya ketika anak sedang main HP, jadi kita ambil, tapi memang ambil dengan baik-baik. Ini sudah habis ya waktunya, gak usah diambil. Mama atau bapak dikasih waktu ya, dengan hitungan ya, T Kalau udah batas waktunya, saya 1, 2, 3, oke 10, Mama ambil ya. Jadi nggak ujug-ujug ya, diambil itu HP, itu juga akan meletak. Kalaupun dia nangis, biarin aja, emosinya keluar dulu. Ya, setelah udah selesai habisnya, udah nangisnya, ya, kemudian juga, kan dari awal sudah komitmen. Nah, jadi mereka itu diajak berbicara, diajak dialog, diajak berpikir bersama-sama untuk mematuhi aturan komitmen yang sudah disepakati begitu. Boleh kamu main HP tapi 1 jam ya. Dari sekian ada kematian itu. Kalau enggak, mama ambillah. Jadi dia awal seperti itu. Nanti anak tidak tantrum. Kalaupun tantrum, nangis-nangis, biarin aja. Mengeluarkan emosional. Setelah selesai, kita rangkul, kita backup, dan sambil bicara. Itu.
0: Baik, baik. Berarti tadi ya, sebagai orang tua pun harus punya kendali yang kuat dan juga pengendalian yang rasa sabar itu ya.
1: Iya. Makanya kan saya lihat gini ya, kita kumpul-kumpul, wah kita pengen main HP. Nah kita itu alihkan, ada buku, kita baca buku, ya. Apakah itu pura-pura benar-benar kita baca buku? Oh, mama juga lagi baca buku, cuman HP, ya. Jadi jangan kita itu menyuruh ke anak itu jangan main HP, tapi kita HP itu akan mempan, mau mempan itu. Ya, contoh kiri yang anak itu kamu jangan merokok ya, sambil merokok kita mata nggak manjur nggak
0: betul
1: gitu kak. Jadi memang anak itu adalah peniru uluk, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu dilakukan oleh anaknya gitu kak.
0: Baik alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih nih Pak Yip ya, di segmen kedua ini mohon izin Pak Yip, kembali ada pertanyaan menarik begitu ini dari sahabat kita.
1: Ya.
0: Nah ini kayaknya dari anak-anak nih.
1: Ya.
0: Dari anak nih apa Yip nih, kayaknya mau nyemunyin ide apa identitas begitu ya. Tapi kalau misalnya betul nih, kalau misalnya ketika bagaimana nih kalau misalnya sebagai anak begitu menanggapi ya ketika orang tua ternyata malah lebih sering main sama handphonenya dibandingkan main sama anaknya, ini bagaimana begitu?
1: Ya, memang itu kan anak dari anak ya. Anak itu bagaimana tidak nyaman ya dengan melihat orang tua seperti itu. Jadi intinya mah pertama orang tuanya ajak main lah. Pak, aku pengen hiburan. Pak, aku main jalan-jalan, olahraga. Jadi karena fisik. Ya,
0: okay.
1: Tapi fisik ya fisik. Ya, ini jangan gampang. Setiap hari apa. Jadi ada komitmen, ya. Tapi Pak ngebawa HP ya. Kira-kira seperti itu lah dari anak. Tapi minimal bermain di luar, mau main bola, mau main apapun, jalan-jalan itu. Jadi memang kita tidak boleh menegur orang tua kita, ya kurang baik, kurang bijak. Kurang sopan ya anak menegur, apalagi ya sekarang kan bilang luar biasa, tapi memang dengan bahasa yang santun itu kan.
0: Baik alhamdulillah, terima kasih nih ya dengan hamba Allah tadi ya, anonim ya yang tidak mau disebutkan namanya, masya Allah. Dan nah ini juga sama, mungkin satu lagi nih Pak Ibu ya. Sebelum kita jeda ini ya, dari Abah Hamid katanya ya, ini sepupu sepupu ini suka apa nggak gubrak gitu ya, murakapayun, ini bahasa Sunda nih. Saya mungkin bacakan sedikit, saya takut bahasa Sunda saya kurang ini mengartikannya, tapi saya mungkin bacakan begitu ya Pak I, mungkin lebih ini nih. Mohon maaf sekali nih. Atuh kabujeng kokosehan rai sepupu abimah upami di wagel sok nggak gubrak weh murakapayun nyalira mangkaning rantau hela cina. Jantan sadaya wargi margi te wantun ngawagel. Kumaha saya nak margi istri kelas 6 SD. Nah begitu.
1: Itu kan cara ya. Cara anak untuk merespon reaksi dari orang tua. Jadi gini, itu kan kalau dia itu memarah gak bisa. Ngambak gak bisa orang tua. Ya, tapi pemberontakan seperti itu, kekosehan, kegoakan, jeritan, itu bisa nggak? bisa nggak si orang tua kita damai dengan cara itu? Tapi kalau kita itu dirangkul, nah itu udah senjata, ya itu senjata, senjata daripada anak seperti itu. Tapi kalau kita dibiarkan, itu mereka akan, oh ya, digiringan terbisa ya dengan cara begini teh, dengan cara merayu seperti pemberontak untuk nangis-nangis, kekosehan dan sebagainya. Makanya kalau itu biarkan aja sampai dia habis kekosehannya. Tapi jangan dibiarkan, setelah selesai kita rangkul sambil menyampaikan. Bukan mama nggak sayang, karena ada ucapan terima kasih itu di sana lah. Kang tahu nggak terima kasih dua kata? Ya. Terima kasih.
0: Kasih.
1: Kita dapat gaji kasih ke orang istri ya. Kasih sayang. Dikasih kita itu kalau kalau kita itu memberikan HP kepada anak berarti kita itu kasih tapi nggak sayang. Gitu Kang, gitu. Jadi intinya mah biarkan anak memberontak ya, tapi setelahnya emosinya selesai dirangkul tetap ya, seperti itu.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ayub. Oke, baik. Terima kasih Abah Hamid ini ya. Mohon maaf ya kalau bisa saya bisa baca tapi saya takut salah mengartikan, jadi saya bacain karena ini pesannya bahasa Sunda gitu. Takut salah makna begitu ya. Tapi kurang lebih saya dapat juga sebenarnya pesannya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Ib, insya Allah luar biasa nih ya dengan konteks anak-anak nih begitu ya, bagi para orang tua bagaimana menangani mungkin ya anak yang mungkin sudah kecanduan begitu ya dalam penggunaan handphone, sudah merasa memiliki tadi ya, sudah apa ya kalau bahasa kasarnya kumaha urang gitu ya bahasa ini ya, pokoknya ya ini mah handphone saya gitu mah nggak mau diganggu pokoknya. Baik. Insya Allah Pak Ib, kita sambung di segmen berikutnya, diskusi lebih menarik lagi. Sambil kita undang sahabat MQ buat bergabung kembali di segmen berikutnya. Atensinya silahkan boleh dikirimkan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda di kesempatan ini. Di polling juga kami hadirkan ya, di grup sahabat MQ atau di status WhatsApp. Boleh Anda ikut serta bergabung, menurut Anda sahabat MQ dampak gadget yang paling terasa dalam keluarga itu seperti apa? Apakah dengan waktu mengobrol jadi berkurang, anak jadi sulit lepas dari handphone, fokus keluarga mudah teralihkan, atau justru banyak membantu aktivitas begitu ya? Ini boleh silakan disertakan di kesempatan ini di 0811-224-1027. Di segmen berikutnya insya Allah kita akan diskusi lebih banyak lagi terkait dengan tema pada kesempatan ini, bijak menggunakan gadget hanya di MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting, namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40, Kota Bandung, buka di hari akupuntur. Untuk ayah, bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai

0: dan juga reservasi, hubungi 0811-1122-423, 0811-1122-423. Follow Instagram @daramedika. Klinik utama Dara Medika, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
1: Kita ke Baitullah, nak. Nggak ada doa yang nggak diijabah di sana.
2: Ingin merasakan pengalaman umroh yang lebih istimewa dengan pelayanan premium? Saatnya berangkat bersama Safari Suci dalam program umroh reguler Akbar. Jangan lewatkan Umroh Reguler Akbar untuk keberangkatan 17 November 2026 selama 9 hari 7 malam menggunakan Garuda Indonesia Landing Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis 2 kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang menghubungkan Mekah dan Madinah. Nikmati pengalaman menginap terbaik dengan beberapa pilihan paket. Paket A, menginap di Fairmont Mekah Clock Tower Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp48.990.000. Paket B, menginap di Jumeirah Hotel bintang 5 di Mekah, Al Anwar Movenpick Hotel bintang 5 di Madinah dengan harga quadroom Rp44.990.000. Paket C, menginap di Grand Al Masa Hotel bintang 4 di Mekah, Durat Eman Hotel bintang 3 di Madinah dengan harga quadroom Rp36.990.000. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp 0811-2212-200 atau 0811-226-096. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
6: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 43 yang bunyi terjemahnya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Sahabat MQ, kami informasikan untuk Anda jadwal azan zuhur hari ini, edisi hari ke-28 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sahabat MQ yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, insyaallah untuk azan zuhur akan berkumandang di jam 11:50 waktu Indonesia Barat. Marilah sahabat MQ kita persiapkan diri kita sebaik mungkin dari saat ini untuk dapat menunaikan ibadah salat zuhur tepat waktu, berjamaah dan di masjid.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, di kesempatan ini kembali membersamai Anda, sahabat MK. Kita masuk ke segmen ketiga di bijak menggunakan handphone ya, menggunakan gadget di Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Kali ini kami akan undang sahabat MK buat berdiskusi dan juga bergabung di kesempatan ini. Silahkan boleh kirimkan atensinya dan juga sapaannya, boleh dikirimkan di 0811 224 1027. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, dan juga insya Allah kita akan kembali mengundang dan mengajak untuk kembali berbincang insya Allah Pak, bersama dengan Pak I pada kesempatan ini, sambil kita juga sapa sahabat MK dengan pertanyaan yang sudah dikirimkan. Alhamdulillah, kali ini mungkin disapa Pak Ip dengan sahabat kita. Ini ada Umi Zikri nih ya, di Cianjur. Oke, selain dengan pollingnya tadi ya, ikut memilih di poin 1, 2, dan 3, juga bicara soal kecanduan handphone nih. Ini kecanduan handphone usia 1 atau TK PAUD ini kadang suka jadi ribut sama ayah bundanya, apalagi kalau untuk permainan sambil tiduran HP-nya ini kadang sering dirampas, khawatir matanya sakit. Jadi sekarang diatur waktunya, tahu-tahu kalau nggak nurut jadi nggak diajak jalan-jalan. Tapi sebaiknya bagaimana begitu ya, atau mungkin boleh saran juga penanganannya untuk kondisinya ini anak usia kelas 1 sampai atau TK PAUD begitu.
1: Ya. Baik. Memang kalau anak PAUD itu pada intinya dilarang dengan HP. Kalaupun megang, didampingi sama orang tuanya. Satu. Yang keduanya adalah mengenai waktunya. Waktu, tempat ya. Pada saat apa? Karena HP itu tidak diberikan 1 jam sebelum tidur. Itu akan keganggu, ya. Keganggu mengenai pola tidurnya. Ya. Akan sama. Yang keduanya adalah waktu makan. Itu dihindari seperti itu. Tapi jangan sampai begini, dia itu mau makan kalau megang HP. Gitu ya. Jadi memang mengenai sambil tiduran juga nggak boleh, ya itu akan merusak mata, ya mata. Tiduran memang harus posisinya tegap segala macam ya. Jadi komitmennya gimana yang bagus itu adalah komitmen ulang, ya pertama batasi waktu bermain HP, ya satu jam, dan dampingi anak itu kalau memang apa sih kontennya bernyanyi, ya berhitung, boleh di sana. Ya, tapi kalau di luar itu, sebaiknya jangan seperti itu. Pada intinya, ibu sudah bagus ya, mengenai cara pengajarannya, cuman bermainnya jangan sampai bawa HP itu, jangan dibawa ke tempat tidur, itu aja. Ya. Itu ranahnya udah ranah beda lagi. Kalau mau itu, HP itu di luar. Itu di luar kamar tidur. Karena apa? Itu akan radiasinya, radiasi dari HP itu kurang bagus untuk kesehatannya, seperti itu. Jadi ulang lagi, beri pengertian, pemahaman ke anak-anak itu dengan syarat ketentuan ibunya jangan pegang HP. Gitu ya. Ibu kan gak pegang HP kok. HP ibu itu tanggal sekian, jam sekian. Ini seperti itu. Nanti kalau anaknya tidur, boleh ibu main HP. Begitulah. Gitu. Pokoknya memang kumaha cara anak seperti itu. Jangan sampai anak menjadi tantrum nantinya gitu. Gitu ya. Kelihatannya ibu itu anak ini guru TK kelihatannya.
0: Masya Allah. Baik. Siap, Pak Ip. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga ini ya, Bu Yanti tadi yang sudah bertanya begitu ya.
1: Ya, Bu Zikri ya?
0: Oh, bukan. Ini mah tadi. Umi Zikri. Ini pertanyaan berikutnya maksudnya. Ya. Terima kasih Umi Zikri di Cianjur ya, sudah bergabung. Nah, berikutnya ini ada Ibu, kalau ini Bu Yanti ya di Antapani. Nah, ini namanya sudah juga posisinya sebagai nenek sekolah sekarang, alhamdulillah, dan mungkin menyampaikan pertanyaannya, kalau misalnya sebagai nenek ini gimana begitu untuk melarang cucu kalau makan sambil main HP padahal ortunya sudah menasehatinya begitu.
1: kaitannya dengan pola asuh ini ya. Pola asuh itu harus disamakan ya antara pola asuh ibu dan pola asuh nenek. Ya, itu dulu. Jangan sampai gini, kata nenek boleh, kata ibunya enggak boleh. Itu akal bentroka. Jadi nanti semacam gini, kata nenek enggak boleh main HP, ya. Ibunya enggak boleh. Jadi satu pretensi. Makanya kalaupun nanti dalam pola asuh itu ya harus dikompromikan, dibicarakan dengan orang tuanya. Ya. Boleh enggak main HP? Boleh 1 jam. Harus sama dengan ibunya. Jangan sampai ibunya begini, nenek gitu. Tapi biasanya mah nenek itu paling sayang ke cucunya. Sehingga apa yang terjadi, apa yang diminta oleh cucunya itu serba boleh. Itu pola perasuhan yang kurang baik. Ya itu ya serba boleh persuasif. Sehingga nanti tampaknya anak akan menjadi anak yang kurang bertanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi intinya mah nenek itu tanyakan dulu ya kepada ibu bapaknya. Satu konsep ya, jangan berbeda konsep gitu kan. Ya nak ya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga tadi ya ibu dengan Ibu Yanti di Antapani ya. Jadi harus pola asuhnya dulu ya, samakan ya begitu ya.
1: Betul, betul. Biasanya memang nenek lebih nyaah, lebih sayang, lebih cinta daripada ibunya. Rumah nenek ya, biasanya gitu akan berontak nantinya. Akan berontak.
0: Baik, alhamdulillah. Dan kemudian begitu, kalau ini juga pertanyaan dari kalau ini menarik nih, dari sahabat kita Ibu, oh Pak, dari Bapak Dede ini di Ciwaruga. Ini mau tanya begitu, bagaimana ini kalau misalnya sebagai, kalau ini posisinya sebagai tetangga. Jadi kalau anaknya ini sering ngajak teman-temannya untuk main bareng misalnya begitu di depan rumah gitu, main di teras, kemudian terkadang suka berlebihan waktu, lupa waktu, dan juga seringkali apa ya, berisik lah begitu, sedangkan di dalam terkadang istri juga sedang istirahat. Nah ini baiknya seperti apa yang menasihati kalau anak-anak seperti ini begitu?
1: Jadi anak itu pertama, semua anak adalah anak kita. Ya, anak kita itu siapapun anaknya, anak tetangga, anak orang lain jauh segala macam, ada anak kita. Ya, karena anak itu jangan dijauhi, tapi perlu didekati. Ya, didekap. Ya, jadi jangan mengapa itu bukan anak kita. Mau apapun itu bukan anak kita. Mau silakan, mau jahat, tapi itu akan, kalau kita dibiarkan anak seperti itu akan 5 tahun, 10 tahun lagi itu akan menjadi musuh-musuh kita. Ya, karena kita membiaran. Jadi intinya apa? Semua anak adalah kita. Satu. Yang keduanya adalah diajak ngobrol, dikasih pengertian, pemahaman. Ya, boleh main di sini, gitu ya. Boleh sini. Tapi ada waktunya, dari jam sekian. Yang keduanya jangan berisik. Dan tiga, dan sesuai dengan ketentuan. Oke, kalau oke, boleh main di sini. Gitu ya. Ya, opa ya, seperti itu. Jadi memang kenapa? Ini ada yang istirahat, gitu ya. Boleh dimain. Ada waktunya, gitu ya. Ada waktunya seperti itu. Ya, ya opa ya, seperti itu. Jadi memang tidak boleh mengusir. Dan mengusir anak-anak yang sedang bermain, tapi diajak ngobrol, bicara. Kalau perlu ikut nimurung. Bagaimana tentang kondisi anak-anak tetangga sampai kita kehilangan komunikasi dengan anak-anak tetangga kita ya. Anak tetangga kita juga anak-anak kita semuanya begitu kan.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih begitu Pak Ibda. Tadi ya, jadi apa buat ininya ya, untuk penguatannya. Jadi jangan kita menyampaikan ke anak-anak, dan juga posisikan semua anak itu adalah sebagai ya, anak kita begitu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih begitu. Katanya karena di rumah masang wifi begitu. Tadi ini tambahannya daripada ini katanya. Jadi saya dari awalnya tidak masalah, tapi yang jadi curhat istrinya katanya gitu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih begitu ya, sudah juga ikut serta bergabung di kesempatan ini. Lalu kemudian ini begitu, kalau misalnya ini Pak, ciri-ciri anak yang kecanduan handphone, nah ini dari sahabat kita Kang Rizky, Kang Rizky di Bandung. Kalau ciri-ciri ya, anak yang sudah kecanduan handphone itu seperti apa sih begitu, Pak Ip?
1: Kecanduan HP itu, gadget itu, tidak berlaku kepada anak saja, terhadap ibu-ibu, bapak-bapak.
0: Oh.
1: Ya. Ya, tidak anak-anak semuanya. Ya. Cirinya apa? Kalau pertama, cirinya itu kalau pulsanya habis, ya, dia gelisah hidupnya. Bagaimana caranya? Ya. Yang keduanya, kalau HP-nya ketinggalan, dia ke sekolah, ke pasar, dia di dalam perjalanan itu nggak tenang, ya. Dia lebih baik ketinggalan dompet daripada kehilangan HP. Ya, ketinggalan HP. Nah, apa? Ada kegelisahan jiwanya di dalam dirinya. Nggak tenang, nggak damai. Itu berarti dia sudah tantrum, sudah menjadi kecanduan. Jadi pengen lihat lagi. Coba lihat. Sedikit-sedikit, kalau dia sedang ngobrol, sedikit-sedikit, lihat HP. Ya, itu salah satunya. Kita ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit, lihat HP. Ya. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi adalah salah satu kecanduan mengenai HP. Nah, itu yang membuat anak, ibu, bapak itu gelisah. Ya, sedikit-sedikit, ya, kalau dulu kalau kita mau makan, ya, mau makan itu suka bismillahirrahmanirrahim sama anak. Tapi sekarang apa-apa, dipoto dulu, diposting dulu. Gitu, kira-kira seperti itu.
0: Iya, betul. Iya, betul.
1: Ayo foto dulu. Setiap apapun, ya, kegiatan selamatnya itu selalu begitu. Itu ada salah satu itu ada gangguan mental juga seperti itu. Pengen narsis ya, pengen dilihat. Ya, kita lihat mobil bagus, yuk foto dulu. Tetap mobil batu. Kita mau makan, foto makanannya. Itu kan itu namanya narsistik gitu ya. Itu bahayanya dampaknya. Jadi kecanduan HP itu luar biasa ya. Nggak tenang jiwanya.
0: Ya betul-betul Masya Allah ya. Ini ya harusnya udah mulai kerasa ya berarti ya. Waduh jangan-jangan ya, saya juga kecanduan ini.
1: Nah itu kecanduan ya. Itu harus komitmen terhadap diri sendiri.
0: Baik-baik Alhamdulillah. Nah ini juga sama nih. Kalau misalnya bicara, kalau apa namanya, bicara soal penggunaan handphone nih gitu. Sebenarnya ya, kalau misalnya dari anak-anak sendiri, sebenarnya apakah penggunaan gadget handphone itu mereka memang yang kurang perhatian atau sebenarnya jadi memang anak-anak jadi lebih kecanduan aja begitu, Pak Ip? Ini dari sahabat kita begitu. Di
1: jadi awal awal boomingnya itu HP itu yang sekarang anak-anak itu adalah ketika zaman COVID.
0: Ya. Oke, okay, betul.
1: Anda nggak boleh ya, nggak boleh itu bawa HP ke sekolah. Itu kan minimal mengurangi. Kalau bawa HP itu kan disimpan di locker ya. Nah, ketika ada COVID, ya, itu boleh. Jadi memang tidak konsisten mengenai aturannya. Ya, akhirnya terjadilah kebablasan sekarang. Sekarang mengenai sekolah juga menggunakan HP juga dan sebagainya. Oh. Itu dari awal dari sana. Ya, di dalam HP itu sendiri banyaklah fitur-fitur yang kurang sehat dan sebagainya. Memang salah satunya pertama, kan sekarang sudah berumah punya WiFi ya. WiFi-nya juga gitu, supaya agak sedikit lambat gitu ya, nggak cepet ting gitu ya, sehingga dia dibuatkan. Yang keduanya adalah biasanya otak kita itu sangat kecanduan kalau melihat HP-nya itu menarik.
0: Oke.
1: Okay. Tapi biarlah bahwa HP itu diblurkan, ya hitam putih kalau bisa. Jadi otaknya tidak menangkap. Ya. Tapi kalau Aina sekarang HP itu muncul dengan bagus sinarnya itu akan merusak juga mata dan sebagainya, menggunakan otak juga akan menjadi semacam kecanduan. Memang dalam di dalam sinar blurnya itu, sinar light-nya itu adalah menimbulkan otak itu menjadi kecanduan. Ada apa ya, pandomin ya.
0: Iya. Baik, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan satu lagi mungkin sebelum diakhiri nih Pak Iip. Dari sahabat kita nih, Ibu Lilis ya di Cibaduyut. Mohon izin Ustaz, ini mau bertanya. Kalau misalnya bisa dibilang anak ini rajin, pintar dan juga suka dapat nilai bagus di sekolahnya. Tapi kemudian meskipun nilainya pintar begitu ya, tapi karena sering minta handphone sebagai ininya begini sebagai imbalannya, karena dulu memang pernah dibuat kesepakatan kalau misalnya dapat nilai bagus dan juga dapat nilai bagus dalam ujian itu boleh bermain handphone. Tapi kemudian ketika diberikan handphone justru ini dalam sikap yang berubah itu, baik sulit diajak bicara, kemudian jadi malas beraktivitas, bahkan ya tadi apa sering jadi akhirnya menyendiri, atau bahkan ya sering kali bawa handphonenya ke kamar. Nah ini kalau sudah seperti ini baiknya apa yang harus dilakukan orang tua begitu?
1: Dampaknya betul, dampaknya akan kesendirian, ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, itu akan berdampak terlalu banyak aktivitas itu. Orang dia menikmati diri sendiri, dia sosialisasinya kurang, tidak mau bergaul, jadi bergaulnya hanya dengan HP dan sebagainya. Ya, makanya pertama yang perlu itu adalah dibatasi tentang penggunaan HP. Ya. Kemudian juga banyak dialihkan tentang fokus kegiatannya. Jadi kegiatan fisiknya lebih banyak, diajak jalan-jalan sama orang tuanya dan sebagainya. Pokoknya mah bagaimana dialih-alihkan ke hal-hal yang aktif. Yang positifnya itu dialihkan. Nanti akan berdampak juga prestasi kurang bergaul, kurang empati dan sebagainya gitu. Karena gini Kang, dampak dari penggunaan HP itu pertama baik secara fisik maupun mental. Kalau fisik itu gangguan penglihatan, udah jelas itu ya, akan menurun, mata jadi minus. Yang keduanya adalah gangguan secara fisik ya, nyeri otot dan sendi. Ya, jadi akan kalau memang banyak penggunaan HP itu akan terasa ya, badan itu terasa sakit, itu adalah salah satu dampak dari menggunakan HP. Kemudian juga yang ketiganya itu gangguan tidur. Ya, itu gangguan tidur itu karena blur light-nya itu beda sehingga menekankan hormon melatonin ya, sehingga memicu insomnia. Ya, itu HP sendiri. Nah, itu yang fisiknya dan mentalnya apa? Yang mentalnya itu adalah penurunan fokus. Keduanya ada risiko stres dan kecemasan, itu ya. Ada fisik, ada juga psikis seperti itu Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iib penjelasannya, dan mungkin tadi pertanyaan dari Ibu Lilis ya menutup kebersamaan kita di kesempatan ini. Mungkin penguat materi kita pada hari ini begitu, Pak Iib, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan bijak menggunakan gadget begitu.
1: Ya, jadi pertama yang harus dilakukan oleh kita semuanya, kita sebagai orang tua memberikan contoh yang terbaik terhadap anak-anak kita. Ya, berikanlah contoh kepada anak-anak kita, karena anak itu adalah peniru ulung, apa yang dilakukan oleh orang tua akan diikuti oleh anak-anaknya. Kemudian yang keduanya itu batasi penggunaan HP. Ya, ya maksimal banget ya untuk anak-anak juga 2 jam. Ya, dengan fitur-fitur yang sehat. Kemudian juga alihkan fokus ya dengan menggunakan tangan, sekarang dengan keluar, sering keluar rumah tanpa gadget segala macam. Yang ke berikutnya adalah cari hobi baru ya, tapi dengan menggunakan fisik ya, main bola, main badminton, futsal dan sebagainya. Jadi jangan takut ibu bapak mengeluarkan uang untuk mengalihkan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu dan HP itu dibatasi jamnya jam berapa aja gitu kan. Dan terakhir mungkin wifi-nya lah ya, tong dibayar. Itu ya anekdot pertama ya. Enggak apa. Jadi dikurangin aja batasnya ya. Terima kasih.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah khair Faiz kebersamaannya pada kesempatan ini ya. Tadi penguatannya juga. Jadi saya paling lebih narik kayak wifi-nya aja kecilin. Nah itu nanti di demo sama anak Pak gitu ya. Pak ini wifi lemot gitu. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Iib sekali lagi kebersamaannya. Saya selalu dan juga sukses buat tim Puspaga Kota Bandung. Di akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak-bapak.
0: Alhamdulillah, dan itu dia kebersamaan kita di kesempatan ini bersama dengan Pak Iib Saripudin, SHMM, Konselor Puspaga Kota Bandung ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah didapatkan pada kesempatan ini jadi ilmu yang berkah, manfaat sahabat MQ ya. Khususnya bagaimana kita mendidik dan menjadikan bagaimana pendidikan ya bijak menggunakan gadget ya, handphone. Tadi tadi sebenarnya pesannya bukan hanya tadi masalah aduh anak seperti apa. Sebenarnya garis besarnya adalah sahabat MK, bagaimana kita juga komitmen pada diri sendiri. Ya, jadi sebelum kita jadi menyalahkan anak-anak, waduh anak-anak seperti ini dan sebagainya, coba kita berkaca juga. Jangan-jangan kita sahabat MK juga kecanduan dalam menggunakan handphonenya. Dan itu dia sahabat MK di kesempatan ini. Mudah-mudahan ya sekali lagi buat manfaat. Saya selalu juga buat Paip dan tim dari Puspaga Kota Bandung ya pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Insyaallah. Oh, kita sapa dulu buat sahabat MK yang juga sudah bergabung tadi ya. Namanya belum disapa begitu. Terima kasih nih ada Mama Salwa ya. Alhamdulillah juga menyapa di kesempatan ini. Terima kasih. Ini Ibu Utik di Jogja juga ya ikut bergabung di kesempatan ini. Ada sahabat kita yang bergabung juga kali ini, Pak Solikin ya di Palembang. Poinnya pilih nomor 2 ya dari pollingnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada Kang Mahadi juga pollingnya nomor 1 dan 3. Ada Ibu Rusmiati di Garut juga pilih semua karena semuanya karena saling berketerkaitan ya. Jadi apa yang paling terasa dampaknya waktu dalam keluarga itu waktu ngobrol jadi berkurang, anak jadi sulit lepas dari handphone, kemudian fokus keluarga mulai teralihkan dan justru tapi juga banyak membantu beragam aktivitas begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa di kesempatan ini dan kami juga sudah siapkan buat sahabat MK pilihan morotalnya ya buat bergabung di segmen berikutnya sahabat MK. Insyaallah morotal pilihan pada hari ini kami siapkan 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama ada di Quran surat Al-Hasyr, pilihan kedua Quran surat Al-Haqqah, dan pilihan ketiga Quran surat At-Taghabun. Silakan pilih 3 morotal ini. Oh, maksudnya salah satu dari 3 morotal ya. Silakan pilih salah satunya dan kirimkan di 0811-224-1027. Oh, yang di polling kita sampai di segmen berikutnya. Kami nantikan sahabat MK lepas jeda berikut ini tetap bersama kami.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan di segmen terakhir ini ya, kita masuk ke segmen Morotal Pilihan. Untuk itu, sahabat MK, kami hadirkan 3 pilihan untuk Morotal yang bisa Anda pilih di siang hari ini. Morotalnya yang pertama ada di Quran Surat Al-Hasyr. Pilihan kedua ada Quran Surat Al-Haqqa. Dan pilihan ketiga ada di Quran Surat At-Taghabun. Sampaikan pilihan morotalnya di 0811-224-1027. Dan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pilihan morotal yang ingin dihadirkan pada siang hari ini, begitu ya. Dari 3 pilihan yang sudah kami sajikan untuk Anda. Sebelum menyapa pilihan atensi morotal ini ya, kami sapa juga atensi sebelumnya tadi di Inspirasi Keluarga yang belum sempat tersapa ya. Bicara soal polling ya, ini di polling grup sahabat MK terkait dengan dampak apa yang paling terasa dalam keluarga ya. Dampak gadget. Nah, ini di totalnya ada ya kurang lebih 5 ya. 5 nih. Nih kita sapa ya, ada 4 bahkan ya. Dari poin pertama ini ada Ibu Otik di Yogyakarta, ada Kang Mahadi di Cemenyan, Kang Hausan ya, kau juga ada Kang Rehan di Ujung Berung. Alhamdulillah, terima kasih sudah turut bergabung ya dengan memilih polling di siang hari ini. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kemudian kita langsung masuk saja nih morotal pilihan yang sudah dipilih oleh sahabat MK. Morotal pilihannya yang pertama ada Ibu Emi di jalan Cibunut. Nah, Cibunut di mana ya? Tapi ya sudah bergabung di kesempatan ini memilih morotal pilihannya nomor 3 di Quran Surat At-Taghabun. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Rusmiati di Garut ya, pilih morotal pilihannya juga pilih nomor 1 ya. Quran nomor 1 berarti Quran Surat Al-Hasyr. Baik, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Ade di Ranca Ekek ya, di Ranca Ekek. Morotal pilihannya pilih nomor 2, Quran Surat Al-Haqqah. Masya Allah, terima kasih sudah memilih ya dari 3 pilihan morotal. Dan di polling ini ya, totalnya 4 suara yang 4-4-nya juga sama-sama memilih morotal Quran Surat Al-Haqqah ini ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Ratno, Ibu Ade di Raja Ekek, Ibu Utik di Jogja, dan Kang Rehan di Ujung Berung. Terima kasih sudah memilih morotal pada siang hari ini, yang itu artinya akan dihadirkan morotalnya di Quran Surat Al-Haqqah ya pada kesempatan ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyapa dan juga bergabung di kesempatan ini di kebersamaan kita Inspirasi Keluarga, Dinamika Keluarga. Saatnya kini mengakhiri kebersamaan dengan menutup sajian ilmu dengan sama-sama dengan ucapan terima kasih yang sudah juga dikirimkan ya, serta morotan yang akan dihadirkan juga untuk Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK dan selamat menikmati sajian morotal pada siang hari ini. Sahabat siar Irfan Nurfalah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi keluarga, dinamika keluarga telah membersamai Anda. Semoga setiap prosesnya mendidik kita untuk jadi lebih dewasa dan menguatkan kebaikan dalam keluarga.
1: Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-69, Al-Haqqah, hari kiamat, 52 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu. Tolonglah kami menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Dan golonglah kami menjadi hamba yang bisa mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu doa luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrik. Minta ditolong jadi ahli zikir. Ditolong jadi ahli syukur. Minta ditolong jadi ahli ibadah yang bagus. Kalau dikabulkan tiga ini, selesai hidup kita. Artinya kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena amalan yang paling tinggi, paling baik adalah zikrullah. Derajat seseorang di sisi Allah bisa dilihat dari derajat zikrullahnya. Tidak ada amalan yang lebih tinggi dari ingat Allah. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling mengangkat derajat, paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, lalu membunuh atau terbunuh di jalan Allah? Itulah zikrullah ta'ala. Harus doa tadi di penghujung sholat sebelum salam. Di antaranya doa yang selalu dipanjatkan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ternyata fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Selanjutnya washkuruli wala takfurun. Doa yang tadi korelasi. Jadi kalau udah banyak zikir, banyak syukur, maka kita bahas asyakur, Allah yang maha mensyukuri. Asyakir, Allah maha pembalas jasa. Asyakur di empat tempat. Ada enam. Pertama, Fatir ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyafihum ujurahum biyajidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan ujurahum, pahala kepada mereka, wajidahum min fadlih, dan menambah kepada mereka min fadlih dari karunia-Nya. Innahu sesungguhnya Allah ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Yang kedua, surat Fatir ayat 34, wa qulul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hajan. Segala puji mereka berkata, wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang adhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan duka dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar maha pengampun lagi maha mensyukuri. Selanjutnya Asyura ayat 23, wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengerjakan hasanah kebaikan najid lahu, akan kami tambahkan kepadanya fiha husna, pada kebaikannya itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun syakur, maha pengampun lagi maha mensyukuri. Surat At-Takabbur ayat 12, in tukridullaha qardan hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudhaifu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya padamu dan mengampunimu. Wallahu syakurun halim. Allah maha mensyukuri, membalas jasa lagi maha penyantun. Dua lagi, surat Al-Baqarah 158, wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan satu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya fa innallaha syakirun alim. Allah maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Terakhir nih, An-Nisa 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Dan sungguh Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui. Ini ayat-ayatnya. Jadi intinya sederhana, bahwa Allah itu maha mensyukuri sekecil apapun, walaupun sebesar zarah perbuatan hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat maksiat saja, itu disyukuri oleh Allah. Kita mau berbuat maksiat, tapi tidak hambanya. Sekecil apapun dilihat oleh Allah dan disyukuri dengan balasan yang berlipat ganda. Itu kalau berbuat baik. Kalau tidak jadi berbuat

0: syukuri. Maka kalau ingin tahu kebahagiaan Allah paling besar, justru ketika melihat hambanya yang bersalah tobat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM.
1: Ya Quran.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sahabat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik MGFM Network.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus min

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni.

Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang Maha Memaksa.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Masyarakat di sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman. Kita upayakan supaya tidak luasan yang sebarang, tapi juga diperkecil, dipersempit.
2: Ini gampang nanti, ini pemadaman. Jangan pernah ini gampang. Nah ini menibat, tapi makanya.
3: Jabar Now edisi Kamis 10 September diantaranya mengenai sudah 5 blok hutan terbakar seluas 40 hektar. Tim gabungan masih lakukan pemadaman di Gunung Ciremai, Kuningan. Sebanyak 10 rumah terdampak tanggul jebol di Kabupaten Bandung. Terindikasi judi online, Pemkot Bekasi tangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial kepada 15.000 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Hingga Rabu 9 September sore, petugas gabungan masih melakukan penanganan dan pemadaman kebakaran yang melanda kawasan hutan Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan. Sedikitnya 5 blok kawasan hutan telah terbakar dengan luas mencapai sekitar 40 hektar. Sejumlah titik api berhasil dipadamkan, namun beberapa titik lainnya masih berpotensi meluas.
4: Kebakaran telah melanda 5 blok kawasan hutan, yakni blok Ciletik, Manguntapa, Panjat Roma, Jalan Malin, dan Cibatu Bodas. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, luas kawasan yang terbakar mencapai sekitar 40 hektar. Petugas gabungan hingga kini masih dikerahkan untuk memadamkan api, sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Selain melakukan pemadaman, petugas juga memantau sejumlah titik yang telah padam untuk mengantisipasi munculnya kembali api.
5: Yang teridentifikasi dan sudah ini mungkin ya ada beberapa blok ya, dan alhamdulillah juga masyarakat sekitar ini juga ikut membantu dalam upaya pemadaman.
6: Sejauh ini sudah mendekati ke area pemukiman atau seperti mana?
5: Nah, sejauh yang jelas kita upayakan supaya tidak luasan sebarang api juga dimaksimalkan, diperkecil, dipersempit.
4: Untuk mendukung penanganan, kendaraan tangki air milik TNI mulai dikerahkan masuk ke kawasan hutan guna membantu kebutuhan pemadaman. Sementara itu, penyebab kebakaran hingga kini masih belum dapat dipastikan. Petugas gabungan masih memprioritaskan upaya pemadaman dan pengendalian api agar kebakaran tidak semakin meluas.
3: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung sejak Selasa malam memicu jebolnya tanggul irigasi, sehingga menyebabkan bencana tanah longsor di Kampung Bojongloa Pojok, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Rabu 9 September.
7: Saksi mata bernama Cahya Ruhiat mengatakan longsor tersebut terjadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat kejadian, ia beserta keluarganya tengah tertidur dan terbangun akibat suara gemuruh dan getaran yang cukup hebat. Menurut Cahya, ia berusaha sekuat tenaga menyelamatkan anak dan istrinya dari musibah tersebut.
8: Terbangun karena ada suara gemuruh material, amruk, langsung nimpa. Untuk sini, semua anak istri tertimbun. Bisa nyelamatin jebol kamar, bisa keluar lewat jendela.
7: Sementara itu, Camat Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Mamet Slamet mengatakan, akibat peristiwa tersebut berdampak terhadap 10 rumah, bahkan 2 unit rumah diantaranya mengalami kerusakan berat, dan 1 mengalami kerusakan ringan. Berdasarkan hasil asesmen tim di lapangan, dimensi tanah yang longsor tercatat memiliki panjang sekitar 30 meter, dengan ketinggian tebing mencapai 15 meter. 2 unit rumah yang dihuni oleh keluarga Ecep dan Yaya mengalami kerusakan berat, dengan total 6 jiwa terdampak. Sementara 1 unit rumah milik warga bernama Epon yang dihuni 2 jiwa mengalami rusak sedang. Mamet mengatakan warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk sementara mengungsi di rumah kerabatnya.
9: Terdampak ya 10 rumah lah, tapi yang rusak berat itu ada 2, malah yang 1 rumah permanen itu sampai bergeser sekitar 10 meter, yang 1 lagi jebol. Karena sungai ini kewenangan dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi, tadi sudah datang langsung melakukan asesmen penanganan selanjutnya. Rencananya akan dipasang pelenjung dulu, dia akan kemudian menyiapkan alat berat untuk penanganan irigasi.
3: Video aksi pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS kelas 9 berinisial NA dan NH di Desa Mekar Hurip, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut viral di media sosial. Penanganan yang dipicu persoalan asmara atau cinta monyet itu kini ditangani intensif Polres Garut, KPAI Jawa Barat, serta pihak sekolah.
10: Aksi penganiayaan berdurasi 1 menit itu memperlihatkan korban dihujani pukulan, ditampar, dicekik hingga diinjak-injak oleh sekelompok remaja perempuan. Ibu dari korban NA, Desi Mandalasari, membeberkan anaknya mengalami luka memar parah usai membela temannya.
2: Atau orang tua mana bapaknya, itunya agak kurang kali. Di gampleng nanti itu ya, kumah mana ya. Jangan pernahnya di gampleng. Nah iya menibuan senabi maka yang sadil-adil namanya di iya deh merangkali.
10: Pihak sekolah MTS Maripari Sukawening membenarkan insiden yang menimpa muridnya. Saeb Munawar, kepala sekolah MTS Maripari Garut, menjelaskan korban dianiaya karena berupaya melerai dan membela temannya dari intimidasi geng pelajar yang beberapa di antaranya diduga berasal dari luar sekolah.
11: Katanya mereka berteman tadinya. Bentrok, ada seorang laki-laki yang naksir yang si pelaku itu. Dan berhubungan biasa ya anak-anak gitu, ada tamunya itu. Dan putus, diputusin sama si prianya katanya gitu. Nah tidak nerima nih si pelaku teh gitu. Setelah diputusin, si pria itu ya naksir ke siswi-siswi di sini gitu.
12: Yang di korban itu.
11: Inisial I bukan, inisial yang melapor itu.
10: Menanggapi laporan, Satreskrim Polres Garut langsung mendalami peran lebih dari 5 orang terduga pelaku. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra menegaskan, walaupun pelaku masih berstatus anak, proses hukum tetap berjalan sesuai skema anak berhadapan dengan hukum atau ABH.
13: Terkait dengan perlakuannya, ya, karena ada hukum acara anak yang berbeda dengan hukum acara yang berbeda, tetapi tentunya dia tetap harus mendapatkan perlakuan khusus sebagai anak, tetapi tetap untuk harus menerima akibat daripada putusan sesuai dengan pasal yang berlaku. Hanya perlakuannya saja karena dia masih anak sehingga menggunakan hukum acara anak. Tapi bukan berarti bebas.
10: Maraknya pengeroyokan anak yang diunggah ke media sosial turut memantik keprihatinan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Barat. Ketua Forum KPAI Daerah Jabar atau Rinanto meminta masyarakat menghentikan penyebaran video kekerasan.
14: Kami akan mencoba melakukan pendampingan secara psikis, pendampingan-pendampingan dari sisi pendidikannya, dan yang terakhir kita butuh menahan diri, dan saya mohon para pihak untuk tidak menyebarluaskan video ini lebih lanjut, apalagi di-upload di platform-platform media sosial tertentu.
10: Saat ini pihak Polres Garut terus melengkapi pemeriksaan saksi dan mengejar para terduga pelaku guna mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebanyak 4 bilah senjata tajam ditemukan disimpan di dalam gudang musola, memicu kepanikan warga di Kelurahan Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Bersamaan dengan ditemukannya sajam itu, puluhan siswa sekolah terlihat berhamburan menyelamatkan diri dari sekitar area musola.
15: Ini dibenarkan oleh Ketua RW Kebonjati Agus. Ia mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada gerombolan anak sekolah yang berkumpul sekitar 20 orang dan berhamburan sehingga mencurigakan. Akhirnya warga melapor ke Ketua RW setempat dan diteruskan ke kepolisian. Hingga saat ini, pihak kepolisian setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi kepemilikan senjata tajam tersebut serta mengantisipasi adanya potensi indikasi tawuran antar pelajar.
16: Laporan dari warga sekitar. Senjata tajam, 2 celurit, pedang 1, 1 lagi semi celurit.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah tegas dengan menangguhkan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos kepada 15.722 keluarga penerima manfaat atau KPM. Langkah ini diambil setelah belasan ribu nama warga itu masuk ke dalam radar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait dugaan transaksi judi online atau judol.
17: Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert T.P. Siagian, benarkan ada temuan tersebut yang menjelaskan data belasan ribu warga yang terindikasi bermain judol diterima langsung dari Kementerian Sosial berdasarkan laporan PPATK. Pembekuan status ribuan KPM merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan ulang sekaligus memastikan uang negara tak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Meski dibekukan, Pemkot memahami potensi adanya kekeliruan sistem. Oleh karena itu, angle pembekuan ini bersifat sementara. Dinsos membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat penerima manfaat yang merasa tidak pernah bersinggungan dengan judi online untuk melakukan proses klarifikasi. Warga yang merasa dirugikan dapat segera mendatangi kantor kelurahan sesuai domisili masing-masing untuk melakukan sanggah banding.
18: Bagi yang dibukukan tadi ini dapat melakukan verifikasi kembali, sanggah banding lah namanya. Mudah-mudahan ini menjadi pemahaman kepada warga masyarakat agar bansos ini ke depan jangan digunakan untuk yang tidak sesuai ketentuan.
3: Pemerintah Kota Bogor berencana menutup perlintasan sebidang kereta api di Jalan MA Salmon. Pemkot Bogor menyiapkan pembangunan jembatan sebagai akses pengganti bagi warga yang selama ini menggunakan perlintasan itu.
19: Sebagai pengganti akses warga, Pemkot Bogor menyiapkan rencana pembangunan jembatan yang dapat digunakan pejalan kaki dan pengendara sepeda motor. Pemkot Bogor menargetkan perlintasan tersebut ditutup pada tahun ini. Penutupan akan diikuti pembangunan jembatan penyeberangan yang bisa dimanfaatkan pejalan kaki maupun pengendara sepeda motor.
20: Penataan wilayah pelabuhan kita, jalan Jalan Mas, MA Salmon, dan juga jalan Pakusina. Ternyata PPKI pun sudah memiliki konsep dan juga rencana revitalisasi Kota Bogor.
19: Seluruh rencana penataan kawasan akan disinkronisasikan dengan rencana PT KAI merevitalisasi Stasiun Bogor sebagai bagian dari pengembangan pusat transportasi terpadu. Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat meningkatkan keselamatan sekaligus memperbaiki konektivitas akses transportasi di kawasan Stasiun Bogor.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bismillah sahabat MK, sebuah nasyid dari Opik mengingatkan kita kembali untuk segala hal. Kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di siang hari ini senang sekali sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat kembali menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga jelang azan asar nanti. Dalam program Inspirasi Siang sahabat MK, kita akan sama-sama berbagi inspirasi di siang hari ini. Selepas rehat ya, mungkin ada yang sedang bekerja, ini sudah selesai rehatnya atau baru rehat, Anda silakan juga bisa bergabung, berbagi rasa syukur, berbagi motivasi, semangat ya. Dan jangan lupa diawali dengan bismillah sahabat MK, apapun aktivitas Anda. Anda bisa berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dengan bismillah sahabat MK, insyaallah hati menjadi tenang dan kita senantiasa mengingat Allah ya dalam setiap aktivitas kita. Termasuk beberapa waktu kebelakang di Indonesia ini ada beberapa gunung api ya yang ternyata efektif sahabat MK, aktif kembali, dan salah satunya anak Krakatau yang menebarkan abu vulkanik. Bismillah sahabat MK. Dan dengan hadirnya abu vulkanik itu mengingatkan kita betapa sangat berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana dari abu tersebut ini se-Jawa khususnya di bagian barat ya, mulai dari Jakarta, Banten, Bandung ini juga terasa sahabat MK beberapa waktu ke belakang adanya abu vulkanik. Diingatkan juga oleh pemerintah agar kita lebih baik beraktivitas di dalam rumah, kembali mengenakan masker sahabat MK, karena ini menjadi ikhtiar agar kita bisa menjaga dan melindungi diri dari paparan abu vulkanik tersebut. Mengapa kemudian abu vulkanik ini perlu diwaspadai? Insya Allah, inspirasi siang hari ini kita akan bahas ya berkaitan dengan abu vulkanik yang beberapa waktu lalu ini sempat menjadi sorotan juga sahabat MK. Apa sebetulnya implikasi kesehatan dari abu vulkanik tersebut? Dan bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan dan melindungi diri dari abu vulkanik yang tidak bisa terhalau ya, kecuali kalau kita berikhtiar untuk menutup seluruh rongga yang ada di dalam rumah sahabat MK. Anda silakan bisa bergabung berbagi inspirasinya. Kalau terjadi hujan abu vulkanik di sekitar Anda, langkah apa yang dilakukan pertama kali sahabat MK? Silakan Anda bisa berbagi ya atensinya, dan Anda bisa laporkan juga beberapa waktu ke belakang apakah daerah Anda termasuk yang terkena paparan abu vulkanik dengan cukup intens atau tidak terasa sahabat MK. Karena kalau di sekitar daerah saya, apalagi kemarin saya habis ke Jatinangor ya, kalau ke Jatinangor itu tidak terasa ada abu vulkaniknya meskipun tetap mengenakan masker sahabat MK. Silakan Anda bisa bergabung ya, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Dan di siang hari ini kami juga siapkan sebuah teka-teki cerdas untuk Anda, yang mana paparan abu vulkanik ini tentu dikhawatirkan berbahaya, dapat mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan pada sistem pernapasan kita sahabat MK. Nah, ini yang kemudian kemarin beberapa waktu kebelakang juga sering diwanti-wanti oleh para ahli kesehatan. Ada sebuah istilah yang sering kita dengar, terutama ketika muncul keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Nah, teka-teki cerdasnya, apakah istilah tersebut sahabat MK? Sebuah penyakit yang kemudian ini disebut apa? Karena keluhannya muncul seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Silakan Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya di kesempatan siang hari ini di 0811-224-1027. Sambil kami akan persembahkan sebuah nasyid dari Mupla sahabat MK dengan tajuk Alam Berseri untuk menambah kebersamaan kita, mengingat kembali ya betapa luar biasanya alam yang sudah Allah titipkan untuk kita. Selamat menyimak.

0: sahabat Elki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
5: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MQ, sebuah penciptaan yang Allah titipkan kepada manusia yang kemudian diutus sebagai khalifah di bumi ini. Sebuah nasyid dari Az-Zikra berjudul Alam ya, sahabat MQ, ini mengingatkan kita juga bahwasannya beberapa waktu kebelakang, beberapa hari terakhir mungkin ya, langit di sejumlah wilayah di Pulau Jawa bagian barat, juga mungkin untuk di ujungnya Pulau Sumatera, sahabat MQ, langit di sejumlah wilayah, misal Banten, Lampung, DKI Jakarta, sebagian wilayah Jawa Barat ini terpantau berubah warna. Ada peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik yang kemudian membuat udara terasa berbeda, jalanan seperti berdebu, dan tentu mulai banyak orang, Anda juga termasuk di antaranya, yang bertanya-tanya apakah aman untuk beraktivitas seperti biasa. Dan kekhawatiran itu pun kemudian ditanggapi oleh berbagai pihak ya, untuk bisa terus waspada, karena abu vulkanik itu bukan sekedar debu yang biasa mengotori rumah dan kendaraan saja, sahabat MQ. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Melainkan abu vulkanik ini adalah sebuah partikel halus dengan kandungan silika tajam yang bisa mempengaruhi kesehatan pernafasan, bahkan termasuk juga menginfeksi mata, kulit, bahkan jantung jika tidak ditangani dengan tepat. Nah, maka dari itu, resiko yang kemudian hadir bisa kita ikhtiarkan untuk ditekan dengan langkah-langkah sederhana tapi konsisten. Yang insya Allah akan kita bahas dalam program Inspirasi Siang hari ini. Anda pun silakan sahabat MQ bisa berbagi atensi ikhtiar Anda ketika terlihat jadi hujan abu vulkanik misalnya, apa langkah pertama yang dilakukan? Apakah dengan menggunakan masker, mulai beraktivitas dengan masker kembali ya untuk melindungi pernafasan, atau kemudian tidak beraktivitas di luar ruangan? Yang manakah yang menjadi ikhtiar pertama Anda, sahabat MQ? Silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi di kesempatan Inspirasi Siang hari ini. Karena perlu kita ketahui bersama, kenapa abu vulkanik ini dianggap berbeda dibandingkan dengan debu yang biasa. Karena sahabat MQ, dari proses vulkanologinya itu sendiri ya, abu vulkanik ini terbentuk dari serpihan batuan yang dihancurkan saat letusan gunung berapi terjadi. Dengan ukuran partikel yang sangat-sangat kecil, ini bahkan bisa kurang dari 2 mm sahabat MQ. Karena ukurannya ini halus ya, jadi abunya mudah untuk terbawa angin dan bisa saja menjangkau wilayah yang jauh dari sumber erupsi. Seperti yang terjadi pada penyebaran abu anak Krakatau ke berbagai kota belakangan ini yang kita lihat. Dan yang membuatnya berbeda dari debu rumahan adalah kandungan silikanya. Disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan yang menjelaskan bahwa abu vulkanik ternyata memiliki partikel silika yang tajam dan bersifat asam, sehingga hal tersebut berpotensi merusak permukaan benda sekaligus membahayakan saluran pernapasan kita. Ada pula catatan penting yang sering luput dari perhatian sahabat MQ, yakni ketika abu mulai bercampur dengan air, maka teksturnya ini bisa mengeras menyerupai semen. Artinya, cara untuk membersihkan yang keliru justru bisa menambah resiko, baik bagi kesehatan maupun bagi rumah dan kendaraan Anda. Kalau Anda seperti apa ikhtiar beberapa waktu kebelakang? Nah, silakan Anda bisa berbagi juga ya pengalamannya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Tapi sebetulnya ketika kita bicara soal abu vulkanik, apakah semua orang perlu waspada? Ya, sahabat MQ, karena setiap orang ini bisa terdampak dari abu vulkanik tersebut. Namun tentu ada beda tingkatan resiko ya, tergantung dari paparan, durasi paparannya, sahabat MQ, dan juga kondisi kesehatan setiap individu. Dari Kementerian Kesehatan sendiri mencatat bahwa kelompok lanjut usia ini menjadi salah satu yang paling rentan, dengan jutaan jiwa berpotensi mengalami gangguan kesehatan serius akibat sebaran abu vulkanik Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Selain lansia, ternyata Anda yang memiliki anak-anak, sahabat MQ, ibu hamil, serta orang dengan riwayat asma, bronkitis, atau penyakit paru obstruktif kronis, dan gangguan jantung ini perlu ekstra hati-hati. Karena saluran pernafasan tentu lebih sensitif ya kalau pengidap penyakit-penyakit tersebut, sahabat MQ. Nah, ini yang kemudian kita perlu perhatikan bersama lingkungan kita,
saling menjaga agar tidak kemudian menambah resiko penyakit dari adanya abu vulkanik ini. Efek abu vulkanik terhadap kesehatan sebenarnya bisa dikatakan cukup luas, sahabat MK. Dan ini tidak berhenti pada gangguan pernapasan saja. Pada saluran pernapasan, misalnya ya, paparan abu ini bisa menimbulkan iritasi hidung dan tenggorokan, kemudian batuk-batuk, produksi dahak berlebih, bahkan hingga nafas yang berbunyi, hingga rasa berat di dada ini bisa menjadi beberapa gejalanya. Bagi orang dengan riwayat asma atau penyakit paru kronis, paparan abu vulkanik itu bisa memperberat gejala yang sudah ada, bahkan meningkatkan risiko infeksi saluran pernafasan akut. Mata juga ternyata tidak hanya pernafasan ya, mata, organ penglihatan kita menjadi bagian yang juga sering terdampak, sahabat MG. Karena tadi ya, kandungan partikel debu itu kan ada silikanya, ini tajam. Itu ternyata bisa membuat mata terasa perih, berair, bahkan gatal, bahkan juga termasuk menimbulkan sensasi seperti ada benda asing di dalamnya. Nah, pada kondisi yang lebih berat, gesekan berulang ini beresiko menyebabkan abrasi kornea. Ini yang kemudian membahayakan, sahabat MG. Tidak hanya kemudian mata, ini yang juga sudah terlindung sebetulnya ya oleh kelopak mata, area yang kemudian sering paling terpapar adalah kulit, sahabat MG. Meskipun sudah kita tutup dengan pakaian misalnya, tapi ada bagian-bagian kulit yang tidak luput dari dampak terkena abu vulkanik. Terutama bagi Anda yang memiliki kulit sensitif atau riwayat penyakit kulit sebelumnya. Adanya keluhan seperti gatal-gatal, kemerahan, kulit kering, hingga iritasi ini bisa memperburuk kondisi kulit yang sudah ada karena adanya abu vulkanik, sahabat MG. Dan yang paling sering tidak disadari, abu vulkanik juga ternyata bisa mempengaruhi sistem kardiovaskular. Di mana dari Kementerian Kesehatan ini menyebutkan adanya potensi lonjakan tekanan darah, bahkan peningkatan risiko serangan jantung dan stroke, khususnya pada lansia dan orang dengan riwayat penyakit jantung. Belum lagi kalau kita lihat dampak psikologis yang muncul ya, akibat proses evakuasi, scrolling sosial media melihat betapa luar biasanya ketika abu vulkanik itu melanda wilayah sekitar, sahabat MK, letusan gunung yang kita bisa lihat di sosial media. Ini kemudian adanya gangguan aktivitas sehari-hari menjadi salah satu penyebab kecemasan yang berkepanjangan. Jadi sahabat MK, menjaga kesehatan selama masa siaga abu vulkanik ini bukan hanya soal fisik semata, tapi juga soal menjaga ketenangan pikiran. Silakan Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi kalau cara Anda untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental Anda di tengah kondisi seperti sekarang, seperti apa langkah-langkahnya. Sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Karena qadarullah ya sahabat MK, kalau abu vulkanik ini kemudian menerpa wilayah sekitar kita, bukan berarti kemudian kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena tadi ada dampak-dampak yang menjadi konsekuensi. Maka kami hadirkan juga informasi, langkah, ataupun cara-cara untuk Anda bisa melindungi diri saat beraktivitas di luar rumah. Karena ternyata di beberapa daerah, sekolah tetap masuk ya sahabat MK, karena tidak terlalu parah terkena abu vulkanik. Atau Anda tetap bekerja menuju ke kantor, tidak bisa work from home misalnya, sahabat MK. Nah, ini menjadi ikhtiarnya. Anda ketika keluar rumah perlu diperhatikan, selama abu vulkaniknya masih beredar di udara, maka wajib menggunakan masker, sahabat MK. Maskernya bukan masker kain yang biasa dicuci kemudian dipakai kembali ya, tapi kali ini adalah masker yang mampu menyaring partikel halus. Idealnya, sahabat MK, adalah masker N95 atau KN95. Bukan sekedar masker kain biasa tentunya ya. Lengkapi juga dengan kacamata pelindung untuk kemudian kalau Anda berkendara menggunakan motor ya, ini kacamata pelindungnya bisa mengurangi paparan langsung abu vulkanik ke area mata. Tidak hanya itu, jangan pakai pakaian yang mengekspos kulit, sahabat MK. Kenakanlah pakaian lengan panjang untuk kemudian melindungi kulit dari gesekan partikel abu tersebut. Bahkan kalau memang memungkinkan ya, Anda tentu perlu membatasi diri waktu berada di luar ruangan. Jadi kalau tidak benar-benar mendesak, lebih baik aktivitasnya di dalam ruangan saja, sahabat MK. Karena kondisi jalan yang berdebu dan licin akibat abu vulkanik, ini juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas ternyata, karena jarak pandang yang berkurang.
Nah, ini kemudian ikhtiar kita kalau di rumah ngapain bingung misalnya. Anda bisa tetap menjaga rumah tetap aman dan sehat. Karena selama abu vulkanik masih menyebar, sebisa mungkin sahabat MQ tutup pintu dan jendela untuk mengurangi partikel yang masuk ke dalam rumah. Bahkan dari Kementerian Kesehatan juga menyarankan agar masyarakat ini lebih banyak beraktivitas di dalam rumah selama periode erupsi anak gunung Krakatau, sahabat MQ, bahkan erupsi abu vulkanik ya, hujan abu vulkanik ini terjadi. Tentunya hal ini untuk mengurangi paparan langsung. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Mencegah ya, sahabat MQ. Dan saat membersihkan abunya ini juga jangan kemudian kita sapu seperti biasa menghilangkan abu. Tidak seperti itu. Tapi saat membersihkan abu yang sudah terlanjur masuk ke rumah atau mungkin menempel ya di dinding-dinding, hindari menyapu dalam kondisi kering, sahabat MQ. Karena ini justru nanti bisa membuat partikel abunya kembali berterbangan dan berbahaya ketika terhirup debu-debu tadi. Cara yang paling aman adalah dengan menggunakan kain pel basah. Atau kalau memang Anda punya vakum ya, sahabat MQ, penyedot debu dengan filter HEPA, ini yang mampu untuk menahan partikel halus agar tidak menyebar kembali ke udara, itu lebih baik. Karena abu yang sudah terkumpul, itu sebaiknya dimasukkan ke dalam wadah tertutup, bukan dibuang ke saluran air. Karena tadi sifatnya yang bisa mengeras seperti semen. Bahkan kalau ternyata Anda sudah dilap misalnya ya, terus lap bekas debunya, ini bisa Anda bilas, ini menyumbat kalau sudah mengering ya, menyumbat saluran pembuang. Makanya sahabat MQ, ini ya, kita perlu kenal kapan harus waspada dan mencari bantuan juga. Karena ini memang sebuah peristiwa alam dan menjaga kesehatan secara menyeluruh menjadi ikhtiar bersama. Di luar langkah perlindungan fisik, menjaga daya tahan tubuh juga menjadi penting selama masa siaga ini. Anda dan keluarga seperti apa? Apakah daerah Anda termasuk di antara yang terdampak cukup signifikan, sahabat MQ, dari paparan abu vulkanik tersebut? Atau beberapa waktu kebelakang ini juga masih terasa aman, tidak terlalu terpapar? Silakan Anda bisa berbagi, sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Anda juga bisa bergabung menjawab teka-teki cerdasnya. Karena tadi ya, salah satu efek dari paparan abu vulkanik itu bisa mengiritasi saluran pernafasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada sistem pernafasan kita. Dan ada satu istilah yang sering kita dengar, terutama ketika muncul keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Nah, teka-teki cerdasnya, apakah istilah tersebut? Silakan Anda bisa menjawabnya melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Siang hari ini kita coba sapa dari Dayakolot ya. Ada sahabat Winarni dari Dayakolot ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah. Jawaban dari Ibu Winarni terkait teka-teki cerdas. Ini sebuah istilah yang menggambarkan gejala, sahabat MQ, keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Jawaban Ibu Winarni, betul, betul, betul. 100 ya, Ibu Winarni, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Dan kami insya Allah akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung juga. Insya Allah setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut sambil kembali menikmati nasyid dari Adzikra. Alam, sahabat MQ.

0: Sobat MQ, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alam.

0: curhat dulu ah sama mama.
1: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
0: Kok pas banget sih?
1: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
0: Apa aku gak ikhlas ya?
1: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
2: Assalamualaikum Fit.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
0: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
2: Loh?
0: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
3: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dalam program Inspirasi Siang, sahabat MK. Kita masih membahas ya, bagaimana menjaga dan melindungi diri dari paparan abu vulkanik. Karena beberapa waktu kebelakang, ini menjadi sebuah fenomena yang meliputi bagian barat Pulau Jawa, juga di bagian selatan Pulau Sumatera ya. Apakah daerah Anda termasuk yang terkena paparan abu vulkaniknya anak Gunung Krakatau, sahabat MK? Silahkan Anda bisa berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kalau terjadi hujan abu vulkanik di sekitar Anda, langkah apa yang Anda kemudian ambil untuk melindungi diri atau melakukan pengamanan di lingkungan? Apakah dengan menggunakan masker, sahabat MK, mulai menggunakan kacamata pelindung, tetap berada di dalam rumah, atau dengan mengikuti informasi dan arahan dari pihak berwenang?

Anda bisa berbagi juga melalui polling ya di grup komunitas Sahabat MK. Sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Kali ini kami coba sapa, ada Ibu Parilah di GBA 3 ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau Ibu Parilah, semua dari pollingnya ini dilakukan ya, dan Ibu Parilah tapi tetap beraktivitas di luar rumah karena ada kajian dan ada keperluan ya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa beraktivitas ya Ibu Parilah. Terima kasih sudah berbagi. Ini juga baru pulang dari TSM tadi ya, kajian bersama Gurunda Agim dan Ustadz Sony Abikim, Masya Allah. Di siang hari ini Ibu Parilah juga menjawab teka-teki cerdasnya. Anda yang baru bergabung mungkin belum tahu ya teka-teki cerdasnya apa. Teka-teki cerdasnya ini berkaitan dengan efek dari paparan abu vulkanik yang ternyata bisa mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Ada sebuah istilah yang sering kita dengar, terutama ketika muncul keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga sesak nafas. Pertanyaannya, apakah istilah tersebut? Silakan sahabat MK, Anda bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Dan jawaban Ibu Parilah di kesempatan siang hari ini, betul, betul, betul, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang kemudian perlu diwaspadai ya sahabat MK. Salam satu rahmi disampaikan juga untuk sahabat siar, kru operator yang sedang bertugas. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran. Salam juga untuk suami, anak-anak tercinta. Salam juga untuk alumni SSGDT semua angkatan. Mobil khusus angkatan 38 nih, angkatannya Ibu Parilah ya, Masya Allah. Salam juga untuk sahabat Forsil dan Manisan. Tidak ketinggalan juga untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Agar doa terbaiknya kita semua selalu sehat walafiat, selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita sambung dari GBA 3 sekarang menuju Palembang, Masya Allah. Ini dari Palembang menyimak melalui streaming ya. Ada Bapak Salikin Badar, Masya Allah. Ini kalau di Palembang termasuk daerah yang terpapar abu vulkanik tidak Pak? Ini boleh berbagi juga ya. Kali ini Pak Salikin berbagi jawaban teka-teki cerdasnya. Jawaban yang disampaikan dari Palembang ini juga betul, betul, betul. 100 ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah ikut bergabung meramaikan ya nuansa di kesempatan siang hari ini dalam program Inspirasi Siang. Bapak Salikin Badar dari Palembang. Tidak ketinggalan kali ini kembali ke Bandung, di Kabupaten tapi ya, dari Cemenyan, sahabat Mahadi. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya dan jawabannya juga 100. Alhamdulillah. Ini ya, berbagi juga berkaitan dengan singkatannya ini ya, Masya Allah. Betul semua ya sahabat Mahadi. Dari Garut kita sapa ada Ibu Rus, kali ini juga menyapa, mengucapkan selamat bertugas juga untuk kru, penyiar, operator. Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Doa yang sama untuk Ibu Rus di Garut, sehat selalu ya Ibu Rus. Ikut jawab teka-teki cerdasnya, jawabannya juga tidak kalah, yakni 100 ya, Masya Allah. Betul, betul, betul Ibu Rus di Garut ya, Masya Allah. Ini perlu diwaspadai ya sahabat MK, penyakit yang sering kemudian kita dengar dengan beragam gejalanya tadi. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang lainnya yang sudah bergabung juga, berbagi atensi, menyampaikan salam silaturahmi, doa terbaiknya di siang hari ini. Tentunya karena sudah jam 2 siang, saatnya kita simak terlebih dahulu pesan dari jurnal LPRS SNI berikut ini.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kondisi psikologi siswa relokasi menjadi perhatian. Kota Bandung mulai salurkan program bantuan pangan pangersa. Cegah gangguan Kamtibmas, Polrestabes Bandung gelar latihan sispam kota. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu, hingga gangguan selama proses konstruksi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi keluhan warga setempat terkait pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa. Menurutnya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Selain persoalan fasilitas dan lingkungan, kondisi psikologi siswa selama masa relokasi juga menjadi perhatian. Pasalnya perubahan lingkungan sekolah berpotensi menimbulkan tekanan bagi anak. Untuk itu pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan dengan melibatkan guru bimbingan dan konseling atau BK, psikolog, dinas terkait termasuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau KPAD. Pemantauan terhadap kondisi siswa nantinya dilakukan melalui guru BK yang akan mengawasi sekaligus melakukan asesmen apabila ditemukan anak yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
1: Saya mengerti bahwa di lokasi baru itu ada banyak keluhan warga akan terjadinya kemacetan dan lain-lain serta akses pada saat kendaraan proyek berjalan. Tapi bagaimanapun juga kami akan memastikan lewat dialog dengan warga bahwa pengelolaan lingkungan akan sangat kita perhatikan, tetapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak. Guru bimbingan dan konseling sudah pasti ada. Kami juga kan sudah bekerja sama dengan berbagai macam organisasi profesi psikolog dibantu oleh dinas kesehatan, belum termasuk juga para psikolog konsuler yang ada di KPAD maupun di DP3A dan juga dari distrik. Insya Allah itu akan dilaksanakan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Gufron, memastikan proses administrasi pembangunan gedung baru SDN 026 Cibaduyut telah mendapatkan kepastian. Begitu juga persetujuan bangunan gedung baru atau PBG telah terbit dan pembangunan fisik mulai dilaksanakan. Asep menargetkan bangunan pertama dapat selesai dalam waktu kurang dari 6 bulan atau sebelum akhir tahun 2026, sehingga gedung baru diharapkan sudah dapat digunakan pada tahun ajaran baru.
2: Ya, rencananya kita sambil nunggu proses pembangunan SDN 026, mudah-mudahan di awal tahun nanti sudah bisa dievakuasi ke sekolah baru. Jadi sekarang kita lagi berupaya terus ya, untuk terus mengkomunikasikan dengan warga sekitar. Dan alhamdulillah izin Pak Wali, PBG semua sudah clear, sudah terbit. Sehingga mungkin nanti sekarang ada tahap-tahapan untuk terus melakukan sosialisasi biar nanti pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun.
0: Pemerintah Kota Bandung mulai menyalurkan bantuan pangan melalui program bantuan pangan untuk daerah rentan rawan pangan dan resiko stunting atau pangersa. Program menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan di Kota Bandung. Saat menyerahkan bantuan pangersa di gedung serbaguna RW 03 Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari pada Selasa 8 September 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan. Berbeda dengan bantuan yang berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, pangersa memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian, seperti beras, ikan, daging ayam, telur, dan sayuran.
3: Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya skala yang bersamaan, terutama untuk menyalurkan berbagai macam bantuan yang didatangkan dari pemerintah pusat. Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah kota agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Alhamdulillah, hari ini kita akan menyampaikan bantuan ke berapa Pak Didi? 66 di 30 kecamatan. Untuk bantuannya bukan berupa beras atau minyak goreng ataupun uang tunai, tetapi berbagai macam bahan makanan hasil dari pertanian.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Dalam upaya mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, Polrestabes Bandung menggelar latihan sistem pengamanan kota atau SISPAM Kota Bandung Raya. Latihan digelar di lapangan Tegalega Kota Bandung pada Rabu 9 September 2026, melibatkan ribuan personel dari Polrestabes Bandung dan berbagai jajaran Polres di wilayah penyangga Kota Bandung, termasuk Brimob dan Ditsamapta Polda Jabar. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan latihan SISPAM Kota merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan teknis sekaligus memperkuat koordinasi antar fungsi dan instansi. Menurutnya latihan terpadu diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dalam satu rangkaian kegiatan karena sekitar 2.500 personil gabungan diterjunkan dalam simulasi.
6: Polrestabes Bandung bekerjasama dengan Polres-Polres rayonisasi Bandung Raya yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang melaksanakan latihan SISPAM Kota, yaitu Sistem Pengamanan Kota. Latihan ini untuk memberikan penyegaran kepada personil, memberikan pengetahuan, maupun latihan agar terampil dalam rangka menjaga pengamanan kota.
0: Keputusan Persib Bandung meminjamkan Sadil Ramdhani ke klub lain membuat terkejut semua pihak termasuk Bobotoh. Pasalnya kontribusi Sadil Ramdhani dinilai positif dan menjadi andalan pelatih Boyan Hodak pada musim sebelumnya, terutama saat masuk di babak kedua sebagai super sub. Bahkan penampilan Sadil musim lalu turut mengantarkan dirinya kembali memperkuat timnas Indonesia. Menyikapi hal tersebut, manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengaku sangat kaget mendengar kabar Sadil Ramdhani yang dipinjamkan ke klub lain menjelang musim Super League 2026-2027 dimulai. Meski begitu, Umum menyatakan harus menghormati keputusan dari pelatih Igor Tolic dan tidak bisa mengintervensi kewenangan tim kepelatihan.
7: Saya kaget gitu, saya tanya. Tanya pun juga karena salah satu staff juga di dalam ya, yang di tim juga. Nah, hanya mungkin bicara-bicara, saya selusuri, ya, itu keputusan pelatih. Nah, apapun juga, apa boleh buat kalau pelatih sudah ngambil keputusan seperti itu. Tapi biasanya saya siapapun juga yang ini, saya tidak pernah intervensi dan tidak pernah saya langsung bela atau saya bicara.
0: Jajaran Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte di Kompleks Pangauban Silih Asih Blok L9D RT 03 RW 14 Desa Pangauban Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial RMF dan IS dan menyita sekitar 150 kg tembakau sintetis, juga cairan kimia, alat komunikasi, timbangan digital, serta peralatan yang digunakan untuk proses pengemasan. Kapolres Cimahi AKBP M. Faruk Rozi mengatakan, kedua tersangka diduga berperan dalam memproduksi tembakau sintetis berdasarkan perintah seseorang dengan akun Instagram berinisial NM yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Hasil penyelidikan sementara, narkotika tersebut rencananya diedarkan ke sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Bali, Makassar, dan Surabaya.
8: Penangkapan terhadap dua orang tersangka yang diduga memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis atau Sinte, yang nantinya kedua tersangka ini akan mengedarkan atau disuruh oleh seseorang dengan inisial pemilik Instagram NM. Didapati barang bukti kurang lebih 150 kilo tembakau sintetis berat bruto, beberapa cairan kimia, dan juga beberapa barang bukti lainnya.
9: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Lasswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menonton. Yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

sebuah nasyid bertajuk Belantara sahabat MK dari New MK Voice yang mengingatkan kita untuk bisa senantiasa menggantungkan hidup kita, menggantungkan harapan kita hanya kepada satu-satunya pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini berbagai peristiwa melanda Indonesia, misalnya sahabat MK, salah satu yang kemudian kita bahas adalah berkaitan dengan adanya abu vulkanik ya, yang menerpa berbagai wilayah di Indonesia. Anda juga silahkan bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Apa ikhtiar Anda, sahabat MK, ketika wilayah Anda terkena abu vulkanik? Bagaimana cara Anda untuk bisa menjaga kesehatan, menjaga lingkungan? Anda juga bisa ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Ini berkaitan dengan sebuah istilah yang sering kita dengar, terutama ketika muncul keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Apakah istilah tersebut? Kirimkan jawaban teka-teki cerdas Anda di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di siang hari ini. Seperti kali ini kita coba sapa dari Cianjur ya. Ada Umi Zikri di Cipayung Cianjur. Kalau Umi Zikri ini alhamdulillah sudah berikhtiar dengan menggunakan masker KN95 ya. Ini pakai kacamata juga, pakai pakaian yang panjang, sering cuci tangan dan menjaga kebersihan berada di dalam rumah. Juga untuk sementara waktu ventilasi-ventilasi yang ada di rumah ini ditutup terlebih dahulu. Makanan yang sehat

perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Amin, amin, Allahumma amin. Ikut jawab teka-teki cerdasnya juga Umi Zikri di Cianjur. Jawabannya betul, betul, betul. Masya Allah. Dari Cianjur kita berlanjut ke Padalarang terlebih dahulu. Ada Kang Yudi di Padalarang. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga. Jawabannya 100. Betul juga ini ya, 4 huruf singkatnya jawabannya. Kemudian kita sapa ada dari Bandung, sahabat Dwiki. Kali ini berbagi tipsnya juga. Kalau sahabat Dwiki biasanya dengan ikhtiar juga melakukan olahraga peregangan. Ada terapi Shiatsu Meridian Jepang juga untuk mengantisipasi keluhan badan, kata sahabat Dwiki ya. Mulai dari sesak masuk angin, lendir yang berlebihan, ini juga karena mengakibatkan sakit tenggorokan ya, lalu memakai masker di luar rumah dan juga kacamata nih ikhtiarnya. Terima kasih sahabat Dwiki. Kemudian di Ciwastra kita sapa ada Ibu Anggi Nur Fahmi. Kali ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Masya Allah. Kali ini jawaban dari Ibu Anggi juga betul-betul-betul ya, 100 nih. Nampaknya tidak ada yang salah ya untuk menjawab fenomena ataupun istilah berkaitan dengan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga sesak nafas ini sahabat MK. Terima kasih Ibu Anggi, ini salam silaturahmi juga disampaikan untuk sahabat siar, kru, operator, dan juga semua sahabat MK dimanapun berada. Sehat selalu dalam kondisi yang berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Anggi sudah berbagi. Kemudian kita sapa kali ini ada sahabat kita dari Tangerang ya, Ibu Iis menyapa. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga, Masya Allah. Ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul, betul, betul, 100, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah ikut bergabung ya, Ibu Iis dari Tangerang. Ini juga sudah bersiap untuk memilih nasyid pilihannya. Alhamdulillah. Karena sudah di jam segini ya, sahabat MK, kami akan sudah bersiap juga untuk menghadirkan masing-masing preview di antara 5 nasyid pilihan yang akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Silakan Anda bisa bersiap juga, selain menjawab teka-teki cerdasnya, Anda bisa pilih nasyid yang paling ingin Anda simak ya. Di antara 5 pilihan, Anda bisa memilih 3 di antaranya saja. Apa saja kemudian pilihan nasyid yang kami siapkan di kesempatan siang hari ini sahabat MK? Kita akan mulai dari pilihan nasyid yang pertama. Kali ini datang dari UNIC. Sebuah nasyid bertajuk Sucikan Hati sahabat MK. Seperti apakah nasyid di pilihan pertama dari UNIC? Kita akan sama-sama simak terlebih dahulu previewnya berikut ini.

Itu dia sahabat MQ untuk cuplikan di pilihan nasyid yang pertama dari UNIC dengan judulnya Sucikan Hati. Kita sambung di pilihan nasyid yang kedua. Kali ini datang dari Dance sahabat MQ dengan tajuknya Rembulan di Langit Hatiku. Seperti apakah nasyid di pilihan nomor 2 ini dari Dance? Kita akan segera simak berikut cuplikannya untuk Anda.

Itu dia sahabat MK untuk cuplikannya di pilihan nasyid yang kedua dari Dance dengan tajuknya Rembulan di Langit Hatiku. Anda yang penasaran dengan versi lengkapnya silahkan bisa langsung sampaikan ya pilihan nasyid Anda. Sambil kita sambung kembali untuk pilihan nasyid yang ketiga. Kali ini datang dari Munshid Idance featuring Asbi sahabat MK dengan tajuk nasyidnya Munajat Hati. Seperti apakah nasyid bertajuk Munajat Hati ini? Kita akan segera simak, ini dia previewnya untuk Anda.

Itu dia untuk cuplikan nasyid di pilihan yang ketiga, Munajat Hati dari Idance featuring Asbi Sahabat MK. Dan kami masih punya pilihan nasyid yang nomor 4. Kali ini datang dari Tashiro dengan tajuk Izinkanlah Aku. Apa yang kemudian perlu diizinkan, Sahabat MK? Kita akan segera simak previewnya di pilihan nasyid nomor 4 dari Tashiro berikut ini.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid nomor 4 bertajuk Izinkanlah Aku dari Tashiro. Dan di pilihan nasyid terakhir ya, sebagai penutup sahabat MK, kali ini datang dari Nino Mandala dengan tajuk Mencari Hidayah. Sampai manakah dicari hidayahnya sahabat MK? Kita akan simak cuplikannya di pilihan nasyid terakhir di nomor 5 ini, Mencari Hidayah dari Nino Mandala.

Itu dia untuk cuplikan di pilihan nasyid yang nomor 5, Mencari Hidayah dari Nino Mandala, sahabat MQ. Kelima pilihan nasyid sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Masing-masingnya sudah kita simak ya sedikit, Anda paling tertarik dengan yang mana saja. Anda bisa pilih maksimal 3 di antara 5 pilihan nasyidnya. Silakan kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811 224 1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti tadi ya, di siang hari ini ada Ibu Iis dari Tangerang yang sudah bersiap untuk memilih nasyidnya, memilih di nomor 1, 2, dan 3. Kita sapa juga kali ini yang sudah bergabung, ada sahabat Dwiko dari Cimbeluit. Kali ini request nasyid dari Lugi Basuki ya, judulnya Difabel Berkarya. Masya Allah, insya Allah nanti akan kami putarkan ya sahabat Dwiko. Salam silaturahminya juga disampaikan untuk penyiar, kru, sahabat MQ semuanya. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya, ini jawaban sahabat Dwiko. Betul, betul, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Di Cimbeluit aman ya, sudah tidak terpapar abu vulkanik nampaknya ya sahabat Dwiko. Insya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak sudah ikut berbagi. Dan insya Allah nanti kami akan coba sapa juga Anda yang sudah bergabung, baik itu menjawab teka-teki cerdas, berbagi inspirasi sahabat MQ untuk sama-sama kita menjaga diri, melindungi keluarga, lingkungan kita dari paparan abu vulkanik. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 224 1027, atau Anda bisa juga sambil memilih 3 di antara 5 pilihan nasyid di siang hari ini. Apa saja nasyidnya? Tadi ya, di nomor 1 ada dari UNIC dengan judulnya Sucikan Hati. Di nomor 2 ada dari Dance dengan tajuk Rembulan di Langit Hatiku. Nomor 3 ada Munajat Hati dari E-Dance featuring Asbi. Kemudian dilanjutkan pilihan nasyid nomor 4, Tashiru dengan judulnya Izinkanlah Aku. Ditutup nasyid pilihan kali ini dari Nino Mandala, Mencari Hidayah. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Sampaikan di 0811 224 1027. Sambil kita simak kembali nasyid dari New MQ Voice Belantara.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sampurasun wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Terima kasih Anda Mastia bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Nasyid yang di request oleh sahabat Wiko sudah kita simak ya, sahabat MK dari Lugi. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda kembali yang sudah bergabung, berbagi, memilih nasyid pilihannya, juga menjawab teka-teki cerdas ataupun berbagi inspirasi berkaitan kalau terjadi hujan abu vulkanik di daerah Anda, apa yang Anda lakukan sahabat MK. Sampaikan atensinya melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi Anda. Teka-teki cerdas di siang hari ini adalah berkaitan dengan paparan abu vulkanik. Kita ketahui bisa mengiritasi saluran pernapasan dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada sistem pernapasan kita. Nah, ini ada satu istilah ya sahabat MK yang sering kita dengar, terutama ketika muncul keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga sesak nafas. Pertanyaan teka-teki cerdas yang hari ini adalah apakah istilah tersebut? Silakan Anda bisa sampaikan jawabannya di 0811-224-1027 atau Anda juga bisa berbagi melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Kemudian untuk nasyid pilihannya, kami akan bacakan kembali judul-judulnya. Mulai dari pilihan nasyid yang pertama, datang dari UNIC bertajuk Sucikan Hati. Apakah ini yang menjadi pilihan Anda sahabat MK? Atau di pilihan nasyid kedua dari Dance dengan judulnya Rembulan di Langit Hatiku. Masih ada 3 nasyid lagi yang akan kami hadirkan. Nomor 3 ada E-Dance featuring Asbi dengan tajuk Munajat Hati. Di nomor 4 Izinkanlah Aku dari Tashiru dan ditutup oleh nasyid dari Nino Mandala Mencari Hidayah. Anda bisa pilih maksimal 3 di antara 5 pilihan tersebut. Sampaikan di 0811-224-1027. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Juwita dari Cimindir Raya. Alhamdulillah bisa kembali menyimak ya. Baru sampai rumah juga, Masya Allah. Apakah ikut kajian di TSM juga Ibu Juwita? Masya Allah, ini ketemu sama Ibu Parilah dong kalau sama tujuannya ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat-sehat untuk semua dan jaga kesehatan, kata Ibu Juwita. Doa yang sama ya, salam yang sama juga. Dan nasyid dipilih nomor 3, nomor 4, juga nomor 5. Tetap semangat dan tersenyum. Semangat dan tersenyum juga Ibu Juwita di Cimindir Raya. Alhamdulillah. Ini jadi ikut senyum ya baca pesannya Ibu Juwita. Masya Allah. Terima kasih sudah berbagi semangat dan inspirasinya. Kemudian kali ini ada Mamah Ismi dari Cianjur ikut jawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Mamah Ismi di Cianjur, betul, betul, betul. Cukup 4 huruf ya jawabannya. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Mama Ismi di Cianjur sudah ikut meramaikan di kesempatan siang hari ini. Sahabat Raihan dari Ujung Berung ini juga ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya 100 ya. Ini bahkan dijelaskan lebih detail ya, paparan abu vulkanik ini mengandung partikel halus dan zat kimia seperti sulfur dioksida, silika yang bisa mengiritasi jaringan pernafasan. Nah, ini ya dijelaskan oleh sahabat Raihan. Terima kasih sahabat Raihan. Kita berlanjut dari Ujung Berung ke Garut. Kali ini di Garut ada Ibu Rus, sahabat MK. Nasyidnya memilih di nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih Ibu Rus. Dari Garut kita ke timur lagi ya, kali ini ke Yogyakarta. Ibu Naning di Yogyakarta sudah bersiap dengan nasyid pilihannya. Kali ini memilih nomor 2, yakni nasyid dari Dance ya, Dani Epicentrum dengan judul Rembulan di Langit Hatiku. Kemudian dilanjutkan pilihan nasyid nomor 4 dan nomor 5 ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Naning di Yogyakarta. Ini berarti tersimak sampai Yogyakarta ya. Masya Allah. Dari Yogyakarta kita kembali ke Bandung Raya nih sahabat MK. Kita menuju Majalaya. Ada Ibu Eti Laila di Majalaya. Alhamdulillah bisa menyapa kembali. Memilih nasyid di nomor 2, nomor 3, juga nomor 4. Ikut menjawab teka-teki cerdasnya juga ya Ibu Eti di Majalaya. Jawabannya betul, betul, betul. Nih, cuman satu huruf aja typo kayaknya ya Ibu Eti ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada Pak Yandi di Buah Batu. Ini Pak Yandi memilih nasyidnya juga ya,
nomor 1, nomor 2, juga nomor 3. Baik, sudah dicatat nih dari Pak Yandi di Buah Batu. Kang Pian di Gunung Letik Ciparai memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, juga nomor 4. Salam silaturahmi untuk penyiar, kru, juga rekan-rekan di Konveksi Ngabret, Basre Ngabret, alumni SD Gadis. Spesial untuk Pak Yusuf, Pak Erwin, dan kawan-kawan. Tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MK dimanapun berada juga dalam kondisi sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Kang Pian di Gunung Letik Ciparai ini. Semangatnya membara ya dari ketikannya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian dari Gunung Letik Ciparai kita berlanjut kepada Larang. Kang Yudi kembali menyapa daripada Larang, pemilih nasyidnya di nomor 1, nomor 3, juga nomor 5 untuk hari ini. Hatur nuhun Kang Yudi. Dari Padalarang, sahabat MK, kita berlanjut menuju Cibiru. Kali ini ada Mamah Nabil di Cibiru ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawaban Mamah Nabil, betul, betul, betul. Nama istilah ketika kita menghadapi keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sahabat MK, apa kira-kira istilahnya? 100 ya untuk Mama Nabil di Cibiru. 4 huruf aja jawabannya, sahabat MK. Ini berupa singkatan ya. Terima kasih banyak. Kemudian Ibu Parilah di GBA 3 kembali menyapa dengan pilihan nasyidnya di nomor 3, 4, juga 5 untuk kesempatan sore hari ini. Anda yang juga ingin ikut memilih nasyidnya sahabat MK atau sekedar meramaikan menjawab teka-teki cerdasnya, silahkan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Nasyid yang kami siapkan ada 5, Anda bisa pilih maksimal 3 di antaranya. Di nomor 1, pilihan nasyidnya dari UNIC dengan tajuk Sucikan Hati. Nomor 2 ada Dance Rembulan di Langit Hatiku. Di nasyid ketiga dari E-Dance featuring Asbi bertajuk Munajat Hati. Nomor 4 ada Tashiru Izinkanlah Aku. Dan di nomor 5 nasyid pilihannya datang dari Nino Mandala, Mencari Hidayah, itu judulnya sahabat MK. Yang manakah yang menjadi pilihan Anda? Silahkan bisa sampaikan di 0811-224-1027. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

Sobat Emki, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Emki, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
6: dan Maha juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Kami informasikan jadwal azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Hari ini insya Allah azan asar akan berkumandang di jam 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya insya Allah akan berkumandang di jam 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mempersiapkan sholat terbaik Anda, sahabat MK, sholat dengan penuh kekhusyuan.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Termin terakhir, kami saatnya sapa Anda yang sudah memilih nasyid atau menjawab teka-teki cerdas di kesempatan siang hari ini. Silakan Anda yang masih ingin bergabung untuk memilih nasyidnya, sampaikan di 0811-224-1027. Dan kami langsung coba sapa Anda yang sudah bergabung. Kali ini ada Bunda Halimah yang alhamdulillah menyimak melalui streaming nih, sedang ada di Batam ya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa tetap kembali bersilaturahmi ya Bunda di kesempatan siang hari ini. Salam silaturahminya untuk kru operator penyiar dan semua yang menyimak. Sehat selalu dan semoga hari ini penuh berkah. Salam sehat dari Batam, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Batam nih, bukan Cibuntu Cipendo ya sahabat MK. Sedang di Batam nih, alhamdulillah. Kemudian Kang Pian ikut menjawab teka-teki cerdasnya. Jawabannya betul Kang Pian. Tidak ketinggalan, kali ini kita berlanjut ke Antapani, ada Ibu Yanti. Ibu Yanti memilih nasyidnya di nomor 3, nomor 4, juga nomor 5. Alhamdulillah, ini cukup ketat ternyata pilihan untuk nasyidnya berlomba-lomba sahabat MK. Berlanjut kali ini dari Halte Selatan, kita sapa ada Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Alhamdulillah, ini ikut menjawab teka-teki cerdasnya ya. Jawabannya juga betul. Masya Allah nih, sahabat MK, salam satu rahmi disampaikan juga untuk semuanya. Mudah-mudahan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk nasyidnya di nomor 1, 2 dan juga 3 ya, dari Kang Irfan Sugiri di Halte Selatan. Kami sapa juga Anda yang sudah bergabung kali ini melalui polling. Di polling nasyid pilihan ini ada 8 suara untuk pilihan nomor 1 dan juga nomor 2 ya, masing-masing 8 suara. Di nomor 3 ada 10 suara, nomor 4 ada 7 suara, dan nomor 5 juga sama 7 suara. Cukup bersaing ketat ternyata sahabat MK ya, Masya Allah. Terima kasih sahabat Mahadi, Abi Zulfa, kemudian juga ada Ibu Pujasari. Kali ini menyapa sahabat Nani Karyani, Mama Ismi, Ibu Utik di Yogyakarta. Ada sahabat Supartini, kembali bergabung juga Bunda Halimah, Ibu Juwita ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan tidak ketinggalan, kali ini ada sahabat Nisa juga yang bergabung. Ada sahabat Ratno Ade Syahrir nih, Pak Ratno ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyapa juga, memilih nasyid pilihannya. Ada sahabat Syifa dari Kopo, ini ikut memilih nasyidnya juga. Dan dari hasil perhitungan dan pilihan Anda, sahabat MK, kali ini nampaknya sudah terpilih ya untuk pilihan nasyid terbanyak di nomor 3 sahabat MK, ini bahkan mencapai 20 suara, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian disambung setelah memilih nasyidnya juga. Dan dari hasil perhitungan dan pilihan Anda, sahabat MK, kali ini nampaknya sudah terpilih ya untuk pilihan nasyid terbanyak di nomor 3

bahkan seri. Saya pilihkan saja ya sahabat MK biar berbeda. Nomor 2, 3, dan 4 nih dari Tashiru, izinkanlah aku. Kemudian insya Allah nanti dari Idans featuring Asbi, Munajat Hati. Dan dari Dance, Rembulan di Langit Hatiku. Nasib nomor 2, 3, dan 4 menjadi pilihan terbanyak di kesempatan sore hari ini. Selamat menyimak sajian nasib tanpa jeda sahabat MK. Dan kita buka juga ya untuk jawaban teka-teki cerdasnya. Karena tidak ada yang salah, semuanya betul ya jawabannya tadi. Yakni istilah untuk infeksi saluran pernapasan akut alias ISPA. Masya Allah. Terima kasih juga Anda yang sudah bergabung melalui polling ya. Tadi ini juga tidak jauh berbeda dengan yang memilih nasyid ya. Terima kasih banyak sahabat MK. Dan itu menjadi penghujung kebersamaan kita dalam program Inspirasi Siang hari ini. Saatnya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa beserta kru MK FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Siang telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan langkah terbaik. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-85, Al-Buruj, gugusan bintang, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i dzaatil buruj.
3: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal-yaumil maw'ud.
3: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wa syahidin wa mashhud.
3: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Utila ashabul ukhdud.
3: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
3: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum 'alaiha qu'ud.
3: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wa hum 'ala ma yas'aluna bil mu'minina shuhud.
3: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam, dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna batasha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurul wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki arsy lagi Maha Mulia.
1: Ta'alul lima yurid.
0: Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.
1: Wallahu min waraihim muhit.
0: Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos.
1: Bal huwa Qur'anun majid.
0: Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia.
1: Fi lawhin mahfuz.
0: Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: Sobat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

FM 기설의 dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab akimisa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

hanya daya dan upaya, kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Mari gantungkan harap menjemput kasih sayangnya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Al-Hikam.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, ya Allah, dan maha mengetahui segalanya. Berkahi majlis ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bukakan hati kami agar lebih mudah memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk mengamalkannya. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, amal yang luar biasa penting dan monumental, seusai mengerjakannya, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membuat sesuatu yang besar, tetapi yang lebih besar dari semua itu ternyata berharap diterima oleh Allah. Maka kalau kita jarang berdoa ini, khawatir yang kita anggap ini sudah amal besar, tidak ada nilai di sisi Allah. Maka usahakan selalu minta agar sekecil apapun amal kita diterima oleh Allah. Karena tidak ada yang lebih penting dari hidup ini kecuali kita diterima oleh Allah. Mungkin ada orang yang suka, ada yang biasa, bahkan ada yang mencemooh amal kita, tidak ada masalah. Nabi juga begitu. Nabi sempurna niatnya, sempurna akhlaknya, sempurna hatinya, sempurna perjuangannya. Ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan ada yang memusuhi. Yang Nabi pikirkan setiap saat adalah diterima oleh Allah. Saya kira kita agak jarang berpikir bagaimana sholat kita diterima oleh Allah. Benar? Kita baru melakukan sholat dan merasa sudah selesai sholat kita ketika mengucapkan salam. Padahal yang terpenting dari sholat adalah sholat kita diterima oleh Allah. Banyak guru yang merasa selesai dengan ngajar, padahal yang terpenting dari dakwah itu diterima oleh Allah. Lalu terserah Allah, siapa yang ditakdirkan nanti bisa paham, bisa mengamalkan sebagai bonus pahala untuk yang berdakwah. Berapa banyak ibu-ibu yang berbuat baik kepada suami supaya disukai suami. Padahal suami ibu pasti lelaki. Maksud saya, bisa senang, bisa tidak senang. Manusia tuh punya sifat berubah-rubah.
Ibu hari ini masak gudeg. Apa kata suami? Istri solehah, penuh pengertian, paham kesukaan suami, ini masakan paling lezat sedunia. Hari pertama, besok masak lagi gudeg karena ibu menyukai pujian. Masak apa bu? Gudeg. Ya Allah, ibu masih ingat saya senang gudeg. Bagus bu, berkurang pujiannya. Hari ketiga silakan masak gudeg yang sama. Wah, sarapan apa nih? Gudeg. Oh, gudeg. Jangan begitu. Hari keempat masak lagi gudeg. Wah, makan ini pak. Apa tuh? Gudeg. Gudeg. Gudegnya sama, orangnya sama, sikapnya bisa berbeda karena manusia berubah-ubah. Makanya yang paling letih dalam hidup adalah ingin disukai orang. Berikut ini amalan yang sangat-sangat penting, yang wajib kita serius pahami dan ikhtiar. Kita sering sekali mengatakannya, tapi belum tentu kita memahaminya, apalagi mengamalkannya. Padahal ini kunci utama kebahagiaan, kunci utama keselamatan. Kalau dua ini ada di hati kita dengan benar, setan tidak akan pernah bisa menipu kita. Mau tahu apa yang dua ini? Kita selalu mengatakannya setiap sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali sehari kita berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, ya Allah, kami mempersembahkan ibadah ini. Orang sering menyebutnya mengabdi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, artinya ikhlas. Semua yang kita lakukan, semua perbuatan yang kita lakukan, tujuannya adalah supaya Allah ridho. Iyyaka na'budu. Apa bedanya dengan wa iyyaka nasta'in? Begini, kalau ikhlas itu tujuan dari ibadah, kalau tawakal itu menggantungkan kepada siapa agar ibadah ini bisa terlaksana. Tujuannya iyyaka na'budu kepada Allah, dan kita bisa beramal juga hanya dengan pertolongan Allah. Makanya kalau azan, pernah dengar azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Oh. Mari kita salat. Jawaban kita, ayo, bukan. Tapi tiada daya, tiada kekuatan kita bisa ibadah tanpa pertolongan Allah. Hayyalal falah. Ayo kita raih kemenangan. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk bisa mendapatkan kemenangan bentuk apapun kecuali dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik ke Allah lagi.
La ilaha illallah. Ini harusnya kita maknai. Jangan sampai hanya lisan saja. Jadi kunci tauhid yang paling penting ikhlas dan tawakal. Kalau ikhlas, walaupun hanya menolong seekor semut, kalau ikhlas ya, bisa besar sekali nilainya di sisi Allah. Kalau tidak ikhlas, walaupun mati di medan perang, berjuang sampai mati nih, dan ngaku, ya Allah saya berjuang karena engkau, pasti tidak ada nilainya. Kadzab, dusta kamu, diseret, tertelungkup, masuk neraka. Kalau ikhlas, walaupun hanya memberikan satu butir berlian, apa yang salah hadirin? Di dalam korma, walaupun hanya, kan pernah ada hadisnya, cegahlah api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Sebetulnya bukan kurmanya, keikhlasannya. Walaupun hafal Quran, tahsinnya sempurna, walaupun sekolah agama, gelar panjang ilmu agama, dakwah siang malam, kalau tidak punya ikhlas, diseret, katakan dusta kamu. Kamu berdakwah karena ingin disebut alim, dai kondang, kiai keren, dan sudah engkau dapatkan di dunia pujian itu, di akhirat diseret. Ini serius, hadis sahih hadirin. Walaupun membelanjakan emas, perak sebanyak apapun, bisa terjerumus ke neraka kalau niatnya agar diakui sebagai dermawan. Jadi masalah niat ini masalah pertama dan paling utama yang harus kita pelajari, kita pahami, dan kita perjuangkan setiap saat. Siapapun yang tidak serius belajar ikhlas, tidak serius berusaha ikhlas, berarti dia siap-siap sia-sia. Mikir. Bu. Tuh kan gak jawab. Oh harus ditanya dulu. Dari MT Arido Ngijog Jakarta. Ini bapak-bapak. Ibu-ibu di belakang. Oh alhamdulillah. Kulo ngaturakan matur suwun sangat. Nge? Alhamdulillah. Segitu-gitunya emang ya. Majlis Taklim An-Nisa. Alhamdulillah. Gak ada laki-lakinya? Ar-Rijal ya. Dari Tangsel, sebelah mana Tangerang Selatannya? Pamulang. Alhamdulillah. Terima kasih. Yang lain dari mana? Dari tadi ya. Baik. Apa sih yang membuat hidup kita tidak nyaman? Ini kemarin sudah kita bahas ya, bahwa sebetulnya kalau kita punya tiga amalan ini saja sudah aman. Satu, hati. Dua, sholat. Tiga, manfaat. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi hatinya itu beriman kepada yang gaib. Kemudian wa yuqimunas shalah, salatnya benar nih. Dan
wa mimma rojaknahum yungfikun. Aslinya begitu ya, sederhananya hati yakin, bukti dari keyakinan itu adalah amal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat, karena itu menunjukkan ketundukan. Tidak ada ibadah yang lain yang harus sentuh ketundukan ini selain sholat. Dan selesai sholat, bertebaran di muka bumi memberi manfaat. Cuman segitu sebetulnya tugas kita itu. Ada yang memberi manfaat tapi tidak mau sujud. Ada yang sujud tapi pelit, ini kurang pas. Ada yang yakin tapi tidak sujud, tidak yakin. Karena bukti dari keyakinan itu adalah amal soleh. Nah, yakin yang paling penting ya dua ini, ikhlas dan tawakal. Persamaannya adalah cuman bersandar ke Allah. Mari mulai sekarang kita latih. Apapun yang kita lakukan harus pakai niat. Seperti kirim paket, alamat dulu, jangan dulu dikirim tanpa alamat. Apalagi kirim salah alamat. Kalau alamatnya benar, mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat, Allah tahu tidak niat kita? Tahu tidak? Wa asirru qaulakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi mau bunyi mau tidak bunyi Allah tahu. Kalau Allah dapati nih niat kita, ya Allah saya lakukan ini karena engkau, mau dibunyikan mau tidak dibunyikan Allah tahu. Apa yang Allah beri? Tenang. Karena tenang itu yang memilikinya adalah Allah. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman, agar nambah iman dari iman yang sudah ada. Jadi ibu bapak, masalah besar kita dalam hidup ini jarang meluruskan niat. Benar atau benar? Jarang, jarang. Padahal innamal a'malu binniyat. Niat itu menentukan amal kita diterima atau tidak. Ayo mulai sekarang. Ini jauh-jauh dari mana tadi? Dari Jogja ke sini. Apa niatnya? Saya tahu. Apa? Apa niatnya? Apa mas? Ngaji dan berketemu AA Gimhan. Bolehkah niat ketemu orang? Tergantung siapa dulu yang mau ditemuin ya. Kalau Allah memerintahkan silaturahim, ya Allah, engkau memerintahkan kami belajar. Kami niat belajar di pesantren Darut Tauhid. Perjalanan dari sana ke sini, mos, mas, dinaungin malaikat, benar. Karena niatnya mencari ilmu. Walaupun tidak kelihatan dari Jogja, bis kami udah penuh. Jangan main-main sama malaikat ya. Malaikat punya cara sendiri nemenin. Sepanjang jalan dari Jogja ke sini, makhluk-makhluk air mendoakan. Kalau niatnya lurus, Allah yang mengizinkan makhluk-makhluk itu mendoakan.
Saya niat silaturahim, itu pun amal soleh. Saya niat iktikaf di masjid, tambah amal soleh. Sekali hadir bisa banyak pahala tergantung niat. Makanya mau apa-apa beri jeda dikit aja. Seperti kita mau sholat kan meluruskan niat. Memang niat ada satu bentuk ibadah, niat ada tujuan untuk siapa ibadah. Qobla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh sama-sama dua rakaat. Yang membedakan apa? Niatnya. Nah itu niat dari bentuk ibadahnya. Tetapi yang di sini dimaksud iyyaka na'budu adalah untuk siapa sholat kita. Bukan untuk penilaian orang, bukan untuk imbalan, bukan untuk popularitas, bukan untuk jabatan, kedudukan. Bukan, kita lakukan, ya Allah, semoga engkau suka, engkau ridho, udah selesai itu urusannya. Nanti ada yang suka, ada yang biasa, ada yang tidak suka, itu bukan urusan kita. Gimana kalau ibu-ibu bahasa Jawa tuh, mbak-mbak kan muda ya, kalau tua-tua gimana? Yang bukan Jawa, jangan ngajarin saya, enggak-enggak. Mbok-mbok. Apa? Mbah? Loh, lebih tua lagi itu ya. Ya, buatan apa-apa loh. Yo. Bu, Pak. Ini serius hadirin. Ini para santri karya di Darut Tauhid. Mau apa di sini, Han? Mau nyari uang? Rugi. Rezeki itu udah beres pembagiannya. Kita tidak disuruh mencari uang, tidak disuruh mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Yang dicari itu adalah keberkahannya. Berkah itu datang dari niat dan cara yang benar. Rugi. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Enggak jadi pahala. Rugi. Luruskan niat. Sebentar aja. Ya Allah, saya niat bekerja di Darut Tauhid. Semoga jadi amal soleh. Semoga engkau ridho ya Allah. Rezeki Allah yang ngatur. Berapa jumlahnya, lewat siapa, di mana, kapan. Tapi kalau niatnya ikhlas, mungkin dari pesantren Darut Tauhid sekian, nanti dari mertua sekian, ya. Dari istri, karena istri gajinya lebih gede, bang. Terserah Allah. Sesuka Allah yang ngasih, lewat siapa saja. Yang penting jadi amal. Ini para istri, jangan berbuat baik ke suami agar suami mencintaimu. Rugi, Bu. Pertama, suami kurang cinta, ya kan? Yang kedua, ibu gak bisa ngebulak-balik hati suami. Kalau ibu mau berbuat baik, ya Allah, engkau amanahi saya suami yang model ini. Gak usah gitu. Alhamdulillah, gini-gini juga saya terima. Nyebut gini-gini seenaknya. Allah tuh yang ngatur, hadirin. Emang jodoh bisa diatur oleh kita? Tuh kan. Kalau ibu pengen selalu ideal, pasti ibu kecewa dengan suami yang ada sekarang ya. Sebetulnya bukan yang gini sih aslinya sih. Pasti ingin di upgrade. Dengan limited edition. Itu ladang amal, Bu. Kelebihan suami disyukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya dengan memberi contoh, dengan memberi nasihat yang sopan, lemah lembut, penuh kasih sayang, dan ibu banyak mendoakannya, ibu dapat pahala.
Berubahnya kapan, seperti apa, itu cuma Allah yang bisa melakukan. Kalau sekali dinasehatin langsung soleh, aduh kasihan penceramah, ya kan? Nggak ada yang mau dengar, udah saroleh. Kalian harus soleh. Lah soleh, tiis. Memang begini ya. Ayo ah, luangkan waktu. Olahraga, mau apa? Mau sehat, nanti juga mati, ya kan? Olahraga itu amal soleh. Ini tubuh milik Allah, harus dijaga. Ada hak diistirahatkan, ada hak dikasih makan, ada hak untuk dibersihkan, ada hak untuk ditutup auratnya, ada hak untuk digerakkan. Niat ibadah, Pak. Makanya pakaiannya juga karena niat ibadah, maka tidak cukup niat, pakaiannya juga yang sesuai jadi ibadah. Saya niat misal, ah kalau saya sebutin nanti kebayang lagi, saya jadi dosa. Bayangin aja sapi misalkan ya, lagi lari pagi. Nah, gak usah diterusin, astagfirullah ya. Saya jadi ngebayangin sendiri nih, astagfirullah. Karena sekarang tidak sedikit wanita yang berjilbab, lagi tren lari. Jilbabnya kecil. Udah gak usah dibayangin lah ya. Jadi seperti pakai pakaian selem. Walaupun niatnya mencari pahala, tapi pakaiannya menjadi dosa karena tidak sesuai syariat. Jadi niat dan amal satu paket, tapi niat harus didahulukan. Jelas hadirin? Jadi niat yang paling jelas itu, ya Allah semoga engkau ridho. Boleh juga, ya Allah saya berharap pahala agar bisa jadi ahli sorga. Itu termasuk ikhlas. Ada tiga tempatnya. Yang pertama di awal, di sebelum beramal. Nanti ketika beramal bisa geser ini niat. Nanti sesudah beramal bisa juga ini rusak niat awal ini. Makanya kata para ulama, sebelum beramal yang dibesarkan itu namanya roja, harap kepada Allah. Ya Allah, benar-benar kami berharap semua amal ini engkau terima. Ketika sedang beramal kan berpeluang belok-belok ya. Misalkan mau azan, sepi di masjid, bisa ikhlas tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulai berdatangan. Siapa itu yang azan? Kok enak sekali? Ah, mulai belok. Itu calon mantu bapak. Allah, kok bisa beda? Bisa lebih lekoh itu. Lebih bergetar, ya kan? Udah gak ingat Allah, walaupun mulut nyebut Allah itu. Di tengah bisa belok, Pak. Jadi tidak aman juga. Harus dua kuncinya kalau sedang beramal, roja dan khauf. Harap tetap diterima dan takut hilang. Takut rusak nih amal. Balikin lagi, balikin. Jangan jadi berhenti. Misalkan Allah, itu ada mertua kamu. Ya udah, terusin aja adzan, enggak bisa begitu. Tetap sempurnakan yang dibelokkan hati. Jangan meninggalkan amal karena takut riya. Misalkan mau tahajud, baru Allahu Akbar. Weh tahajud nih ya, ketahuan. Tidur aja, ini lebih buruk. Teruskan yang diubah itu niatnya. Kalau sudah beramal, yang dibesarkan khauf, takut hilang semua yang diperjuangkan ini.
Makanya lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Sudahlah. Orang tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Orang melupakan kebaikan kita, gak ada masalah, gak ada masalah. Orang tidak berterima kasih, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Orang mencemooh kebaikan kita, yes, terserah, mangga aja. Kita anteng aja. Gimana amal kita diterima Allah jadi bekal pulang. Jelas hadirin? Makanya orang yang ikhlas mah enggak letih hidupnya. Yang membuat kita letih itu selalu memikirkan kedudukan di hati orang. Kita ingin diakui, ingin dihargai, ingin diterima kasihi. Pokoknya kita ngarep-ngarep kedudukan di hati orang dan ngarep-ngarep orang berbuat sesuatu kepada kita. Ini membuat hidup kita jadi jauh dari ikhlas. Maka hati-hati yang punya medsos ya. Sekarang gatel sekali untuk jadi rakun ratu konten. Dikit-dikit konten. Sekarang tengah berapa? Ya Allah, alhamdulillah. Walaupun baru tanggal 10, saya sudah 15 juz. Enggak ada yang nanya. Kenapa diposting? Saum. Ya Rob, walaupun sahur saya sedikit. Tuh, ya Allah. Kenapa diposting? Ayo nyebut ya Allah, tapi tujuannya diketahui oleh followers. Padahal followersnya tuh cuma dia sendiri. Makanya paling berat dalam hidup itu yang banyak followersnya. Hampir nanti semua waktunya mengabdi demi followers, demi likes, demi subscribers. Padahal gak ada apa-apanya sama sekali itu. Walaupun banyak dan dipamer-pamer, saya punya followers sekian, belum tentu ada yang lihat. Dan belum tentu Allah ridho. Dan kalau salah, habis itu pahalanya. Kalau ditiru keburukannya, berlipat-lipat dosanya. Udah. Ibu, apalagi yang sudah cukup umur, jangan jadi icen. Tahu icen? Ibu-ibu centil ya. Langsung dibahas dan jauh-jauh kita disebut icen. Ya lebih baik daripada ilir, ibu-ibu ilir. Bu, wah, teman-teman, ini para santri karya Darut Tauhid, hati-hati punya medsos ya. Setiap tayangan, setiap tulisan Allah pasti lihat, pasti dipertanggungjawabkan di akhirat. Hati-hati, bukan tidak boleh posting amal, boleh. Kalau yakin niatnya lurus untuk dakwah, memotivasi, memberi contoh, boleh. Tidak semua harus disembunyikan, tapi jangan semua ditampilkan. Harus lebih banyak amalan rahasia. Kalau mau latihan ikhlas, latihan memperbanyak amalan rahasia. Yang sunnahnya diketahui orang, hanya sunnah ya, bukan wajib, yaitu kalau kita beramal fardu. Misal bapak ke masjid. Mau kemana pak pagi-pagi? Mau ke masjid. Ayo ikut yuk ke masjid. Bagus pak. Daripada diam-diam menyelinap pakai apa, sarung dibuat matanya segini karena mau ikhlas jalan. Atau ditangkap sama kasis kamling. Udahlah. Hadirin. Ibu, kok hari Selasa saum? Ya, saya saum. Karena waktu Ramadan kemarin, saya ada beberapa yang batal.
Jadi saya harus saum wajib ini, wadok. Sebutkan supaya orang yang punya hutang jadi ingat kewajibannya. Jangan, ibu ria. Enggak, kalau niat mengingatkan orang. Bapak dari mana nih? Saya baru ke DRT peduli bayar zakat. Oh, Bapak baru bayar zakat? Ya, saya baru bayar zakat mal 3 miliar. Kok ribut sih? Sebutkan, jangan sebutkan. Kalau mau, supaya orang sadar mereka juga punya kewajiban zakat. Dan jangan sampai tidak dituntaskan. Jebet saja, Pak. Itu dakwah. Tapi kalau sedekah, ya tidak harus semuanya diketahui. Tolong mulai sekarang dilatih. Tanya, apa sih niat saya? Ibu boleh juga, Bu. Kalau mau beli-beli barang, ya. Apa sih niat saya? Apakah ini Allah suka atau cuma pengen dinilai orang? Makin benar-benar, ya Allah semoga engkau ridho, pasti makin enak hati kita. Pertama, kita akan lebih tenang. Yang kedua, kita akan menikmati amal kita tanpa takut penilaian orang. Yang ketiga, kita akan lebih kuat dalam beramal. Jadi selain nikmat, juga kuat. Orang yang ikhlas itu kuat. Dan yang keempat, akan lebih istiqomah kalau orang beramalnya ikhlas. Tapi kalau hanya ingin dilihat orang, giliran tidak ada yang lihat, turun semangatnya. Apalagi yang ingin dipuji orang, giliran orang tidak muji, dia tidak semangat. Giliran dicaci, patah semangat. Apa urusan kita dengan mulut orang? Puji, caci, ember jatuh, sama-sama getaran udara yang merambat ke telinga. Gak ada apa-apanya. Apa karena dipuji, ibu awet muda, jadi awet? Enggak. Benar tidak? Tetap kita ini menua, tapi gak senang. Oh, awet muda, ayo kita jajan yuk. Pasti lebih sering nyebut awet mudanya. Tiap lapar, ibu awet muda, jajan. Hati-hati hadirin. Ini di Darut Tauhid, sebentar lagi ada mutasi besar-besaran. Biasa aja. Jabatan itu cuma pembagian tugas, bukan tanda kemuliaan. Yang mulia itu, inna akramakum indallahi atqakum. Besok akan ada perubahan struktur yayasan di Darut Tauhid. Dari 5 yayasan yang ada, akan banyak perubahan. Pindah sini, pindah sana. Kalau memang nyari ridho Allah, gak ada apa-apanya. Tapi kalau nyari penilaian orang, nyari imbalan dunia, pasti jadi kotor hati. Biasa aja. Udah lama-lama juga berhenti, betul ini? Itu di Indonesia yang kasak kusuk pengen jabatan, ujungnya apa? Jawab, Pak. Ujungnya berhenti tuh jabatannya. Tidak ada yang langgeng. Udah gitu berhenti hidupnya. Udah gitu diadili di akhirat nanti. Banyak orang yang merasa keren dengan jabatan, tapi di akhirat penyesalan itu. Kalau tidak pakai ikhlas. Udah, gak usah mencalonkan diri sebagai calon presiden 2029. Jangan, ya. Nasihat sih jangan, terutama yang dari Jogja ini, ya. Ojo, mos. Siopo, partoi, ya. Wes sangono bae yo. Udah ah. Kalau udah selesai, udah lupakan. Kami dulu membangun masjid, susah payah ngebebasin tanah. Sekarang masjid udah jadi, kami tidak dimasukkan dalam panitia, dalam apa? Anggota dewan DKM, malah nama saya dicoret.
Masa bapak terus-terusan ditulis ya? Udah, bukan apa-apa, Mas. Nggak ada yang ingat ke kita. Memang kita nggak akan diingat. Mau ngapain juga orang-orang ingat ke kita, betul tidak? Dan ingat ke kita juga paling ingat hutang kita, betul tidak? Ini serius, hadirin. Tidak usah memaksakan diri agar orang ingat ke kita. Orang banyak urusan. Kepada para orang tua, gak usah ingat-ingat jasa kita ke anak. Anak gak pesan kau lahir dari kita. Ya. Lakukan yang terbaik buat keluarga kita. Sudah. Jangan berbuat baik ke anak demi anak baik ke kita. Bukan. Kita berbuat baik ke anak sebagai punya anak, enggak. Kita berbuat baik ke anak sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita. Belum tentu anak ingat ke kita. Belum tentu anak berterima kasih ke kita. Belum tentu anak balas budi ke kita. Udah, makin ikhlas makin enak. Kita makin tua, jangan ngarep-ngarep. Saya kalau udah tua pengen diurus oleh anak-anak saya. Gak usah mikir gitu. Pengen diurus Allah aja dengan caranya. Kalau saya boleh milih, saya pengen meninggal tanpa menyusahkan anak-anak. Mereka udah berkeluarga, punya urusan. Mereka ngurus anak. Udah saya kalau mau meninggal cepet, cepet gitu. Tidak usah lama-lama nyusahin anak cucu. Allah mendengar. Ya Allah, kalau saya mau nanti dimatikan, wafatkan tanpa menyusahkan siapapun. Amin. Cepet aja gitu. Atau mungkin lagi ceramah gini ya. Kayaknya enak ya. Gak tahu juga ya. Tapi saya lihat tuh ada beberapa penceramah yang lagi ceramah la ilaha illallah. Ninggal aja. Pengen kayak gitu. Saya pengen. Jangan sedih kalau anak-anak jarang ingat ke kita. Kita aja yang ingat. Jangan nyebut-nyebut jasa kita. Tidak perlu disebut-sebut, Allah udah tahu kok. Jangan ngungkit-ngungkit kebaikan. Enggak boleh. Lupakan. Karena disebut-sebut juga belum tentu orang akan jadi lebih tertarik. Saya mau nanya kepada ibu-ibu dari Jogja dan Tangsel, Bu, Ibu, kalau suami Ibu menyebut jasanya, saya ingin tahu seperti apa perasaan seorang istri. Misalkan, bapak-bapak yang kurang ikhlas berkata begini, heh istriku, saya nih suamimu. Ibu gak usah ngomong, udah tahu Pak, diam ya. Saya yang mati-matian berjuang demi kalian. Kalian enak tidur di rumah. Siapa yang nyicil rumah ini? Aku. Kalian makan mengunyah memamah biak tiap hari. Siapa yang beli pakannya? Itu jadi kayak kesapian. Kalian jalan-jalan ke sana sini ke Darut Tauhid. Tabungan siapa yang dipakai? Kalian pakai dempul. Siapa yang ke toko besian? Suami ibu pamer jasa, terus nyebut kebaikannya. Jujur ya Bu, saya pengen tahu yang asli. Jangan langsung solehah, yang asli dulu. Apa yang ada dalam perasaan seorang istri ketika suami pamer jasa? Jadi kagum atau jadi enek? Enek, Pak.
sunatullahnya begitu. Asli nih hadirin, itu beneran bu? Kalau suami terus menuntut dirinya dihargai dengan menyebut jasanya, ibu jadi makin cinta atau jadi sebel? Hah? Kompak dari Tangerang, Jogja. Sunatullahnya begitu pak. Udah seperti itulah Allah men-setting pola pikir orang. Kalau ada orang nyebut-nyebut jasa, pamer jasa, enek kita tuh, gak ada kagum-kagumnya. Sebab gini ya, kalau orang itu udah suka ke kita, mau ngapain kita nyebut jasa, namanya juga udah suka ya kan. Kalau orang itu sebel ke kita, kita nyebut jasa makin muak lihat kita tuh. Gak ada gunanya. Sekali lagi, jadi kalau ada orang pamer jasa, jadi perasaan ibu tuh jadi enek dan sebel gitu bu. Benar bu? Persis itu pula yang kami rasakan ya bu ya. Loh kami juga manusia ya, lelaki. Makanya yang paling enak dalam hidup adalah lakukan, lupakan, udahlah, udah. Ingat-ingat jasa tuh ngelukai hati sendiri. Dulu dia luka aja. Nah, karena aslinya bukan kita yang berjasa. Kalau kita nolong anak yatim, aslinya Allah nolong anak yatim, kita kepilih jadi jalan sebagai ujian. Kalau ikhlas, dicatatlah pahala untuk kita. Kalau tidak ikhlas, tidak ada pahala, malah jadi tersiksa batin kita. Udah, selesai. Gak usah diungkit-ungkit, gak usah disebut-sebut. Ibu tidak boleh nyebut ke anak-anak, ini ibumu nak. Anak udah tahu. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak bilang gini, siapa suruh ya dek, kita kan gak pesen lahir dari ibu yang ini. Emang ada lagi? Dah, lakukan, dah. Sibuk aja berbuat lagi. Sibuk aja terus. Kalau kita gak disapa anak, kita aja yang nyapa. Jangan sekali-kali pengen dibeliin HP oleh anak. Pengen dibeliin ini, itu jangan, itu ngelukain hati sendiri. Iyyaka nasta'in, doa, ya Allah, saya pengen HP jadul. Supaya gak main HP melulu. Minta ke Allah apa-apa, gak usah minta ke anak. Sebisa mungkin, kecuali secara syariat darurat baru bicara. Kalau enggak, walau kita udah tua, makin terbatas, ada Allah pemilik segala pertolongan. Ini kayaknya Bapak udah mulai pensiun ya dari kantor sebagian ya. Udah Pak. Enggak usah nginget-nginget zaman ngantor dulu. Orang juga udah lupa, ya kan? Itu yang jadi direktur dulu anak buah saya. Udah kakek, udah. Gak usah diingat-ingat. Nah gak ada kakek juga tetap jadi dia yang. Guru, ustaz, jangan sekali-kali nebeng beken. Dia ya, sesudah saya nasihatin. Ah diam. Dia itu sekarang berkerudung. Sesudah dia mendengar ceramah saya. Nah gak ada kakek juga tetap jadi dia yang. Guru, ustaz, jangan sekali-kali nebeng beken. Dia ya, sesudah saya nasihatin. Ah, diam. Dia itu sekarang

0: Diam. Dulu cuma ngajarin 2 + 2 ya. Gak usah nebeng beken. Tidak usah ingin ikut terkenal, ikut diakui gara-gara yang pernah kita ajarin sedikit. Punya kedudukan, punya jabatan, jadi orang kaya, jadi diem, cep, aman. Kecuali kalau dulu bapak gurunya, saya tidak mau cerita. Karena saya khawatir tidak ikhlas. Karena sebetulnya dulu saya ngajarin dia, ah. Ayo ah, kita nyebrang ke dunia tidak bersandar ke makhluk. Mau? Dah, tinggal minta apa-apa. Ida sa'alta fas'alillah. Mau sesuatu, minta ke Allah. Wa ida sta'anta wasta'in billah. Kalau mau minta tolong, minta tolong. Jangan bicara ke siapapun selain ke Allah dulu. Ambil wudu, sholat, doa. Barulah bicara sama orang. Gak usah pakai berharap. Gitu, kalau mau hati tenang. Terima kasih. Ada yang akan melengkapi, menanyakan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Saking Jogja? Ono pertanyaan? Tidak ada, Tangsel, aman? Ya, Zak, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, saya Febri dari MT Anisa, Pamulang, Tangerang Selatan. Sedikit bertanya, kebetulan kami kebanyakan adalah ibu-ibu ya yang hadir
0: kebetulan
1: hari ini.
0: Kebetulan atau sungguhan?
1: Sungguhan, sungguhan. Jadi kami tidak membawa kaum bapak-bapak nih ya. Jadi yang kami tanyakan di sini, bagaimana kita sebagai ibu ya, ya?
0: Ibu, saya nggak ikut ya.
1: Menata hati kita agar kita selalu tidak selalu mengingat-ingat kebaikan kita dan kita sebutkan kepada anak kita pada saat kita marah atau kesal kepada mereka. Bagaimana caranya agar anak juga bisa menerima kita? Doanya apa agar anak kita bisa tanpa kita minta berbakti kepada
0: ini,
1: kita?
0: Ini saya sensitif sekali dengan kata-kata kita itu, Bu ya. Supaya anak kita gimana itu?
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Iya Bu, jadi kami mungkin ya Bu ya.
1: Iya betul.
0: Karena kalau kita kan saya jadi kebawa ya.
1: Masya Allah.
0: Tidak ada niat
1: Masya
0: Ibu itu
1: Allah.
0: Cuma
1: hampura,
0: kan.
1: Hampura. Iya. Jadi maksudnya kami ya.
0: Nah begitu Bu. Makanya saya dari tadi nahan. Tidak ingin memotong perkataan. Tapi setiap keluar kata kita bergetar jiwa saya.
1: Baik Bu. Diralat ya, itu pertanyaan dari kami. Semoga gitu. Ada solusi atau pencerahan dari A. Jazakillah khairan.
0: Jazakallah Bu.
1: Jazakallah khairan kasih.
0: Udah jadi suami, jadi istri sekarang.
1: Tuh, saya jadi gimana gitu, gara-gara kita tadi, ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tentu saja maksudnya kita tuh bukan saya dengan beliau ya, tapi karena ini di relay Bu, siapa lagi nih kan gitu. Kami itu tidak termasuk yang diajak bicara. Kalau kita berarti yang diajak bicara bagian. Seperti misalkan anak kami, nah saya gak ikutan. Tapi anak kita, nah saya jadi bapak. Dulu ada yang nanya lagi, mahasiswi, gimana ya kalau kita malam-malam bangun, apa ini? Maksudnya dia mau tahajud, tapi kenapa melibatkan saya? Berat-berat. Tolong pengumuman kepada siapapun yang mau nanya, ilmu kita ini dipelajari.

Tadi pertanyaannya apa, Bu? Apa? Memang harus belajar, Bu. Kalau tidak belajar ilmu ikhlas, kita tidak mengerti bagaimana keikhlasan itu. Harus belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu mengesakan Allah. Karena kalau tidak belajar ilmu tauhid, kita pasti berharap ke makhluk. Ingin ada kedudukan di hati makhluk, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai, dan ini yang membuat akhlak kita turun. Hati tidak tenang, banyak galau, udah gitu kecewa, sakit hati, marah, mesti sebabnya tidak iya karena bodoh, tidak iya karena stain. Makin kuat kita berharap ke makhluk, menunjukkan perbuatan kita untuk makhluk, makin kuat kita bersandar kepada makhluk, Allah tidak suka. Makanya hatinya tidak diberi tenang oleh Allah. Belajarnya ditambah, Bu, udah belajar, berlatih. Karena tidak sekali dengar terus langsung jadi ikhlas. Yang ceramah juga sedang berusaha ini. Alarmnya adalah kalau hati udah tidak enak, itu mesti kita lagi sibuk dengan selain Allah. Berharap, bersandar, tujuan amalnya penilaian makhluk, bergantungnya ke makhluk, udah galau. Makanya kalau lagi galau, tidak usah banyak bicara, tapi banyak berzikir dan sujud dalam sholat. Gitu, Bu. Jadi Ibu lebih rajin lagi pengajian tentang ma'rifatullah dan lebih rajin lagi bermujahadah, meluruskan niat dan tawakal. Caranya adalah jangan minta apa-apa ke makhluk sebelum minta ke Allah dulu. Sebelum minta uang ke suami, ke Allah dulu. Ya Allah, dimanapun suami saya menyembunyikan uangnya, Engkau tahu. Nggak usah gitu. Tinggal minta-minta uang. Tolong. Please. Suami juga kalau diminta uang oleh istri, nggak usah pelit. Kalau ada, kasih. Kalau nggak ada, ya Allah, Engkau dengar istri minta uang. Engkau sudah tahu saya tidak punya uang. Beri saya uang atau istri jangan minta. Enggak usah rewel, tinggal minta wae ke Allah ya. Jarang ngandelin Allah, Pak. Jarang, jarang. Makanya luka di sini tuh. Pasti banyak sakit hati. Pertanyaan terakhir.

Kajian Al-Hikam telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MK, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MK, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MK, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budu al-asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat sore. Kembali menyapa, menemani ruang dengar Anda, serta juga aktivitas Anda di sore hari ini, sahabat MK. Yang tentunya senang sekali sahabat siar Anda, Bahri Alamsyah, akan membersamai selama sajian program Inspirasi Sore, segmen Berita Dunia Islam, yang hadir kembali menemani ruang dengar Anda di hari Kamis, tanggal 10 September 2026, ataupun juga bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Yang mudah-mudahan sahabat MK dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak ya, mudah-mudahan dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga tentunya berbahagia di waktu sore yang penuh berkah ini, sahabat MK. Selain itu juga, kita akan memperbaharui informasi kita bersama sahabat MK berkaitan tentang berita dunia Islam yang insya Allah akan kami hadirkan di sore hari ini dalam 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat nantinya Anda pilih 3 diantaranya. Sebelum kami hadirkan 6 previewnya untuk Anda sahabat MK, saya pun tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas, ada sahabat Linda Padilla. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri.
0: Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat Linda di sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Bahri Alamsyah, bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik dan juga kabar sehat sahabat Linda. Dan tentunya di sore hari ini senang ya sahabat Linda, kita akan membersamai ruang dengar sahabat MK untuk menghadirkan 6 preview pilihan berita dunia Islam yang nantinya sahabat MK dapat ikut bergabung, ikut memilih 3 di antaranya. Kita akan langsung hadirkan saja sahabat Linda previewnya untuk sahabat MK. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, sahabat MK, yang di mana kamp pengungsi Al-Soti Gaza kembali jadi sasaran serangan Israel.
1: Serangan udara Israel, sahabat MK, kembali menyasar kamp pengungsi Al-Soti di jalur Gaza, menambah daftar serangan yang terus berdampak pada warga sipil Palestina. Kondisi tersebut, sahabat MK, kembali menunjukkan beratnya situasi kemanusiaan di daerah Gaza dan juga pentingnya perlindungan terhadap warga sipil tersebut, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang pertama, yang dimana kamp pengungsi Al-Soti Gaza kembali jadi sasaran serangan Israel. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, Mekah perkuat pelestarian situs sejarah dan budaya.
1: Ya sahabat MK, Mekah juga terus memperkuat upaya pelestarian situs sejarah dan juga budaya yang menjadi bagian penting dari identitas kota suci tersebut. Ditingkatkan dikunjungi masyarakat dan hingga akhir kuartal kedua tahun 2026, jumlah kunjungan tersebut sahabat MK meningkat 47% dibanding periode yang sama pada tahun 2025.
0: Nah itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang kedua. Bagi Anda yang tertarik untuk kami hadirkan, lengkap informasinya dapat Anda pilih sahabat MK di pilihan berita nomor yang kedua, yang dimana Mekah perkuat pelestarian situs sejarah dan juga budaya. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Portugal larang penggunaan cadar di ruang publik.
1: Ya sahabat MK, Portugal menetapkan aturan baru yang melarang penggunaan pakaian yang menutupi atau menghalangi wajah di ruang publik. Kebijakan tersebut sahabat MK menjadi bagian dari perdebatan di Eropa mengenai aturan penutup wajah di ruang publik tersebut.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita nomor yang ketiga, yang dimana Portugal larang penggunaan cadar di ruang publik. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang keempat, Forum Nasuha bahas perlindungan perempuan dan anak.
1: Kementerian Agama mempertemukan sekitar 500 penghulu, ulama, akademisi, dan pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia untuk membahas terkait perlindungan perempuan dan anak berbasis kantor urusan agama alias KUA. Kedepannya, sahabat MK, KUA ini tidak hanya menjadi tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga menjadi pusat edukasi, konseling berkelanjutan, serta tempat konsultasi bagi para keluarga.
0: Ya, itu dia sahabat MK, bagi Anda yang ingin kami hadirkan lengkap informasinya juga dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang keempat yang sudah kami hadirkan previewnya untuk Anda, yang dimana Forum Nasuha bahas perlindungan perempuan dan anak. Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia Endowment Ecosystem Summit dorong wakaf berkelanjutan.
1: Indonesia Endowment Ecosystem Summit 2026, sahabat MK, mendorong adanya pengembangan wakaf sebagai sumber pendanaan sosial jangka panjang. Hal tersebut, sahabat MK, untuk mengembangkan kontribusi sosial menjadi aset produktif dan juga dimanfaatkan untuk pengelolaan aset, diarahkan untuk mendukung program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kemanusiaan.
0: Itu dia sahabat MK previewnya di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia Endowment Ecosystem Summit dorong wakaf berkelanjutan. Dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang kelima. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, BPKH dorong skema angsuran pelunasan biaya haji.
1: Badan Pengelola Keuangan Haji alias BPKH, sahabat MK, menyiapkan skema terkait setoran angsuran untuk membantu calon jamaah mempersiapkan biaya pelunasan haji secara bertahap. BPKH, sahabat MK, menilai pola cicilan tersebut dapat mengurangi resiko jamaah harus menjual aset atau berhutang ketika memasuki masa pelunasan.
0: Itu dia sahabat MK, previewnya di pilihan berita yang terakhir ataupun juga di pilihan berita nomor yang keenam, BPKH dorong skema angsuran pelunasan biaya haji. Dapat Anda pilih di pilihan berita nomor yang keenam. Itu dia sahabat MK, 6 preview pilihan berita dunia Islam sudah kami hadirkan dan dapat Anda langsung ikut bergabung menyampaikan 3 pilihannya di sore hari ini. Karena nanti sahabat MK, pilihan terbanyak yang Anda pilih kami akumulasikan dan kami hadirkan lengkap informasinya untuk Anda. Caranya dapat Anda manfaatkan saja layanan interaktif kami baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Dapat Anda lengkapkan juga dengan nama, usia, alamat, dan juga 3 pilihan yang ingin Anda pilih sahabat MK. Selain itu juga kami mengajak Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK untuk juga ikut memilih 3 pilihan berita dunia Islamnya yang sudah kami hadirkan sahabat MK melalui polling di grup komunitas sahabat MK yang dapat Anda pilih di sore hari ini. Silakan sahabat MK. Kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kesempatan kali ini sahabat MK, dimulai dari pilihan berita yang pertama. Kamp pengungsi Al-Soti Gaza kembali jadi sasaran serangan Israel.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, sahabat MK, Makkah perkuat pelestarian situs sejarah dan budaya.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Portugal larang penggunaan cadar di ruang publik.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, Forum Nasuha bahas perlindungan perempuan dan anak.
0: Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, Indonesia Endowment Ecosystem Summit dorong wakaf berkelanjutan.
1: Dan di pilihan terakhir sahabat MK, BPKH dorong skema angsuran pelunasan biaya haji. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang sudah kami hadirkan untuk Anda, dan Anda pun dapat langsung ikut bergabung menyampaikan 3 pilihan beritanya di kebersamaan sore hari ini. Kami akan segera kembali sahabat MK, tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung ikut menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
10: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
11: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
10: Tapi aku gak suka minum air mineral.
11: Coba nih, Ron 88.
10: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
11: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
10: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
11: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
10: Belinya di mana?
11: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
12: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
13: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki termin yang kedua, sahabat MK, tentunya kami masih mengajak serta mengundang Anda, bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan 3 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, silakan. Masih ada waktu juga kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan, ikut memilih 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Bagi Anda juga yang baru saja bergabung, menyimak frekuensi 102,7 MKFM Bandung di sore hari ini, jangan khawatir sahabat MK, karena kami akan hadirkan kembali previewnya untuk Anda di sore hari ini, 6 pilihan berita dunia Islamnya. Di pilihan berita yang pertama, sahabat MK, kamp pengungsi Al-Soti Gaza kembali jadi sasaran serangan Israel.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua, Mekah perkuat pelestarian situs sejarah dan budaya.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, Portugal larang penggunaan cadar di ruang publik.
1: Adapun di pilihan nomor keempat, sahabat MK, Forum Nasuha bahas perlindungan perempuan dan anak.
0: Lalu di pilihan berita nomor yang kelima, sahabat MK, Indonesia Endowment Ecosystem Summit dorong wakaf berkelanjutan.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, BPKH dorong skema angsuran pelunasan biaya haji. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor keenam.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang dapat Anda langsung ikut bergabung, ikut memilih 3 di antaranya. Dapat Anda manfaatkan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Kami akan langsung menyapa Anda yang sudah bergabung di sore hari ini menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya, sahabat MK. Yang pertama, sudah bergabung mengawali di sore hari ini sudah ada dari Ibu Juwita dari Cimindiraya yang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya sudah mengawali di sore hari ini. Ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita lanjut kembali menyapa Anda yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Ade dari Ranca Ekek. Kalau dari Ibu Ade di sore hari ini memilih ataupun juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Ade dari Ranca Ekek sudah bergabung di kebersamaan kali ini. Kita lanjutkan kembali, sahabat MK. Sudah bergabung juga ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kalau dari sahabat Mahadi juga sama, di sore hari ini memilih di pilihan nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung sudah bergabung juga di sore hari ini. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Pujasari dari Cicadas. Kalau dari Ibu Puja memilih di pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga Ibu Pujasari dari Cicadas sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa ada dari Umi Zikri, 57 tahun dari Cipeuyem, Cianjur. Kalau dari Umi Zikri memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyem, Cianjur sudah juga ikut bergabung, ikut memilih pilihan berita dunia Islamnya. Lalu kita lanjutkan kembali menyapa ada dari Ibu Aminah dari Cipanas, Puncak. Kalau dari Ibu Aminah disampaikan memilih di pilihannya di nomor 1, 3, dan juga 2. Ataupun juga 1, 2, dan 3 ya Ibu Aminah dari Cipanas, Puncak. Ya, Masya Allah, terima kasih juga sudah bergabung di kebersamaan sore hari ini. Kita sapa juga, kita lanjutkan kembali sahabat MK ada dari sahabat Yudi dari Padalarang yang menyampaikan ikut memilih pilihan beritanya yang terbaru di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung juga di sore hari ini. Kita lanjutkan kembali, ada dari Ibu Yanti dari Antapani. Kalau dari Ibu Yanti memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih juga Ibu Yanti dari Antapani. Lanjut kembali ya, sahabat MK, kita menyapa Anda yang sudah juga menyampaikan pilihannya. ada dari Ibu Dewi, 58 tahun, dari Cimahi. Kalau dari Ibu Dewi memilih pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih Ibu Dewi dari Cimahi. Selanjutnya juga sudah bergabung dari sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis, 36 tahun. Menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Udin Wahyudin di sore hari ini. Selanjutnya juga ada dari Ibu Rus dari Garut. Kalau dari Ibu Rus memilih di pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK, kita kembali sapa yang sudah menyampaikan pilihannya, ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang. Ikut menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu Dede Juhana dari Padalarang sudah ikut juga menyampaikan pilihan beritanya. Kita sapa juga ada Pak Yandi dari Buah Batu nih, Masya Allah. Pak Yandi di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Terima kasih Pak Yandi sudah juga bergabung. Lalu juga ada Ibu Anissa dari Parken. Kalau dari Ibu Anissa menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Anissa dari Parken sudah juga bergabung. Kita sambung kembali. Kita sapa ada Eyang Alin dari Cimareme, sama juga seperti Ibu Anissa, Ibu ataupun juga Eyang Alin menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Eyang Alin dari Cimareme sudah juga bergabung. Lalu kita lanjutkan kembali, ada Ibu Eti Laila dari Majalaya. Kalau dari Ibu Eti Laila menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 5. Baik, terima kasih Ibu Eti Laila dari Majalaya. Kita lanjutkan kembali menyapa ada sahabat Nidiar Fitriani yang bergabung juga di sore hari ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, terima kasih sahabat Nidiar Fitriani sudah juga bergabung. Lalu kita sapa juga sahabat MK dari Balai Endah, ada dari Ibu Siti, 50 tahun, ikut juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Ibu Siti dari Balai Endah. Lalu juga kita sapa yang bergabung melalui WhatsApp MKFM, ada Ibu Parilah di GBA 3. Menyampaikan kalau dari Ibu Parilah memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Dan juga disampaikan baru pulang kajian ya, wah Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah juga bergabung di sore hari ini. Kita sapa juga yang bergabung di kebersamaan kali ini, yang bergabung melalui SMS MKFM. Ada dari Pak Jajang Koswara dari Panumbangan Ciamis nih, Masya Allah. 65 tahun memilih di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Lalu juga ada sahabat Arman dari Cipanas Puncak menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baru saja bergabung di WhatsApp MKFM ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek yang di sore hari ini juga menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih Nenek Istiqomah dari Ranca Kek yang Masya Allah juga mudah-mudahan senantiasa istiqomah nih menyimak MKFM di kebersamaan kali ini yang sudah bergabung. Kami juga tidak lupa ya sahabat MK akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling di grup komunitas sahabat MK. Setelah dilihat melalui polling sudah ada 12 suara yang memilih di pilihan berita yang pertama, selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua ada 14 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga ada 12 suara, di pilihan berita nomor yang keempat 2 suara, di pilihan berita nomor yang kelima 1 suara, dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam sudah ada 2 suara yang bergabung di pilihan polling. Kami akan langsung sapa Anda yang bergabung melalui polling, ada dari Pak Ratno di jalur Gaza atau di markas Gaza nih. Baik, Masya Allah. Ada Pak Ratno yang sudah bergabung, lalu ada Ibu Parilah di GBA 3, sahabat Taufik Nuryatno, lalu ada sahabat Padilah yang di sore hari ini juga sudah bergabung, Umi Seli dari Jatinangor, Ibu Utik dari Jogja, Ibu Pujasari dari Cicadas, sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, Nenek Salman dari Ujung Berung, lalu ada Ibu Ade dari Ranca Ekek, Ibu Juwita dari Cimindi Raya, sahabat Dede di Karyawangi, Pak Sandi dari Banjaran, sahabat Rehan Rahmadian dari Ujung Berung, lalu ada Umi Seli dari Jatinangor, dan juga ada Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang alhamdulillah juga sudah bergabung kembali di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung menyampaikan pilihan beritanya. Dan kami akan rekap ya sahabat MK di sore hari ini pilihan berita nomor berapa saja. Kita juga sapa terlebih dahulu yang baru saja bergabung, ada sahabat Andri Safitri yang menyampaikan ikut saja pilihan terbanyak nampaknya. Dan juga menyampaikan selamat menunggu waktu berbuka untuk yang menjalankan saum. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dilancarkan saumnya bagi para sahabat MK yang hari ini sedang saum sunnah Kamis ya, sahabat MK. Dan baik, kita akan langsung tanyakan saja kepada reporter yang bertugas di sore hari ini, kepada sahabat Dinda Padilah. Pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi 3 terbanyak sahabat MK? Dan ya sahabat Dinda, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan 3 terbanyak?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Bahri dan juga sahabat MK. 3 pilihan berita terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu terkait kamp pengungsi Al-Shati Gaza kembali menjadi sasaran serangan Israel. Kemudian dilanjut dengan pilihan nomor kedua, yaitu terkait Mekah perkuat pelestarian situs sejarah dan budaya. Dan yang terakhir di pilihan nomor ketiga, Portugal larang penggunaan cadar di ruang publik. Berikut 3 berita terpilih yang insya Allah sore hari ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Ya, itu dia sahabat MK, 3 terbanyak yang sudah diakumulasikan. Pilihan terbanyak yang Anda pilih yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Di sore hari ini kami akan hadirkan lengkap informasinya untuk Anda, sahabat MK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam, edisi Kamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, serangan udara Israel kembali menyasar kamp pengungsi Al-Soti di Jalur Gaza, menambah daftar serangan yang terus berdampak pada warga sipil Palestina. Melansir dari laman media Indonesia, serangan tersebut menyasar sejumlah bangunan di kawasan kamp pengungsi Al-Soti. Kamp Al-Soti tersebut merupakan salah satu wilayah padat penduduk di kota Gaza yang banyak dihuni warga Palestina dan pengungsi. Serangan di Gaza terus menimbulkan korban jiwa dan luka, sementara akses tim medis dan penyelamatan di sejumlah lokasi masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut kembali menunjukkan beratnya situasi kemanusiaan di Jalur Gaza dan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MK. Mekah terus memperkuat upaya pelestarian situs sejarah dan budaya yang menjadi bagian penting dari identitas kota suci. Melansir dari laman Republika, strategi tersebut mencakup dokumentasi, perlindungan, rehabilitasi, pengembangan, pengalaman pengunjung, dan penguatan kemitraan. Hingga kini telah dilakukan 65 studi pengembangan, 56 situs didokumentasikan, 32 situs direhabilitasi, dan 23 situs ditingkatkan. Sebanyak 28 situs sejarah dan budaya juga telah dibuka untuk dikunjungi masyarakat. Hingga akhir kuartal kedua tahun 2026, jumlah kunjungan mencapai sekitar 5,9 juta orang, meningkat 47% dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Beralih ke berita terakhir, sahabat FK, Portugal menetapkan aturan baru yang melarang penggunaan pakaian yang menutupi atau menghalangi wajah di ruang publik. Mengutip dari laman Ar-Rahmah, aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 24 Agustus 2026. Aturan tersebut mencakup penggunaan penutup wajah di jalan umum, tempat yang terbuka untuk masyarakat, layanan publik hingga berbagai kegiatan publik. Larangan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 23 September 2026, sehingga saat ini belum memasuki masa penerapan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perdebatan di Eropa mengenai aturan menutup wajah di ruang publik. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Kamis 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-110. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya di hari ini akan berkumandang pada jam 17.55 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, kami informasikan kembali untuk jadwal azan maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.55 waktu Indonesia Barat. Sahabat MQ, mari kita siapkan sholat terbaik kita dengan sholat di awal waktu.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, sudah kami hadirkan lengkap informasinya yang menjadi 3 pilihan terbanyak, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor ketiga sahabat MK. Di akhir kebersamaan juga kami akan melengkapkan informasi berkaitan tentang forum Nasuha yang bahas perlindungan perempuan dan anak sahabat MK. Sahabat MK, Kementerian Agama mempertemukan 500 penghulu, ulama, akademisi, dan pengasuh pesantren dari seluruh Indonesia untuk membahas perlindungan perempuan dan anak berbasis kantor urusan agama atau KUA. Kedepan, KUA sahabat MK tidak hanya menjadi tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga pusat edukasi, konseling berkelanjutan, serta tempat konsultasi bagi keluarga yang menghadapi masalah.
1: Pembahasan tersebut, sahabat MK, berlangsung dalam Forum Nasional Simposium of Penghulu and Ulama alias Nasuha 2026. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, sahabat MK Ahmad Zayadi, mengatakan bahwa perlindungan perempuan dan anak ini merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah dan maslahah. Karena itu, sahabat MK, layanan keluarga perlu diberikan sejak tahap edukasi dan pencegahan hingga pendampingan ketika keluarga menghadapi persoalan.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan oleh pihak terkait, peran tersebut menjadi semakin penting karena persoalan keluarga dapat berdampak langsung terhadap perempuan dan anak. Ruang temu ini, sahabat MK, mendorong para penghulu dan penyuluh di lapangan untuk memiliki perspektif layanan yang lebih luas. Melalui kolaborasi tersebut, KUA disiapkan tidak lagi sekadar mengurus administrasi pencatatan nikah, melainkan bertransformasi menjadi garda terdepan dalam memberikan manfaat nyata bagi umat, sahabat MK.
1: Langkah tersebut juga, sahabat MK, diwujudkan melalui penguatan bimbingan perkawinan sebagai edukasi preventif untuk mencegah kekerasan rumah tangga. Penyediaan ruang konseling berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi krisis keluarga, serta pembentukan jejaring kerjasama sahabat MK dengan lembaga berwenang agar penanganan persoalan perempuan dan anak ini dapat dilakukan secara cepat dan tepat.
0: Ya, pihak terkait juga menjelaskan sahabat MK, kebutuhan tersebut menuntut KUA, penghulu dan penyuluh memiliki kapasitas dalam edukasi keluarga, konseling, deteksi dini persoalan, serta juga membangun jejaring dengan lembaga yang berwenang menangani perempuan dan anak. Disampaikan sahabat MK, forum ini menjadi ruang konsolidasi pemikiran, ruang di mana kebijakan dirumuskan, implementasinya digerakkan, dan kualitas layanan keluarga juga diperkuat agar layanan pada kantor urusan agama semakin berperan dalam penguatan ketahanan keluarga di masyarakat.
1: Ya sahabat MK, selain merumuskan penguatan layanan, kolaborasi ulama dan akademisi dalam Nasuha 2026 ini juga turut membedah berbagai isu krusial terkait pembahasan mencakup implementasi KMA nomor 1644 tahun 2025 tentang kepala KUA, yaitu penguatan resiliensi keluarga dalam menghadapi ancaman non-militer hingga pengembangan fikih keluarga kontemporer melalui reinterpretasi teks klasik yang diintegrasikan dengan hukum positif. Forum ini juga menyerap sekitar 265 naskah ilmiah melalui call for paper dengan 10 makalah terbaik yang dipresentasikan secara luring untuk memperkaya wawasan para praktisi di lapangan.
0: Ya, sahabat MK, disampaikan oleh pihak terkait lebih lanjut, subtema yang dibahas ini mencakup reorientasi, regulasi, dan kepemimpinan keagamaan, resiliensi keluarga menghadapi ancaman non-militer, visi keluarga kontemporer dan global, revitalisasi, bimbingan perkawinan, konseling berkelanjutan, serta juga penguatan modal sosial dan modal lokal, sahabat MK. Seluruh hasil perjumpaan gagasan ini diarahkan untuk melahirkan rekomendasi konkret yang dapat langsung diterapkan oleh penghulu dan juga penyuluh di tengah masyarakat.
1: Ya, disampaikan lebih lanjut oleh pihak terkait, sahabat MK, bahwa Nasuha ini diharapkan tidak berhenti sebagai forum pertemuan, tetapi kegiatan ini juga diharapkan mampu melahirkan rekomendasi, membangun jejaring kerja baru, dan arah kebijakan yang memperkuat KUA sebagai simpul layanan keagamaan. KUA juga sebagai pusat edukasi keluarga, KUA sebagai ruang konsolidasi sosial, sebagai ruang konsolidasi keagamaan masyarakat, serta sebagai garda depan ketahanan keluarga di tingkat akar rumput.
0: Ya, itu dia sahabat MK pilihan berita yang sudah kami lengkapkan di kebersamaan sore hari ini, yang mudah-mudahan dari berita-berita yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda menjadi langkah kita untuk senantiasa memperbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, yang sudah ikut bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini, sahabat MK. Dan karena sudah di penghujung kebersamaan, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah
1: dan sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha mendengar segalanya. Wahai Allah yang maha tahu segala isi hati, yang membulak-balik setiap hati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu, ilmu yang membuat kami selalu ingat padamu, ilmu yang membuat kami yakin engkau maha dekat, engkau maha mendengar, engkau maha menyaksikan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang membuat hati kami jadi bersih, ilmu yang menjadikan akhlak kami akhlakul karimah, ilmu yang mengantarkan agar seluruh waktu kami jadi ibadah, ilmu yang menjadi jalan akhir hidup kami husnul khotimah, ilmu yang jadi teman di kubur nanti ya Allah, ilmu yang menjadi tambahan pemberat amal kebaikan di yaumal hisab. Hanya engkau yang kuasa memberi kami ilmu. Wahai Allah yang maha baik, bimbing agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah, dan bimbing agar kami bisa menyampaikan ilmumu kepada hamba-hambamu. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Bahagia itu kalau memiliki hati yang bersih. Mengapa ada orang akhlaknya baik? Karena hatinya baik. Berikut ini ada beberapa ciri orang yang hatinya baik. Sebetulnya kebaikan hati seseorang tidak dilihat dari amal-amal yang besar, tapi justru bisa dilihat dari amal-amal yang kecil, yang sering orang luput. Tapi kalau orang baik hati yang asli, dia tidak akan meluputkan kebaikan-kebaikan kecil. Kebaikan kecil yang harus kita miliki, atau kalau kita ketemu seseorang yang baik hati, itu ciri khasnya adalah sangat senang berterima kasih dan tidak melupakan kebaikan orang sekecil apapun. Mulai dari membukakan pintu berterima kasih, menyediakan air terima kasih, tenggelam dalam rasa syukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur kepada Allah itu cirinya adalah senang berterima kasih kepada makhluk yang jadi jalan karunia Allah. Jadi apapun yang kecil-kecil dilakukan orang lain baginya besar, karena yakin bahwa setiap nikmat itu datangnya dari Allah lewat hambanya. Dan Allah memperhatikan apakah kita bersyukur atau tidak. Nah, ciri orang yang hatinya baik tuh sangat senang berterima kasih atas sekecil apapun kebaikan. Tapi kalau hati kita ada sombong, kita menganggap kebaikan orang itu remeh, dan kita menganggap memang seharusnya dia begitu. Misal ada yang bantu-bantu menyiapkan makan, memang sudah pekerjaan dia. Misal ada di kantor, ada yang tugasnya dilakukan, emang sudah digaji. Jadi orang yang agak kurang peka hatinya jarang berterima kasih, atau berterima kasih hanya ke atasannya atau kepada orang yang diharapkan ngasih lagi. Kan ada yang berterima kasih supaya dikasih lagi, atau berterima kasihnya itu terpaksa karena takut dianggap tidak baik. Kelihatan dari hal-hal yang kecil. Kita nyebrang, ada yang membantu, terima kasih. Mau parkir, ada yang ke depan, terima kasih. Atau kita mau motong jalan dan orang memberi jalan kepada kita, buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia Allah itu adalah ujian. Kalau kita dapat sesuatu, itu Allah yang memberi jalan kepada kita. Buka jendela, terima kasih. Khas sekali. Orang yang hatinya baik itu ringan, mudah, berterima kasih dan pakai hati terima kasih. Setiap karunia

0: hidupnya berbeda. Tapi ada juga ya memang sudah pekerjaan guru ngajar. Iya benar ngajar. Tapi kita dapat ilmu lewat guru. Itulah sebabnya anak-anak yang tahu terima kasih kepada orang tuanya, kehidupannya berbeda dibanding dengan anak yang tidak tahu terima kasih, murid yang tidak tahu terima kasih. Orang yang baik hati itu tidak pernah sibuk memikirkan dan menghitung-hitung kesalahan orang lain, tapi sibuk mengingat kebaikan mereka. Ingat ya, kalau orang yang hatinya baik, tidak fokus, tidak sibuk, tidak menghitung-hitung dan mengingat-ingat kesalahan orang, tapi fokusnya kepada kebaikan orang lain. Karena kita tidak bisa berterima kasih tanpa mengingat kebaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

ummati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad

ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

Rabiul Awal diambil dari kata bahasa Arab roba'ah yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baik keadaan. Ketentraman pada umumnya sering dikonotasikan dengan banyaknya rezeki yang diperoleh. Namun, ketentraman yang sesungguhnya adalah ketentraman jiwa. Terkadang, melimpahnya harta menggoda manusia dan melalaikannya, sehingga luput untuk bersyukur, bahkan mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadikan penyebab malapetaka yang menimpa umat-umat terdahulu. Karenanya, ketentraman hakiki bersumber dari keimanan dan selalu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Kata Rabi'u diikuti dengan kata Al-Awwal yang berarti yang pertama, sehingga maknanya menjadi keadaan terbaik yang pertama. Artinya, pada bulan ini, suasana tentram, damai, dan sejahtera meliputi masyarakat Arab. Secara istilah, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tahun Hijriah, yaitu antara bulan Safar dan Rabiul Akhir dengan jumlah 29 hari. Dalam bulan ini, teringat sebuah momentum kelahiran seorang insan mulia, tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada 12 Rabiul Awal, di tahun yang dikenal dengan nama Tahun Gajah. Namun, selain bulan kelahiran, bulan ini pun merupakan bulan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah pada usia ke-63 tahun. Berabad jarak kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sudahkah kita mencintai sunnahnya dengan setulus hati

Inilah suatu surah yang kami turunkan, dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, agar kamu ingat.

0: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
1: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

0: أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.

Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta.

Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya, istri, jika dia suaminya itu termasuk orang yang berkata benar.

Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana.

0: ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula.

Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri? Ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."

Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta.

Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, berita bohong itu.

Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah, itu soal besar.

Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, "Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar."

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Baik, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Muhammad Nasru Umam dari tim Sobat Ngaji. Terima kasih sahabat MK yang selalu setia dengan program kami. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan pada maghrib ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertepatan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 yang insya Allah kita akan manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, tentunya hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bacalah ini sigoh fi'il amr, artinya adalah perintah, dan termasuk beribadah membaca Al-Qur'an itu termasuk kepada ibadah. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan tilawah kita, yaitu Quran Surat An-Nahl. Sekali lagi, silahkan untuk dipersiapkan mushaf terbaiknya, dan juga dipersiapkan pendengarannya, supaya nanti kita bisa mengirimkan voice ya, yaitu Quran Surat An-Nahl, ayat 118. Sekali lagi, 118. Quran Surat An-Nahl 118. Seperti biasa, kita bacakan terlebih dahulu untuk cara bacanya. Silakan simak dan perhatikan.

0: Un. Baik, seperti biasa, kita akan membedah tajwidnya. Sahabat Temki yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diperhatikan, diingat-ingat kembali setiap tanda baca. Itu tidak biasa ya, seperti membaca sebagaimana baca majalah atau koran. Tapi ada ilmu tajwidnya, ada ilmu alatnya untuk membaca Al-Quran. Tapi di sini saya akan membatasi materi atau pembahasan daripada ayat 118 ini, yaitu mengenai 4 sampai 5 harokat. Bertepatan pada lafaz kanu anfusahum. Kalaupun mad dua harokat, mad-mad yang lainnya insyaallah di pekan yang akan datang kita akan bahas satu persatu supaya sahabat MK pun juga enak didengarnya. Tidak terlalu banyak materi, tapi satu saja cukup. Satu cukup daripada banyak tidak jelas. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua. Kita perhatikan kembali pada ayat 118 Quran Surat An-Nahl pada lafaz kanu anfusahum nu'a. Nah, di sini ada bacaan yang melebihi bacaan dua harokat. Kalau dua harokat kita sudah dapat membayangkan atau bisa mempraktekannya sebagaimana dalam lafaz atau kalimat bismillahirrahman, kurang lebih diayun atau dua kali ketukan lamban. Tetapi 4 sampai 5 harokat ini 3 ketukan lamban, artinya lebih panjang daripada 2 harokat. Nah, untuk menjaga konsistensi bacaan itu cukup diketuk 2 kali, diketuk 3 kali ketukan lamban. Nah, ini supaya menjaga konsistensi bacaan. Jadi harus konsisten bacaan itu, tidak terlalu buru-buru atau tidak yang pertama misalkan 2 harokat padahal 4 sampai 5 harokat, lalu di sini melebihi dari 4 sampai 5 harokat, tidak seperti itu. Intinya mesti konsisten. Mengenai 4 sampai 5 harokat bacaan itu disebut mad jaiz. Nah, ini mad itu bacaan panjang, jaiz itu boleh, munfasil. Apalagi dalam kehidupan di sini nih ada kaitannya. Munfasil itu berpisah. Dalam kehidupan manusia itu khalqun ijtimaiyun, makhluk sosial yang dimana harus saling menyambungkan, bukan saling memutuskan. Nah, memutuskan di sini atau berpisah di sini diartikan munfasil. Munfasil di sini berkaitan dengan hamzah qat'i atau disebut hamzah qoto. Bisa kita cek kanu a, harusnya anfusakum, tapi kita batasi saja nu'a. Nah, hamzah qat'inya itu hamzatul qata terpisah. Dalam apa? Dalam dua kalimat. Dalam dua kalimat. Maka ini disebut majaiz munfasil. Jadi harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Tenang sahabat MK, kalaupun lebih jauh pembahasan tadi, sahabat MK bisa melihat tandanya. Ada mad, kemudian ada alis yang runcing, kemudian ada hamzah yang terpisah. Nah, itu tandanya mad jaiz munfasil. Ternyata bukan hanya satu mengenai 4 sampai 5 harokat itu. Nah, kita yang berkaitan saja, yaitu ada satu lagi saudaranya, mad wajib munfasil. Nah, mad itu bacaan wajib, ya, bacaan yang wajib dipanjangkan, mutasil, keadaannya itu mutasil. Apa mutasil? Bersambung. Mutasil, itisol, wasol, silatu rohimin yang seringnya itu artinya menyambung. Asal katanya dari wasola. Nah, di sini kita sederhanakan kembali. Maksud daripada mutasil tadi adalah bersambung. Bersambung apa nih? Yaitu hamzahnya dalam satu kalimat. Ini dalam bahasa Arab kalimat itu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata. Sekali lagi, majaiz munfasil itu terpisah hamzahnya dalam dua kalimat. Berbeda dengan mad wajib munfasil. Munfasil, dia bersambung hamzahnya dalam satu kalimat. Sama mengenai tanda. Nah, itu ada tandanya. Ada sama mengenai tandanya itu ada hamzah. Namun hamzahnya itu ada satu kalimat. Kalau tadi majaiz munfasil itu hamzahnya terpisah. Barakallahu li walakum. Baik, barangkali itu saja. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita pahami. Insyaallah di sesi berikutnya sahabat MK bisa siapkan untuk tilawah terbaiknya melalui WhatsApp MK FM di 0112241027. Jangan lupa nama, usia, alamat, dan passwordnya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MK, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
3: Ayo.
2: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tashin gratis bersama Sobat Ngaji.
3: Ya, gabung yuk. Sebelum itu

0: Aduh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Mau saja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah.
0: Kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: Juga, ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.

0: Baik, Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama saya Muhammad Nasrul Umam. Baik, kita langsung saja dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Ibu Siti di Soreang, beringin-ringan diajar cep Ustad. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Opo saumi aulimun sadaqallahul azim. Hatur nuwun cepista diantos koreksi. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti dari Soreang, alhamdulillah, terima kasih sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan siapa di mana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Pipit di Cimahi, Maghrib pengaji bersama kalam ilahi.

0: Alaikami angkob wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon koreksinya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pipit dari Cimahi. Alhamdulillah, terima kasih sudah dapat bergabung. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sahabat Santi di Padalarang. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam Ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma dhalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim.
3: Terima kasih, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santi dari Padalarang, terima kasih sudah bergabung. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian langsung saja dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam Ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi.

0: Waalaikumsalam Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi, terima kasih sudah dapat bergabung. Baik, alhamdulillah. Oh iya, Ibu Kiki Mariam ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan koreksi satu persatu bagi ibu-ibu yang sudah bergabung. Dimulai dari Ibu Siti, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa Ibu, meskipun sudah muda, tapi semangat mudanya membara. Dan bacaannya pun, Alhamdulillah, bacaannya lancar. Kalau kata orang Soreang mah, nincek karena tajwidna Bu. Parantos sae, Alhamdulillah. Ah, baik. Namun ada ya, ini bagi dari bagian daripada vokalnya A, I, U. Bukan A, I, U saja, berkaitan dengan huruf-huruf yang lain. Seperti wa'alalladzina hadu hadu harramna ma qasasna. Nah, di sini ada fathah kasrah dhamma yang ketika pada lafaz wa ma zalamnahum, tapi wa ma zalamnahum, haknya itu harus dijelaskan. Nah, itu bacaannya itu. Ini bagian daripada al-jauf. Kalau dalam kelasnya ini adalah makharijul huruf, kelas makhraj, tempat keluar huruf. Jadi vokalnya Bu, a, i, u itu mesti jelas. Baik, Ibu Siti dari Soreang, Alhamdulillah. Cukup, kita lanjut saja dengan Ibu Pipit dari Cimahi, Masya Allah. Ibu Pipit pun juga sama, bacaannya sudah bagus, tapi harus dijelaskan vokalnya. A, I, U, seperti sama dengan Ibu Siti, Ibu Pipit. Wa ma zalamnahum, tapi wa ma zalamnahum, hu ha, ini yang kadang-kadang terjadi Bu. Bacaannya seperti tadi yang saya bacakan, zalamnahum, tapi zalamnahum, jelas. Cukup untuk Ibu Pipit. Kemudian ada Ibu Santi dari Padalarang, Masya Allah, Tabarakallah, Ibu Pipit, bacaannya luar biasa. Sudah bagus dan sudah lancar sebetulnya. Mesti diperhatikan dari dengungannya yang berkaitan pada miqabl. Itu pun ada tempo ya, ada tempo bacaan yang apabila bacaannya cepat, tentu tempo gunahnya itu berkurang. Nah, ini pada kalimat alaika terlalu panjang. Baik, dicukupkan saja untuk Ibu Santi, Alhamdulillah. Kemudian terakhir dengan Ibu Kiki Mariam dari Cileunyi, Masya Allah, Tabarakallah, bacaannya pun juga luar biasa. Di sini ada yang perlu Ibu perhatikan, tidak ada atau tidak selalu mim sukun itu harus ditahan lama. Seperti mim bertemu ba, nah itu harus ditahan lama. Kemudian selain daripada itu ada yang berkaitan dengan nun mati atau tanwin. Nah, biasanya itu kedepannya ada ba iqlab, artinya harus ditahan. Tetapi ada yang tidak boleh pada kalimat wa ma zalamna. Nah, tadi zalamnya itu sudah bagus, tapi zalamnahum. Nah, ini adalah izhar syafawi. Artinya dijelaskan saja bacaan atau huruf mim sukunnya, wa ma zalamnahum walakin. Nah, seperti itu mengalir. Tidak ada dengungan atau bacaan yang harus ditahan. Hum walakin, seperti itu. Alhamdulillah, ibu-ibu yang sudah dapat bergabung, terima kasih. atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan koreksinya pun juga bermanfaat. Baik sahabat MQ yang masih ada kesempatan di sesi terakhir, silakan bagi sahabat MQ yang ingin ikut bergabung bisa melewati WhatsApp MQFM di 0112241027. Seperti biasa, jangan lupa nama, usia, alamat, dan jangan lupa paspornya. Sejukkan hati dengan kalam ilahi. Baik sahabat MQ, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Jeda berikut ini.
2: Sahabat MQ, bagaimana kiat untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayo kita belajar pola huruf hijaiyah dari Sobat Ngaji.
4: Ayo.
3: Teman-teman jangan lupa gabung yuk di kelas tasyin gratis bersama Sobat Ngaji.
4: Ya, gabung yuk. Sebelum itu, mari kita hafalkan huruf hijaiyah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
6: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com.

Sobat MG, kebahagiaan hakiki dapat diraih oleh seseorang ketika ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Al-Ghazali pernah mengatakan, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya, dan kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai oleh nafsunya.

0: Baik, Alhamdulillah sahabat MQ yang setia bersama kami, kita bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasrul Umam. Baik, kita langsung saja dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Karmini Sugiharti dari Riung, Bandung, umur 63 tahun. Maghrib mengaji dengan kalam ilahi sejukkan hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladina hadu ar-rahma ar-rahma

0: أنفسهم يظلمون. Shadaqallahul adzim. Mohon koreksinya Pak Ustaz. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Karmini Sugiharti di Riung, Bandung. Terima kasih sudah dapat bergabung. Insya Allah kita akan koreksi. Langsung saja dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusakum yadlimun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Dari Nenek Salman Ujung Berung. Baik, kita langsung saja. Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gajah dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Limun, sodaqallahul azim. Mohon koreksinya, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah semuanya, kita akan koreksi dimulai dari Bu Karmini Sugiharti. Masya Allah, Ibu luar biasa semangat belajarnya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa tertinggal, jangan merasa sudah terlalu tua untuk belajar. Justru setiap huruf yang kita perjuangkan dengan susah payah itu sangat berarti di hadapan Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa sulit dalam membacanya, maka baginya pahala atau dua pahala. Ini yang diriwayatkan hadis Bukhari, Ibu. Nah, untuk Ibu Karmini Sugiharti, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jadi tidak usah sempit hati untuk terus belajar baca Al-Quran. Ini yang diriwayatkan hadis Bukhari, Ibu. Nah, untuk Ibu Karmini Sugiharti, selamat berjuang. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan. Jadi

untuk Bu Karmini Sugiharti. Barakallah fiik. Kemudian Nenek Salma, Masya Allah, Nenek Salma setiap kali mendengar Nenek Salma selalu semangat, selalu happy ya. Luar biasa semangat mudanya tak pernah pudar. Terima kasih Nenek Salman yang setia bersama MKFM. Baik, kita langsung saja. Tidak ada koreksi sebetulnya untuk Nenek Salman karena bacaannya ini bagus, Bu. Dan memang karena, mohon maaf, kondisi yang memang kondisinya itu faktor umur, itu sudah biasa, Bu. Jadi hal-hal yang memang terjadi pada semua atau keumuman manusia sehingga berat untuk mengucapkannya, yaitu pada huruf-huruf yang memang isti'la disebutnya, seperti al wa alalladhi, nah, ini kurang pas. Ada juga ko so, ko bukan ko tapi o, bukan ko tapi oh, itu. Nah, ini hal yang wajar. Tapi tetap di hadapan Allah, bacaan Nenek Salman ini sangat mulia, sangat dihargai. Baik, alhamdulillah. Kemudian di sini ada Bunda Gaza. Masya Allah, Bunda Gaza, bacaannya luar biasa, semangatnya luar biasa. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah lancar ini, jangan patah semangat, tetap harus mendawamkan, membiasakan baca Al-Quran. Karena bukan masalah sudah bisa atau sudah pahamnya, belum bisanya, tetap kita seorang muslim itu wajib apa? Membaca Al-Quran. Jelas dalam keterangannya, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Tapi sedikit nih untuk Bunda Gaza, bacaan yang ada pada kalimat haram. Nah, ini nabernya itu tidak terlalu banyak. Haramna, tapi satu saja. Seperti ibu membaca Bismillahirrah. Nah, tidak hirrahmar. Itu getarannya terlalu banyak. Mungkin itu sedikit ibu koreksi dari saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat koreksinya untuk ibu-ibu yang sudah dapat bergabung. Saya akan informasikan di sini. Baik, sahabat MK yang masih setia menunggu, insya Allah dengan apa yang sudah diamalkan dapat menuai ridho di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah mudahkan selalu. Baik sahabat MK yang ingin bergabung di kelas tahsin gratis, kita akan layani ibu-ibu yang betul-betul berjuang untuk belajar membaca Al-Quran. Nah, kita akan layani dengan baik, dengan maksimal, yang insya Allah kita akan berikan yang terbaik kepada sahabat MK. Melaluinya sangat mudah, bisa melalui Instagram. Lihat saja apa Sobat Ngaji Official ataupun TikTok Sobat Ngaji Official dan juga YouTube ada Sobat Ngaji. Bisa sahabat MK kirimkan atau kenalkan diri yang ingin bergabung. Kita akan berikan yang terbaik. Kita akan memberikan yang terbaik bagi sahabat MK yang ingin bergabung bersama Sobat Ngaji. Belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar tentunya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Muratal MQ FM. Ya Quran.

0: ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
1: Wa fi

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

Dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan. Dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.

0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik. Rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B, 2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan, dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B, 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela.
pendengki ini, dia yang zalim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi. Karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapak jadi jalan. Seperti halnya ilmu, murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bagaimana penerapan sikap adil yang benar itu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
0: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio. MQ, seseorang yang adil berarti ia yang dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya. Imam Ibnul Qayyim berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika ia marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan. Dan ketika dia senang, dan dengan kesenangannya tidak membuat ia menyimpang dari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat mati, tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya.
Ayyul mu'minina aqyas. Siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amala husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Nah, saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab. Tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar. Niatnya benar dan caranya benar. Yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Sun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid.

0: Pagi Malam. ...102.7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan semakin mendekat. Rasakan kasih dan cintanya. Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Ma'rifatullah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah, ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu, ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu, ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah, sisa umur kami istiqomah, akhir hayat kami husnul khatimah. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan thayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mukmin. Jadi bagi kita sama saja, dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya apa? Udahlah, saya jawab sendiri ya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Masih ingat perumpamaan? Di lapangan yang luas ada tikus tiga lari-lari, kelihatan dari jauh, stres tidak kita? Kita lihat dari jauh lapangannya luas. Sekarang di kamar mandi yang sempit, bapak bertiga dengan tikus. Tikus lari-lari, yang menjerit siapa? Tikus. Tikus besar. Jadi bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah, pasti baik. Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya. Dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, lalu wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita salat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, gak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Tahukah, maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Zikirnya dalam keadaan wudu, zikirnya ngadap kiblat, zikirnya komplit dari mulai niat takbir, tahmid, tahlil, tasbih, syahadat, solawat. Ada fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa komplit di antara dua sujud, ada tahiyat dan ada salam. Tidak ada zikir seperti itu. Dan sholat itu diperintahkannya wa aqimis sholah lidzikri. Nah, jadi kalau kita memberikan perhatian serius kepada sholat, kemudian kita serius melakukan sholat, Allah tahu. Kan ada yang sholatnya itu hanya biasa saja. Hanya, nah ini sudah didapatkan nih. Orang yang sholatnya rutinitas dan orang yang menjadikan sholat sebagai andalan. Orang yang rutinitas cirinya adalah asal dilakukan, asal dikerjakan. Yang penting saya sudah melakukan. Mau wudunya ada yang kelewat, lihat dari wudu aja. Punten ya, maaf. Gitu kan, wudunya tuh ditoker-toker saja airnya. Memang sudah ada yang menyatakan itu sah, tapi kita bisa menyempurnakan. Padahal wudu saja sudah bisa menggugurkan dosa itu. Beda dengan orang yang serius kepada sholat, itu bisa dilihat dari persiapannya. Ah, coba diundang oleh siapa? Oleh gubernur? Enggak. Emang presiden ada yang mengundang kita? Oh, kalau mau diundang oleh orang yang kita anggap sangat penting, persiapannya luar biasa. Padahal yang ngundangnya itu bekal mati ya. Pakaian, waktu, mandi dulu, pakai minyak wangi. Persiapan, ya mungkin begitulah ya. Demikian orang yang tahu pentingnya sholat, bisa dilihat dari persiapannya. Bagaimana mempersiapkan wudunya sebaik mungkin, bagaimana pakaian selayak mungkin, bagaimana waktunya setepat mungkin ya, yang paling afdol waktunya tuh. Nah itu bedanya ya. Jadi punya antusias untuk yang terbaik, itu bedanya pertama. Yang kedua, kalau orang yang sholatnya kurang berkualitas, jadi hanya, maaf ya, lebih fokus ke gerakan sholat. Allah Akbar. Asal gerakan sudah benar, dia merasa sudah betul. Benar. Antara sah dan diterima itu kaprinya beda ya. Ada yang sholatnya sah, belum tentu diterima. Tapi yang diterima insya Allah sah. Tiga, ya, ciri orang yang sholatnya kurang bagus, gercep, gerak cepat, ingin cepat selesai. Beda dengan orang yang sholatnya ditunggu-tunggu, dinikmati itu hadirin. Tiap gerakan, tiap bacaan, pokoknya hati, pikiran, tubuh hadir. Dinikmati. Allahu Akbar. Mulut menyebut Allah, hati yakin Allah sedang melihat, pikiran meyakini Allah Maha Besar. Makanya ciri orang yang sholatnya kurang bagus, masalahnya tuh masuk ke dalam sholat. Kalau orang yang sholatnya bagus, masalahnya tuh diserahin ke Allah, gak usah dipikirkan. Dipikirkan juga gak kepikir ya kan. Berapa banyak yang mau sholat mikirin hutang, emang ada yang bayar lagi sholat? justru ketika sholat dipasrahkan ke Allah, jadi lebih sibuk dengan menikmati bacaan makna. Kalau kata Imam Ghazali, pokoknya orang yang sholatnya khusyuk itu, saya baca dapat tulisannya, bahwa orang yang sholatnya khusyuk menurut Imam Ghazali yaitu, mana Imam? Tadi saya udah kumpulin ini. Ya Allah, Imam Ghazali. Nah, benar ya? Orang yang sholatnya khusyuk itu hadir. Jadi kan orang tidak khusyuk tidak hadir. Dia ada tapi hatinya tidak ada. Memahami bacaan. Ya gimana kita bisa ngobrol senyum-senyum kalau gak ngerti, betul tidak? Rumoy-rumoy, gedebok-gedebok, tomel-tomel. Misal ngobrol, mau sedih gimana? Ngerti juga enggak? Jadi memang kalau kita belum paham bacaannya, mungkin khusyuknya hanya baru khusyuk ke makhraj, ke tajwid, ke bacaannya, tapi belum bisa menikmati sholat itu dengan sebenarnya. Karena memahami bacaan plus ketika sedang sholat yang khusyuk itu mengagungkan Allah. Ini tahu nih, saya ini lagi menghadap Allah, Tuhan saya, pencipta, pemilik alam semesta, penguasa, penentu segala-galanya. Jadi kita sedang mengagung-agungkan, betul. Aduh, orang yang sholatnya khusyuk katanya begitu. Kok nyebut katanya? Sebab yang ceramah juga belum begitu. Baru pengen. Jadi saya ketika baca gimana orang surat khusyuk, olah, kening saya belum kesana. Kenapa belum mencoba berani ceramah? Supaya saya punya target. Kalau setiap guru agama harus haji dulu baru ngajarin haji, banyak pelajaran haji yang tidak diajarkan. Artinya walaupun kita belum mencapai, kalau kita tahu ilmunya sambil ikhtiar sampaikan. Yang jangan itu merasa kita sudah sampai. Jadi selama sholat itu punya keyakinan, ini saya sedang menghadap kepada pemilik alam semesta yang menentukan apapun yang terjadi, yang akan terjadi, yang menentukan kehidupan dunia akhirat saya. Aduh, keren banget itu. Bapak pernah khusyuk tidak? Ya udah saya jawab sendiri. Kita sering khusyuk. Percaya enggak bahwa kita sering khusyuk? Yang jarang itu waktu sholat. Lihat HP, khusyuk. Nonton sepak bola sampai kedengdek-dendek ya kan? Dijiwai, aduh terjadi ya, khusyuk itu. Pinjam uang khusyuk. Aduh begini ya, sebetulnya saya itu malu sekali. Khusyuk, gak ada yang ngomong ngelantur atau sambil enggak, khusyuk. Saya lihat waktu ngelamar anak-anak saya khusyuk tuh. Nggak ada yang ngelamar main-main gitu. Saya main-main pulpen, terserah diterima atau nggak ada tuh. Begini, ada khusyuk tuh. Mau pengumuman undian umroh khusyuk. Deg-degan. Khusyuk tuh. Termasuk ketika ada yang nagih khusyuk. Sering kita khusyuk ketika sesuatu dianggap sangat penting. Benar? Keputusan diterimanya calon pegawai, wah khusyuk itu. Jadi khusyuk bukan sesuatu yang Allah perintahkan dan kita tidak mampu melakukannya. Kita sering melakukannya. Tapi ketika sholat justru tidak khusyuk. Ya penyebabnya kita belum mengagung-agungkan Allah. Nah orang yang khusyuk adalah orang yang begitu berharap. Selain mengagungkan Allah, juga bulat harapannya ke Allah, menentukan ini. Makanya mohon dalam sholat itu, karena satu-satunya yang bisa menolong ya cuma Allah. Dan takut, takut tidak ditolong. Itu diantaranya. Makanya ciri orang yang sholatnya belum bagus, bisa dilihat dalam doanya itu ala kadarnya. Bisa dilihat doa di antara dua sujud ya. Coba, siapa yang bisa memberikan pengalamannya? Kan? Sering kelewat dan kaget. Loh, kok udah sujud? Ini sujud keberapa nih? Saya udah Robik Fili belum? Kalaupun Robik Fili, benar-benar gak pakai hati. Robik Fili warhamni wajibunni wafani wajibunni wadini wabina. Sebelum selesai juga udah sujud lagi ya kan? Subhanallah. Begitu. Sekarang ibu coba yang ada suaminya minta sesuatu ke suami dengan kecepatan permintaan Robik Fili tadi. Pasti metode zaman kamu. Saya juga nggak bisa memberikan contohnya. Saya minta duit pas saya lapar ya, yang beli baju nyamanya. Langsung oleh suami dikasih obat ya. Penang. Dan ciri orang yang sholatnya asal-asalan yaitu sesudah sholat berbuat maksiat lagi. Jadi tidak ada remnya. Nah kalau orang yang sholatnya bagus, persoalan gak masuk ke sholat karena udah diserahkan ke Allah. Yang penting bicaranya bagus, mintanya. Kan kalau kita mau pinjam uang, kita percayakan kepada yang mau ngasih. Yang penting bicaranya bagus. Kemudian waktu doa itu dinikmati. Makanya orang-orang yang sholatnya bagus bisa dilihat minimal ketika takbir, yang kedua ketika Fatihah. Karena ketika membaca Fatihah itu dijawab oleh Allah. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita coba bahas ya, bahwa ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku mengagungkanku. Dan demikianlah ya, nanti saya bacakan hadisnya secara utuh. Artinya ketika Fatihah itu hadir, bahwa saya menyampaikan, didengar Allah dan dijawab. Ketika ihdinas siratal mustaqim, itu Allah memberi apa yang kita minta. Ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini adalah antara aku dan hambaku. Apa yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau itu saja dikabulkan, maaf ya Pak, kalau minta petunjuk dikabulkan, udah beres itu hidup ini Pak. Mau bicara diberi petunjuk perkataannya baik, mau mikir pikirannya diberi petunjuk idenya cemerlang, mau ketemu orang diberi petunjuk ketemu dengan siapa, kalau mau berguru diberi petunjuk belajar dari siapa, Allah akan memandu. Kalau doa ihdinas siratal mustaqim kita benar, minta dan dikabulkan, beres tuh Pak. Masalahnya kita kan Fatihah juga, selain gak ngerti, gak nyadar lagi baca Fatihah. Bahkan tidak jarang Al-Ikhlas juga amin. Fatihah atau Al-Ikhlas? Biarinlah, Allah udah ngerti kok permasalahan saya. Apalagi yang sangat penting dari sholat, sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Saat paling dekat seorang hamba kita dengan Allah Tuhannya adalah saat sujud. Fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah doa. Doa itu apa? Laisa syai'un akroma alallahi ta'ala minat du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melampaui doa. Jadi bayangkan, saat sujud, saat terdekat kita dengan Allah, disuruh banyak doa, dan doa itu adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Coba hadirin, harusnya kita tuh rindu sujud, menunggu-nunggu sujud, kangen sujud, menikmati sujud. Karena itu saat yang paling-paling dekat kita dengan Allah. Makanya orang kafir tidak bisa sujud. Orang yang ingkar, orang yang sombong, orang munafik gak mau sujud. Tidak ada. Allah tidak ngasih nikmatnya sujud kepada orang-orang yang mengkhianati Allah. Jelas hadirin? Perkara nanti Allah memberi itu udah janji. Wasta'inu ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Jadi Allah sudah janji, wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar itu diantaranya karena iman, husnuzon ke Allah. Tadi babak pertama yakin, sabar itu kan dari dalam keyakinan. Kemudian aplikasi penghambaannya adalah sujud. Allah udah janji Pak, sholat itu sebetulnya sumber ketenangan syariat ya. Sholat itu sumber kekuatan. Sholat itu sumber pembuka pertolongan Allah. Sholat itu pengubah akhlak kita. Kalau sholatnya bagus, berubah hidup ini Pak. Selain jauh lebih tenang, lebih kuat, lebih banyak ditolong oleh Allah, dan lebih pakem remnya dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Al-Ankabut ayat 45 ya. Makanya terkumpul kebaikan apapun, ingin tenang ada di sholat, ingin ampunan Allah ada di sholat. Sholat itu pas seperti di depan rumah ada sungai, 5 kali mandi bersih tidak? Bersih, kalau benar mandinya. Nah sekarang dia malah guling-guling di pinggir sungai karena enggak benar mandinya, malah berlumur rumpur. Jadi sebetulnya jangan takut ngadepin hidup ini, jangan. Semua kehidupan kita Allah menguasai. Tidak ada yang bisa menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Apa yang bakal menimpa kita tuh bu, pak, bukan kata orang, bukan karena zaman, bukan karena cuaca, bukan karena rencana orang. Apa yang akan menimpa kita, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dan yang menetapkan huwa maulana, yang menetapkan apa yang menimpa kita itu maula kita, Tuhan kita yang maha baik, yang maha penyayang, yang maha adil, yang tidak pernah tersentuh oleh perbuatan buruk sehalus apapun. Jadi tenang. Makanya sholat ini disaksikan oleh Allah. Allah tahu sejauh mana niat kita, keikhlasan, kekhusyuan, sujud kita. Allah dengar setiap doa kita. Dan Allah janji la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada syariatnya dari takdir ke takdir berubah kecuali lewat doa. Keren tidak sih hadirin? Kok keperasaan cuma saya sendiri yang semangat dari tadi? Terus kami harus gimana? Artinya, ayo kita pun dikasih kunci, tapi kita nganggap kunci ini biasa aja. Padahal ini kunci luar biasa. Ini sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Jadi kalau kita beri perhatian khusus, kita serius memperbaiki sholat kita, dan sebetulnya kita diciptakan tuh buat sholat. Hidup ini kan nunggu waktu sholat, lalu diisi antara sholat dengan sholat lainnya, dengan ibadah lainnya yang levelnya itu di bawah level ibadah sholat. Tapi ibadah juga. Kan ada yang nanya, gimana tuh orang Islam? Pagi ke masjid, sholat. Duhur, lagi kerja, sholat. Asar, sholat. Maghrib, sholat. Nanti kapan dia kerjanya? Emang kerjaan kami sholat. Kami diciptakan untuk sholat. Yang lain-lain itu ibadah tambahan. Kalau sholat kita bagus, Allah tahu, maka kesibukan dunia kita akan diurus oleh Allah. Yang tadinya kerja harus 5 jam, rumit. Sholat bagus, diringkas oleh Allah, jadi mudah, lancar, 2 jam beres. Kita mau transaksi, asalnya rumit, harus tawar-menawar. Tapi sholatnya bagus, yang mau nawar itu makhluk Allah juga. Tinggal toel. Kita gak usah transaksi, penting jadi. Beres, belum juga ngomong. Saudara jangan ngasih penawaran, saya akan ngasih untung sebelum saudara minta. Apa susahnya, dia juga ciptaan Allah, betul tidak? Mau ngelamar, sholat dulu. Kompetitor banyak, misalkan ini ada satu ikhwan diperebutkan oleh 5 akhwat. Kenapa? Saudara seperti yang emosional. Ya udah saya balikin. Ada 5 akhwat ya memperebutkan satu ikhwan. Sholat, kalau sholatnya bagus gak dibikin ribet. Ah, tapi calon mertua saya itu kelihatannya enek lihat sawah saya misalkan. Sholat. Nanti pas ketemu bener aja muntah. Apa sih sholatnya? Apa sih susahnya? Semua orang itu makhluk ciptaan Allah. Semua orang yang ada ini diurus oleh Allah setiap saat. Kasih makan, kasih pikiran, kasih perasaan. Dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kita sibuk memikirkan makhluk. Padahal yang menguasai makhluk siapa? Allah. Sholat. Makanya ingat cerita Juraiz itu? Ingat tidak? Siapa yang ingat? Apa ingat ya? Ayo ceritakan. Pinter. Lupa. Hah? Ah, ceritakan mas-mas. Bagus mas. Saya mau istirahat nih. Juraiz ini hadisnya sahih lah ya. Kisah ahli ibadah di zaman Bani Israel dulu. Ini kisah diceritakan sebelum Islam Rasulullah ya. Sedang sholat dipanggil ibunya, dia tetap sholat. Sampai 3 kali sholat sama, ini gak usah ditiru, ibunya kesal. Lalu mengeluarkan kata-kata yang kurang lebih ya. Kalau tidak akurat saya mohon maaf. Pokoknya dia gak akan mati sebelum ketemu wanita yang tidak baik kelakuannya. Saya menyebut pelacur gak enak, tapi yang begitulah ya. Tiba-tiba ada wanita yang tidak baik itu bawa bayi, ngaku-ngaku ini anak Juraiz.
1: Wah, orang di kampungnya marah. Tipu kamu, sepertinya ibadah dihancurkan itu masjidnya, mihrabnya itu. Dia pun dipukul. Apa yang dilakukan Jurais? Ini susah nih. Ada wanita ngaku bahwa bayi ini hasil hubungan sama Jurais. Ini pelik ini. Bapak juga bisa gitu, ya. Kita enggak bisa ngomong apa-apa lah, perempuan yang ngaku. Apa yang dilakukan Jurais pada waktu itu? Ambil wudu, salat 2 rakaat. Memasrahkan urusannya kepada Allah supaya dikasih solusi yang benar-benar paten. Allah tahu Jurais enggak melakukannya, enggak. Sekarang ngomong saya tidak, orang udah marah semua. Tidak ada yang percaya. Ibunya juga jengkel. Tidak ada yang bisa membela. Sholat pintunya. Tahu solusinya seperti apa? Seselesai sholat, bayi itu pegang tuh perutnya. Kamu teh sebenarnya siapa bapak kamu? Ngejawab itu bayi. Ah, penggembala. Beres urusannya. Sampai orang minta maaf, mau membangunkan lagi mihrabnya dari emas, udah enggak usah, tidak ada dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada masalah salat. Ini serius hadirin, karena tidak ada amalan yang bisa menandingi salat ini, sehingga pertanyaan pertama nanti di yaumal hisab yang pertama ditanya apa? Salat. Dia sedekah, dia haji, dia umroh, dia ngaji, tapi tidak sholat. Nol aja semua, tidak ada angka di depannya. Apa kesimpulan dari pertemuan ini? Hayo, jangan sia-siakan. Kita diberi kunci yang sangat paten. Membuka pertolongan Allah, kunci ketenangan, kunci kekuatan, kunci kedekatan kita dengan Allah, pembersih jiwa kita, sholat itu pencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kurang gimana hebatnya ini, the power of sholat ini kan? Sebetulnya rencana saya ceramahnya itu tenang, pelan hadirin. Tapi ini kayaknya penting kita untuk pulang dari sini tuh. Iya, saya dapat kuncinya. Pak. Ya itulah. Mumpung pertanyaannya sederhana. Pak. Tadi siapa yang saking Jogja yang pening? Tapi untung istrinya gak ikut kesini, sehingga berani bertanya. Enggak, jangan disebut namanya Pak Ramlan. Sholat, Pak. Sholatin istrinya. Bukan sholat jenazah. Kira-kira sholat apa, Pak, yang bagus buat Bapak, buat kita nih, kalau ada masalah. Satu, sholat. Salah, sholat tepat waktu berjamaah di masjid dan datang ke masjidnya sebelum azan supaya bisa sholat tahiyatul masjid. Bagaimana Pak? Bapak tugas azan tapi tetap takut sama istri. Gak apa-apa Pak, insya Allah segera berlalu Pak. Bahaya nih. Saya mulai lucu lagi nih. Ada yang mancing-mancing. Pak, Bu, ranking tertinggi as-salatu ala waktiha balu billur birrul
0: walidain, baru al jihadu fi sabilillah. Jadi ranking ini, sholat tepat waktu tuh ranking utama, baru berbuat baik ke orang tua, baru jihad fi sabilillah. Tepat waktu berjamaah, usahakan datang ke masjid sebelum azan. Bisa tahiyatul masjid, apalagi bisa mendengar dan menjawab azan. Itu beda derajatnya. Kita dengar azan di rumah belum tentu jawabnya sebaik kita dengar di masjid. Kalau sedang Jumatan, azan bagaimana? Sholat sunnah dulu atau dengar azan? Sholat sunnah. Jadi jangan berdiri, biasanya di kita pada berdiri itu ya, nunggu selesai adzan. Wow, sesudah itu ada khutbah. Masuk ke masjid adzan sholat sunnah, terutama sedang Jumatan. Lalu bisa doa sesudah adzan, itu mustajab. Keunggulan orang yang ke masjid duluan bisa menikmati doa. Bisa sholat sunnah sebelum sholat fardu, apakah sholat rawatib? Bisa doa antara azan dan qomat saat mustajab. Ini semuanya berkaitan dengan sholat, betul tidak? Bisa pilih saf yang paling utama kalau duluan ke masjid. Tadi Isa saya tertinggal satu rokaat, kesini gak bisa, ke bawah gak bisa, kebagiannya di basement. Sebetulnya musibah itu adalah tertinggal takbiratul ihram, karena kalau istiqomah takbir imam, masya Allah beda. Ke masjid sholat isya berjamaah separuh malam dianggap sholat terus menerus, masya Allah. Dilengkapi sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus-menerus. Keren. Mudah-mudahan yang biasa jamaah di masjid kalau meninggal malam-malam, mudah-mudahan ya, seperti meninggalnya lagi sholat. Udah gak apa-apa Pak, Bapak amin sendirian gak ada masalah Pak. Ya enggak apa-apa, tenang aja, ada kemungkinan. Tuh kan, saya jadi mulai lucu lagi. Mas tolong bantu saya mas ya, jangan sampai saya jadi lucu. Ini ceramahnya lagi penting-pentingnya. Sholat mas, sesudah sholat fardu, apalagi yang penting? Tahajud. Udahlah, tidur lebih awal, jangan buka-buka HP menjelang tidur. Dan gak usah segala dipikirin menjelang tidur, nanti laporin ke Allah. Jam 9, paling telat setengah 10, dah bobo. Jauhkan HP, alarm tahajudnya, simpen HP-nya di dapur. Kejauhan. Jauhkan supaya bangun nyari HP jadi bangun betulan. Kalau terlalu dekat, dipijit lagi. Tahajudnya yang bagus itu bagaimana? Syukur kalau bisa mandi ya, tidak wajib sih, cuman kalau bisa lebih bersih ya lebih segar. Kemudian cobalah kalau tahajud itu pakai pakaian, ini special event, ini hotline. Enggak banyak yang sholat siang, banyak yang tahajud itu dikit. Makanya minta diberi doa diijabah, minta ampun diampunin, seakan Allah turun ke langit bumi. Allah semakin dekat rahmatnya. Maaf ya, kalau saya punya teman seperti ini, minat gak ketemu? Minum dulu. Alhamdulillah. Mau gak ketemu dengan teman saya yang seperti ini nih? Dia bilang begini, "Aa, tolong kasih tahu deh ke jamaah, Siapa di antara jamaah yang punya hutang? Sebesar apapun hutangnya, tinggal bilang aja sama saya, nanti saya lunasin. Terus, kalau belum punya jodoh, nanti saya carikan jodoh terbaik, plus biaya pernikahan, mahar, KUA, dan kontrakan untuk 10 tahun pertama. Serta deposito untuk biaya hidup selama 10 tahun pertama. Tapi kalau udah itu kurang, nanti ditambah. Dan bilang tuh sama orang tua yang ingin anaknya sekolah, baik dalam dan luar negeri, suruh bilang sama saya, nanti saya kasih beasiswa sampai tamat, berikut living cost di sana. Dan bagi yang selama ini ngontrak terus rumah, bosen dan stres, udah bilang sama saya, nanti saya kasih rumah di tempat yang nanti paling pas buat dia. Termasuk biaya listrik, air, gas, internet, dan kendaraan. Kendaraannya juga dengan bensinnya. Dan pajak, serta tune up dan sebagainya. Dengerin dulu. Gratis. Oh ya, saya dengar banyak yang pengen umroh dan haji. Kalau gak punya uang, tinggal datang aja ke saya. Mau pakai travel yang mana, mau apa, dah tinggal bilang. Nanti saya kasih uangnya, termasuk uang saku. Mau gak ketemu dengan yang begitu? Yang benar, mau tidak? Santri mah. Yang gini-gini mah. Dan untuk santri, ini dia juga ngomong nih ya. Bagi yang ingin beasiswa sampai S3, silahkan datang. Tapi syaratnya datangnya sekitar jam 3-an malam. Mau gak? Tuh sama orang yang ngarang aja percaya, ya kan? Kenapa janji Allah gak percaya, kan? Siapa orang yang kayak gitu, kan? Aneh. Kita mah sama orang yang gak jelas aja percaya. Dan semangat lagi. Yang mana siapa? Kenapa janji Allah yang nyiptakan kita, yang ngurus kita, setiap saat sampai sekarang tidak pernah sekejap pun kita kurang karunianya, kita gak percaya. Makanya udahlah, kalau yang gak mau tahajud mah kayaknya sebaiknya gak usah terlalu banyak keinginan lah ya. Ayo tahajud. Tapi masa 11 rokaat? 2 rokaat. 2 rokaat aja dulu. Minta ampun. Ya Allah, ampuni saya. Dah. Nah, saya mintanya kapan? Tunggu dulu, 2 rakaat lagi. Doakan khusus orang tua. Ya Allah, ampuni sayangnya. Saya belum minta, tunggu dulu. Doakan keluarga, guru-guru. Danam ya. Barulah 2 rakaat terakhir sok kata, ya. Ya Allah, sudah saya tahan. Sebetulnya gak usah pakai ngomong kalau udah tahu kok keinginan kita. Ya, tapi kalau ngomong tuh lebih enak. Sebelum mulut ini bicara, Allah udah tahu pikiran. Allah udah tahu apa yang mau kita minta. Gak usah takut. Tutup fitir. Karena ada 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sama sekali adalah qobla subuh dan witir. Nah, bagaimana dong pada waktu pelaksanaannya? Kata kuncinya adalah tu'maninah. Usahakan, saya mohon maaf ya ilustrasi ini kalau kurang pas. Pernah lihat film orang merampok bank? Saya tidak ada niat, ya cuman lihat film ini ada yang menarik. Jadi ketika membuka brankasnya itu sangat khusyuk. Sampai pakai stetoskop ke sini dan diputarnya tuh krek krek krek klek
1: krek krek krek krek krek. Jadi setiap nomor itu ngepas, hadir. Aduh, kalau sholat bisa gitu keren banget. Allahu Akbar. Klik, dapet tuh. Lisan, hati, pikiran ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap bacaan klik, klik. Aduh, dapet. Allahu Akbar. Masuk ruku, klik, dapet rukunya. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Tiap gerakan, tiap bacaan hadir, dinikmati. Ini baru bacaan ya, nanti kalau dengan pemahamannya lebih nikmat lagi. Dan sujud, nikmati sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi fa huwa sajid. Ketika sujud, ya Allah, rasakan. Ada seorang ibu-ibu yang mengatakan, saya itu kalau lagi sujud itu katanya bukan cuma merasa kening yang sujud, tapi rasanya semua sel-sel tubuh saya sedang bersujud kepada Allah Tuhan semesta alam. Itu hebat itu. Padahal ibu ini bukan ustazah, bukan orang berilmu tinggi, tapi kalau sudah sujud itu merasa bukan hanya diri menyentuhkan kening, tapi semua sel-sel tubuh ini sedang bersimpu sujud. Saya baru mendengar penjelasan seperti itu ya, tapi rasa bersujud kepada Allah itu kalau bisa hadir luar biasa. Cobalah kalau sedang sholat sunnah diperlama ya. Ditambah dengan doa. Makanya bagus kalau kita hafal doa-doa yang maksur. Sana banyak doa. Doa orang tua, doa tobat. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus-menerus sendiri tanpa bantuan siapapun dan terus-menerus, dengan rahmatmu, kasih sayangmu, tolong saya ya Allah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Aduh, itu kalau bisa doa seperti itu, Paul, diurus urusan kita. Allah tahu kita lagi sujud, Allah tahu kita sedang memohon, meminta. Allah tahu itu. Dan Allah udah tahu masalah kita dengan segala solusinya. Tinggal kualitas sujudnya ini. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, jangan sujud kelamaan sendiri. Apalagi jadi imam, ya. Karena dia banyak permintaan, jadi makmum teh belum jadi dosa. Juga karena di sebelah saya pernah ada yang lama sujudnya. Waktu itu tidak jadi imam. Aduh, jangan-jangan seperti di video itu meninggal. Jadi mikirin dia. Bukan hanya sujud terakhir, hadirin. Rasulullah SAW itu panjangnya sujud sama dengan panjangnya waktu berdiri, ruku, lama. Tapi juga jangan berlebihan sehingga ketika... Bukan hanya sujud terakhir, hadirin. Rasulullah SAW itu panjangnya sujud sama dengan panjangnya waktu berdiri, ruku, lama.

mengikuti bacaan sholat. Mulai nanti untuk sholat bacaan surat pendeknya, mulai dihafalkan, selain hafal juga paham artinya.

bisa nangis itu. Maka nikmat manakah yang kau dustakan? Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek tapi bisa membuat sholat kita berguncang. Terima kasih hadirin sekalian. Jangan lupa minta ke Allah supaya bisa sholat khusyuk ya. Persiapan yang bagus. Kalau pasang sajadah jangan disepak. Allah ngeliat tuh ya. Karena ada yang sepak sajadah kurang miring, set. Pakai sarung, gulung-gulung. Pas takbir gulung lagi yang, atau yang rambut model sekarang kan anak-anak muda begini. Waduh. Jangan gitu. Yang proper sholat itu ya. Yang rapi, pakai minyak wangi. Enggak apa-apa wanita pakai minyak wangi waktu tahajud bagus. Gosok gigi dulu, jangan sampai bau apa nih? Bau jin. Gosok gigi hadirin. Harum, malaikat seneng kalau kita harum. Yang rapi, jangan pakai kaos singlet yang sing sopan atau Allah melihat nih. Yang bagus, tenang, tumanina. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami sholat yang khusyuk. Sholat yang benar-benar engkau terima, ya Allah. Taqabbal minna ya karim, amin. Terima kasih Bapak Ibu, sudah larut malam. Tidak ada tanya jawab, ya. Makasih, mudah-mudahan. Mas, sholat siap mas. Lihat ke belakang. Salam buat istrinya ya mas ya. Sebelum bicara sholat dulu ya. Kalau ada apa-apa sholat. Tenang, makanya bagus jaga wudu. Ini tambahan ya. Kalau kita jaga wudu, tiap ada kesempatan kita bisa sholat sunnah. Sholat apa? Ya sholat mutlak saja. Karena dalam sholat kita bisa doa. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan mulai saat ini, nanti malam kita coba bangun ya. Nikmati. Jangan ditunggu-tunggu. Kok doa saya belum diijabah aja, rezeki saya kok belum kebuka aja, utang saya kok belum lunas aja. Dengerin Pak, ada yang ini sedikit nih tambahan. Karena ada yang udah memperbaiki sholat, merasa kok rezekinya gak kebuka aja. Bisa sholat bagus itu rezeki yang tidak ternilai. Bisa tahajud tiap malam itu nikmat luar biasa. Banyak yang dikasih uang miliaran, triliunan, enggak bisa sholat. Bisa duha itu nikmat. Ya tapi saya kok belum dikabul juga, padahal saya udah banyak baca Quran. Baca Quran itu rezekinya. Jangan lupakan itu ya. Padahal saya udah sehari 10 ribu istighfar, itu rezekinya. Nggak usah ditunggu-tunggu kapan waktunya, nggak usah, Allah udah tahu kapan waktu terbaik buat kita. Karena ada yang tahajud dikasih

0: keinginannya tahajudnya hilang. Nah, tenang aja, Allah udah tahu kok waktu yang paling pas, bentuk yang paling pas. Gak usah rewel. Tuhan kita Allah yang maha baik. Terima kasih hadirin sekalian. Alhamdulillah, silakan kita baca Fatihah dan ayat kursi ya, sambil bersedekah.
1: Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha agung, wahai pencipta, pemilik, penggenggam semesta alam, ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan kami. La ilaha illa ant, subhanaka inna kunna minazzalimin. Wahai Allah, Engkau sudah tahu apapun yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau saksikan setiap saat, setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Wahai Allah yang menjanjikan ampunan, kami mohon kepadamu, ampuni kami ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani, ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan, dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa, padahal kami sudah bertobat. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Engkau tahu ya Allah perasaan orang tua kami. Ampuni semua kelalaian, kehilafan, kezaliman. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua. Jangan biarkan kami jadi makhluk durhaka ya Allah. Nauzubillah. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Jadikan orang tua kami bahagia di sorga. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hamba yang Engkau pilih jadi jalan hidayah, jalan ilmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang kami tahu, yang kami tidak tahu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Sayangi ya Allah, balas dengan sempurna kebaikan-kebaikannya. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, sengaja, tidak sengaja. Jangan biarkan hatinya memendam-bendam ya Allah. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami ya Karim. Cegahlah diri kami dari perbuatan zalim kepada siapapun. Ya Allah, ampuni dan sayangi saudara-saudara kami yang pernah khilaf, menyakiti kami. Lapangkan hati kami jadi pemaaf. Ya Arhamar Rahimin, tolonglah para pemimpin kami ya Karim. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang beriman teguh, para pemimpin yang adil.
1: adil dan jujur, ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari pemimpin yang musyrik, pada pemimpin yang munafik, na'udzubillah. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Iran, dan di bumi manapun yang engkau saksikan teraniaya. Hanya engkau penguat iman, ya Allah. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Semua makhluk zalim ada dalam genggamanmu, ya Allah. Cerai-beraikan kekuatannya, ya Allah. Goncangkan jiwanya. Jadikan setiap rencana jahatnya kembali kepada dirinya. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma a'izzal Islam wal Muslimin. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah, pendamping hidup yang menguatkan iman dan amal. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh. Muliakan akhlaknya, ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Karuniakan kehidupan penuh keberkahan. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan durhaka, dari perbuatan hina. Ya Allah, andai ajal memisahkan, kumpulkan kami seluruhnya di sorga. Ya Allah, berikan ketenangan bagi yang hatinya selalu resah. Wahai Allah, berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Berikan pekerjaan yang berkah. Berikan jodoh terbaik. Berikan kemudahan urusan yang maslahat. Jauhkan dari urusan yang membawa mudarat. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar dari semua masalah yang ada, ya Fattah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Sebelum ajal kami tiba, jamu kami di Baitullah-Mu, jamu kami di Arafah-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Ya Allah, karuniakan kepada kami salat yang khusyuk. Amin ya rabbal. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ingin berangkat umroh dengan biaya lebih hemat tanpa mengurangi kekhusyuan ibadah Anda? Saatnya wujudkan impian ke Tanah Suci bersama Safari Suci. Safari Suci menghadirkan program umroh hemat dengan keberangkatan 23 Desember 2026. Nikmati perjalanan 9 hari 7 malam menggunakan Saudi Airlines, terbang langsung dari Jakarta menuju Jeddah. Spesial untuk Anda, gratis satu kali perjalanan Al Haramain Speed Train, kereta cepat yang nyaman menghubungkan Mekah dan Madinah. Selama di Tanah Suci, Anda akan merasakan kenyamanan menginap di Grand Almasa Hotel Bintang 4 di Mekah dan Durat Eman Hotel Bintang 3 di Madinah. Wujudkan perjalanan ibadah impian Anda di akhir tahun, mulai dari paket Quad Room Rp39.990.000. Kuota terbatas. Segera amankan keberangkatan Anda bersama Safari Suci. Informasi dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah, di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui." Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

Sahabat MKI, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbab

0: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat ke-1 sampai ke-3.
9: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Kajian Ma'rifatullah telah menemani Anda. Selamat mengikuti sajian program selanjutnya di MKFM. Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MQ, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik,

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MG, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MG. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9, At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: subaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik famin kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian. Dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji, Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu. bisa semuanya sama-sama. Ingat mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqo, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kondarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. Pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah, pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MKI, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MKI FM.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam menjalani sebuah kehidupan ada hal yang terkadang tidak sesuai harapan kita, sahabat MK. Yang bisa jadi, sahabat MK, ada sesuatu yang tidak kita dapatkan, tetapi ternyata di balik itu ada kebaikan yang belum kita pahami. Ada rencana yang tidak berjalan sesuai keinginan kita, ada jalan yang tidak kita inginkan ataupun juga tertutup, ataupun juga ada sesuatu yang harus kita lepaskan, sahabat MK, saat mengalaminya. Mungkin terasa berat, tetapi sahabat MK, bisa jadi Allah sedang menjaga kita melalui sesuatu yang belum mampu kita lihat. Karena itu, sahabat MK, rasa syukur tidak hanya hadir ketika mendapatkan apa yang kita harapkan. Ada kalanya, sahabat MK, kita juga bersyukur atas sesuatu yang Allah pilihkan untuk tidak terjadi dalam hidup kita, sahabat MK. Bisa jadi hal-hal yang tidak kita ketahui ada hikmah di dalamnya yang Allah hadirkan, sahabat MK. Maka mari kita hadirkan senantiasa syukur kita kepada Allah dan juga husnuzan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sahabat MK, di kebersamaan pagi hari ini senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali menemani, membersamai ruang dengar Anda dalam sajian program Manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir di edisi pagi hari ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026 ataupun juga sahabat MK bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kurang bersyukur. Insya Allah sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.

0: Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MG, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, dapat juga ikut bergabung mengirimkan atensinya, sahabat MG, di pagi hari ini. Baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaiknya sahabat MK, terkhusus juga di hari Jumat ini, waktu yang penuh berkah, yang tentunya bisa menjadi jalan Allah kabulkan doa kita, serta juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi di tempat Anda seperti apa. Dapat juga Anda sampaikan sahabat MK agar kami dapat menghadirkan kualitas siaran terbaik tentunya untuk Anda. Dapat Anda langsung kirimkan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027, sahabat MK. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita menantikan guru kita terhubung di pagi hari ini, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak selain melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Lalu juga dapat Anda simak sahabat MK melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dan dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Selain itu juga dapat Anda manfaatkan beberapa media sosial kami, terkhusus bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Ada melalui YouTube kami di MKFM Live Kajian yang dapat Anda simak juga, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di Instagram dan live TikTok kami di @MKFM Bandung. Selain itu juga sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen kolbu pagi dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya dapat Anda simak di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Vis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Adamu harusku. Bagi Anda, pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Aku ini. Wah. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan, dapat juga kita menjadi bagian di dalamnya, sahabat MK. Takutkan siksamu, hamba. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MK, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MK sajian ilmu yang dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini.

0: Lillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha menyaksikan, maha dekat, maha tahu segala-galanya, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di langit dan bumi kecuali pasti, pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti semuanya dikuasai Allah. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa dicegah, tidak akan meleset, tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, tidak bisa dipercepat. Satu-satunya penguasa segala kejadian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang menguasai segala-galanya. Jadi kalau ingin tahu jabatan apa, gelar apa yang terbaik, terkeren, jabatan terkeren adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain hamba Allah, tidak keren. Mau jadi pangkat tertinggi, biasa saja. Itu cuma casing, bungkus. Maka jangan terkagum-kagum kepada casing. Terkagum-kagumlah kepada yang menciptakan, memiliki segala-galanya. Kalau orang kekaguman ke Allahnya sudah memenuhi hatinya, dunia ini gak ada apa-apanya. Banyak yang menarik di dunia tapi tidak pernah diagung-agungkan, biasa sajalah. Cuma ya ginilah dunia, acting sebentar, manggung sebentar, kemudian menua, memeot. Memang ada yang memuai, tapi lama-lama juga mengkerut dan meot. Betul tidak? Maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu ya Allah, hujamkan pada diri kami iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Kami ingin menjadi orang yang sangat yakin padamu ya Allah, yakin dengan segala janji dan jaminanmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang khusyuk, hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu merasa dilihat olehmu, didengar olehmu, ditemani olehmu, sehingga tidak ada sekejap pun dalam hidup ini berpaling darimu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini berharap dari siapapun selain cukupkan hati ini hanya berharap padamu, karena Engkaulah Tuhan kami, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Jangan pernah biarkan hati ini dilanda rasa cinta membara kecuali kepadamu ya Allah. Jangan biarkan ada kerinduan yang selalu menggebu selain rindu ya Allah, ingin bisa berjumpa denganmu. Wahai pemilik alam semesta yang maha menatap, jadikan sepanjang umur yang tersisa ini seluruhnya hanyalah untukmu, mengabdi padamu dengan sepenuh jiwa raga ini. takdirkan untuk kami hanya takdir terbaik, ya Allah, yang membuat Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, Engkau mendengarkan setiap ucapan. Kabulkan doa kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukri wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Al-Baqarah 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ini enak sekali, hadirin. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar. Tinggal doa, tinggal minta. Tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup ini kecuali Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan. Mau menjerit sekeras apapun, mau berlari ke penjuru bumi manapun, mau menghibak merintih kepada siapapun, tidak terjadi illa biiznillah. Kita ngarep-ngarep apa saja, pasti yang kita inginkan ini adalah milik Allah, dikuasai Allah, dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Makanya tidak ribet hidup ini sebetulnya, tidak ribet, hadirin. Masalahnya adalah kita tidak kenal kepada Allah. Karena tidak kenal ke Allah, jadi kita tidak tahu kepada siapa nih kita mengabdikan hidup ini. Minta ke siapa, takut ke siapa, harus bagaimana, tidak tahu. Jadi ribet. Padahal apa yang kita inginkan pasti Allah yang punya, dan baru bisa berjumpa dengan kita kalau Allah yang menghendaki. Dan Allah nyuruh doa, ud'uni astajib lakum. Itu mesti, Pak, dikabulkan loh, Pak, doa kita tuh. Sepanjang niat dan syaratnya benar, dikabulkan. Tapi kenapa ya, saya sudah doa tapi enggak dikabulkan? Allah mendengar semua doa. Tidak ada yang tidak didengar. Innaka antas sami'ul 'alim. Jadi mau doa pelan, doa agak keras, doa di dalam hati, tidak ada yang tidak didengar. Dan tidak ada yang disia-siakan. Dikabulkan. Kata para ulama, ada yang dengan doa itu musibah dikalahkan oleh Allah. Ada yang dengan doa itu musibah diringankan. Ada yang dengan doa itu musibah terjadi tetap, tapi dirinya dikuatkan. Jadi tidak ada yang disia-siakan. Doa walaupun belum wujud yang kita inginkan, tapi hati kita sudah ditolong oleh Allah lebih kuat. Dengan doa lebih tenang. Dengan doa bisa lebih sabar. Betul? Dengan doa kita lebih syukur. Jadi walaupun belum dapat, misal siapa yang kemarin ingin jadi presiden, emang doanya agak ini ya, agak masalah. Kalaupun doa, misal ada yang belum dapat jodoh, jodohnya belum dipertemukan oleh Allah, tapi hatinya dikuatkan. Jadi mengerti, oh saya belum ditakdirkan ketemu jodoh, kesempatan saya ibadah maksimal, berbakti ke orang tua maksimal, saya bisa belajar lebih banyak, saya bisa lebih fokus dalam beribadah. Jadi hatinya tuh mengerti, itu pun hadiah dari Allah. Oleh karena itu jangan berhenti berdoa. Nabi Yunus, ini doa yang monumental ya, ini disebut Ismul Azam. Bagi santri yang ingin doanya diijabah, jamaah coba wirid ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Banyak yang hafal, saya sudah wirid la ilaha illa anta, tapi kenapa belum diijabah? Ngerti tidak artinya? Allah sudah tahu artinya. Enggak, saya bukan nanya Allah, saudara ngerti tidak? Ada yang hafal wiridnya tapi belum mengerti artinya. Tendangannya beda. Ada yang mengerti artinya tapi belum menjiwai kekuatan dari makna kata-kata itu. Kan seperti yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada tuh yang wirid alhamdulillah. Artinya apa? Ah, udahlah yang penting alhamdulillah. Itu baik dibanding tidak, dibanding mingkem, ya. Tapi yang lebih baik alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu mengerti artinya, bukan mengerti, tahu artinya. Tapi yang lebih dalam alhamdulillah, segala puji bagi milikmu ya Allah. Semua yang ada ini adalah milikmu, karuniamu. Pasti dalam, betul tidak? Betul tidak? La ilaha illa anta. Kenapa tiga kegelapan syariatnya oleh Allah dilepaskan? Gelapnya lautan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, di dalam lautan dimakan ikan. Ini berlapis-lapis kegelapannya. Kita mungkin hanya baru bisa membayangkan. Nanti kalau ada kesempatan Bapak ke pantai, pergi malam hari, lagi gelap, kemudian Bapak masuk. Jangan, ya, jangan. Nanti diamalkan, dimakan kadal, repot. Malam di laut, di pantai sendirian, Pak. Kemudian nyelam, aduh. Dan terkabul itu. Ada ikan hiu dikunyah. Tapi lolos, Pak. Ini tidak main-main nih, Pak Dirin. Banyak orang yang berlapis-lapis kesulitan. Contohnya, sudah di PHK, ditagih hutang, istrinya pergi, mertua ngamuk, ya kan? Pas keluar dari rumah, kecemplung ke got, terus hanyut. Belum selesai nih, Pak. Sampai ke lautan malam hari, dimakan ikan lagi, Pak. Banyak yang kita hidupnya berlapis-lapis, tapi jarang keluar doa ini, ya. La ilaha illa anta, itu adalah tauhid. Tiada ilah yang berhak disembah selain engkau. Artinya, orang yang ingin doanya mustajab tuh hilang. Hilang kekaguman, mengagung-agungkan yang menjadi sandaran, yang menjadi tumpuan harapan selain Allah. Jadi ketika orang masih banyak berharap ke sesuatu, bergantung ke sesuatu, dan menganggap ada sesuatu yang bisa menolong, menyelamatkan, memuliakan, membahagiakan. Nah itu belum bulat ke Allahnya. Tapi kalau sudah hanya Allah Tuhan pemilik dan saya mengabdi ke Allah, enggak mengabdi ke siapapun, bulat, saya itu hamba Allah. Sedangkan Tuhan saya ini pemilik alam semesta yang maha hebat, maha agung. Nah, itu dikit yang punya keyakinan gitu. Ini tauhid nih hadirin. Jadi enggak ada tuh berharap, bersandar, bergantung ke makhluk, tidak ada. Karena semua itu cuman makhluk yang tidak bisa bergerak kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi keyakinan dirinya hamba, Allah Tuhan semesta alam, hidupnya mengabdi ke Allah. Lanjut, subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau, saya mohon maaf ini ya, ini penafsiran yang masih terlalu sederhana. Kan ada, Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang kurang. Ini benar, tapi kualitasnya masih sangat rendah. Tidak ada perbuatan Allah yang tidak sempurna. Ini sudah lumayan, tapi masih rendah. Harusnya kesempurnaan perbuatan Allah itu melampaui kesempurnaan apapun yang terbayang oleh kita. Ini jadi apapun yang Allah lakukan itu mesti maha sempurna dari segala sisi. Termasuk ketika Nabi siapa? Yunus, kan itu takdir Allah tuh di dalam perut ikan, tetap berbaik sangka ke Allah. Tidak ada tuh ketidaksempurnaan dalam takdir Allah, walaupun dirinya dalam kesulitan besar. Mesti baik semua perbuatan Allah tuh. Mesti penuh kebaikan, semuanya baik, sempurna. Dan Allah tidak ada senoktah apapun yang tidak maha sempurna. Gitulah. Jadi berbaik sangka dalam kesulitan yang sangat sulit itu tetap baik sangka ke Allah. Ini kunci hadirin. Karena banyak di antara kita, kok Allah tuh gini-gini amat sih? Aduh. Di mana keadilanmu? Ya aduh, diadili hancur dia sambar petir. Kalau kita diadili mah hancur pisan, hancur lebur yang tak bersisa. Model-model kita kayak gini, apa yang diharapin? Hah? Wah, kalau bukan rahmat Allah, gak ada apa-apanya kita ini. Apa kita ini? Sholat. Benar sholat. Kan ngelantur tadi ya. Zikir jarang, ingat Allah ah tipis. Amal jarang ikhlas. Maksiat dan dosa aja yang ada. Tapi disangka oleh orang lain, orang soleh, ya kan? Padahal Allah menutupin kebusukan kita. Nah, kita husnuzon, baru ini kuntu minazolimi. Udahlah, lihat Nabi Yunus itu kan jengkel ke umatnya. Kemudian di lautan diundi ke bagian beliau yang dikecemplungin. Enggak tuh, enggak nyebut siapa-siapa. Kecuali saya. Ini kesalahan saya. Saya yang zolim kepada diri saya sendiri. Ya makanya kalau mau diijabah doa, jangan mencari kambing. Ini kambing yang dengar ceramah ini kaget. Apa salah saya? Saya tidak pesan berwarna hitam. Ada juga jangan mencari kambing guling. Enggak usah nyalahin siapa-siapa. Jangan. Kalau ingin doanya mustajab, berhenti merasa sebagai korban orang lain. Inni kuntu minaz zalimin. Kita ini korban diri kita sendiri. Jelas Pak? Ini dari Jogja kok gak pulang-pulang dari kemarinan. Saya mau ceramah di Eko Pesantren. Harusnya saya mau ngajar ke atas. Tapi ingat wong Jogja ini. Iya. Kulo gak tego. Astagfirullah. Ya Allah ampun. Ini dicatat oleh malaikat. Dicatat ini. La mayal fidzu min kaulin illa ladaihi raqibun, atid qaf ayat 18. Walaupun bergurau, dicatat ini. Makanya jangan mancing-mancing ya. Nah ini saya merasa sebagai korban. Bu, kalau ibu sengsara, itu ibu korban siapa? Suami sendiri katanya. Kalau mau bisa tobat, jangan merasa sebagai korban orang lain. Dalilnya sudah sering. Anisa 79 dan Asyura ayat 30, baca sendiri ya. Demikian, terima kasih. Amalkan ya. Kalau doa Nabi Adam gimana? Rabbana zalamna anfus. Tuh, wahai Tuhan kami, Rob kami, kami zolim kepada diri kami sendiri. Tidak nyalahin setan yang nipu, tidak nyalahin istrinya Hawa yang katanya pengen buah Kuldi itu, enggak, ngaku aja. Terima kasih. Pip, santri ada yang mau nanya kah? Santri bijaksana pak, enggak mau nyusahin. Yogyakarta dari kemarin nanya terus kan. Kalau kesini itu ya, jangan bawa masalah. Udah tuh saya mulai sia-sia tuh awal. Astagfirullahaladzim. Pip, silakan Pip.
1: Cek bismillah. Izin dari Instagram ada yang bertanya.
0: Ini di samping kiri saya ini ada tempat operator. Ada Kang Hamim. Mim, ada kan? Ya ada. Jadi kalau ceramah ini manfaat, sebetulnya banyak yang ikut serta membantu, tapi tidak kelihatan. Tapi mungkin pahalanya lebih besar dari yang ceramah. Karena yang ceramah berpeluang ria, ujub, takabur. Tapi yang bersembunyi di sana berpeluang tidur ya. Maaf. Maaf, maaf, astagfirullah. Kenapa saya jadi begini ini nih? Lanjut Pip. Astagfirullah.
1: Baik, astagfirullah. Izin dari Instagram. Assalamualaikum A, izin bertanya. Apa ciri-ciri manusia yang masih bersandar pada selain Allah?
0: Apa ciri manusia yang
1: masih bersandar kepada selain Allah?
0: Ya jelas GTA, galau tiada akhir. Kenapa kita bersandar ke orang jadi galau? Allah tidak suka. Allah tahu hati kita bersandar kepada makhluk, sedang Tuhan kita adalah Allah. Yang menentukan hati tenang dan gelisah itu adalah Allah. Kalau Allah turunkan sakinah, tenang. Kalau Allah tarik ketenangan, galau. Itu alarm dari Allah, ada yang salah nih yang kita lakukan. Makanya coba Pak, maaf ya Pak ya, jangan langsung soleh, yang asli dulu ya Pak. Dan Bapak gak usah lihat ke belakang, biar ibu-ibu gak usah dilihat ya. Bapak kalau kebanyakan ingat istri, jatuhnya tenang atau galau Pak? Pada lihat ke belakang, jangan lihat ke sana. Kan? Yang paling berani jujur siapa Pak? Tenang atau galau kalau kebanyakan ingat istri? Galau. Galau Pak, pasti galau. Kebanyakan ingat anak, galau atau tenang? Kebanyakan ingat uang, galau atau tenang? Kebanyakan ingat perang, galau atau tenang? Bukan tidak boleh ingat, tapi setiap ingat selain Allah langsung ditutup dengan zikrullah, baru tenang. Aduh, suami saya punya uang enggak ya? Wajar. Tapi sesudah itu, kalaupun suami saya tidak punya uang, Allah maha kaya. Allah bisa memberi rezeki lewat siapa saja. Bagaimana saya berharap dari suami sedangkan saya belum punya suami? Misal. Jadi masalah kita itu adalah bersandar kepada makhluk, sedang makhluk tidak akan bisa nolong kita kecuali Allah yang menggerakkan. Nah, ini ilmunya yang harus kita yakini begitu. Tapi selama ini kita enggak lihat Allah yang menggerakkan. Jadinya itulah yang bikin banyak tegang, cemas, sakit hati, kecewa, marah-marah karena ngarep-ngarep ke makhluk. Lanjut.
1: Cek. Ibu mana? Izin dari masih dari Instagram.
0: Sebentar ya, Bu. Sesudah Instagram ya, Bu ya.
1: Baik. Izin bertanya, ada saudara hutang pinjol untuk investasi ke calon dan calon pas dikasih detail utang saudara malah mundur untuk melamar. Jadi saudara malah mau bundir, apa yang mesti kami lakukan, A?
0: Wah. Ini berlapis-lapis kegelapan. Coba saya urutkan dulu. Pip, ulangi Pip, diurutkan oleh Apip masalahnya. Saya lagi enggak mau banyak mikir, Pip.
1: Jadi, ya, jadi saudaranya satu, utang ke pinjol untuk
0: pinjam
1: investasi
0: ke Cin. Ke pinjol untuk
1: investasi ke calonnya.
0: Investasi ke calon. Maksud investasi gimana, Pip?
1: Mungkin uangnya dikasihin ke calonnya gitu.
0: Oh, pinjam ke pinjol demi calon ya. Dia berkorban demi calon, bela-belain benjol ya. Sudah gitu gimana, Pip?
1: Sudah itu dikasih tahu tentang pinjolnya ke calonnya, tapi calonnya malah mundur untuk melamarnya, enggak jadi gitu, Pak.
0: Oh, wah, ini sama ini dengan yang tadi berlapis-lapis, Pak. Udah mah dia punya pinjol, kemudian si calonnya mundur. Terus jadi gimana sekarang, Pip? Ini teh perempuan kayaknya ya, Pip ya?
1: Gak tahu, A. Terus
0: Pip, tolonglah Pip, bantuin saya mikir, Pip. Iya kan, si calonnya jadi mundur. Gak jadi melamar. Gak jadi melamar, Apip.
1: Ya.
0: Jangan bikin saya emosi, Pip. Tidak jadi dilamar, tidak jadi melamar.
1: Tidak jadi melamar, A, calonnya.
0: Berarti lelaki kan? Berarti yang pinjam ini perempuan. Wah, ini berat nih. Dia pinjam untuk ngemodalin si calon. Si calon tahu ini banyak hutang. Wajar enggak mau, ya kan? Tapi di mana masalahnya sekarang? Menurut saya, Pip, gini, Pip. Kan itu calon mundur. Ya kan, Pip? Nah, Apip aja yang maju. Astagfirullah. Maaf, Pip. Ini kenapa sih jadi begini ini nih? Tamu Jogja ini memancing terus wajahnya. Yang harus dilakukan. Ini yang nanya siapa, Pip?
1: Yang nanya ini, ayang bertanya, jemaah Instagram, ah, jemaah Instagram, ah,
0: ya jangan-jangan yang nanya yang ngasih pinjol, ya kan? Makin kacau nih pertanyaan. Begini, kalau ada kejadian begini, yang pertama dan utama adalah tobat. Pertama, pinjam ke pinjol sendiri ini udah jadi bencana, ini bisa riba. Ujian sekali sekarang banyak korban pinjol, apalagi pinjol demi judol. Wah, udah judol sendiri, judi online tidak pernah mungkin menang karena ini tipu semuanya, tipuan, tidak ada cerita itu benar. Udah haram ditipu, pinjam ke pinjol dimudahkan demi jerat. Harus tobat betul itu. Dan jangan coba-coba menjerat lelaki dengan pinjol. Bukti ini. Banyak yang rontok karena pinjol ini. Harus tobat nasuha. Harus benar-benar minta ampun. Tidak ada yang bisa membayarkan hutang selain Allah. Tapi hutang saya besar, ah, sebesar apapun hutang, kalau Allah melunasi, pasti lunas. Sekecil apapun hutang, kalau Allah tidak nolong, tidak akan pernah lunas. Ada yang punya hutang, ah tenanglah, teman saya sih orangnya kaya, saya cuma pinjam 1 juta, seumur hidup tidak akan lunas itu. Karena dia memang tidak niat bayar. Padahal di akhir hayat nanti, ah bisa ngeganjel itu. Tobat, minta ampun kepada Allah, harus benar-benar menyesal. Kalaupun itu tidak mau melamar, tidak jadi nikah, memang bukan jodohnya. Bukan fokus memikirkan yang mau ngelamar, sekarang mikirkan dosa yang menggampangkan perkara riba ini. Nanti dari mana? Biasanya kalau tobatnya baik, yang pertama terjadi hatinya dikuatkan oleh Allah. Kalau dia terus minta tolong kepada Allah dengan memperbaiki sholat, terus-menerus menjauhi maksiat, nanti akan ada jalan yang tidak terpikir sekarang, tapi mudah bagi Allah memberikan jalan keluarnya. Beneran Pak, saya sering jadi saksi bagaimana pertolongan Allah bagi orang yang betul-betul tobat nasuha. Allah menyaksikan semuanya. Tidak ada yang tidak disaksikan Allah. Allah tahu kita tergelincir berutang. Tapi Allah juga menyaksikan kita betul-betul sholat, betul-betul bersimbah air mata, menyesali perbuatan, betul-betul minta tolong kepada Allah, betul-betul berusaha memperbaiki diri. Tidak ada yang tidak dilihat oleh Allah. Enaknya Allah tuh menyaksikan kita setiap saat. Jadi tidak bisa bohong-bohongan. Dan urusan kita sebetulnya cuma dengan Allah untuk pertolongan ini. Nanti akan diilhamkan kita ketemu siapa. Nanti ada orang yang digerakkan mau bayar zakat dan sebagainya. Ada jalannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang bertobat. Dalilnya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Bu, silakan. Boleh ada yang bantu mikrofonnya, Dek?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah.
2: Izin bertanya, kami rombongan dari Jogja masih bertahan di sini. Insya Allah nanti siang kami sudah pulang. Mohon doanya.
0: Jangan ngomong gitu.
2: Izin bertanya, Aa.
0: Ya, boleh.
2: Katanya orang yang didolimi itu doanya dikabulkan.
0: Iya.
2: Padahal kita merasa didolimi, kita mendoakan yang mendolimi. Yang mendolimi pun merasa kita yang mendolimi. Jadi saling merasa terdolimi. Lah, bagaimana kekuatan doa itu akan Allah kabulkan? Bagaimana menurut AA itu doa yang mana yang akan dikabulkan?
0: Masalah orang Jogja pelik-pelik. Masa perlombaan doa zalim ada? Yang lainlah Bu, ya apa? Jadi.
2: Saya kaulah hairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tunggu dulu Bu, Ibu jangan menzalimi saya jadi berat. Jadi ada orang, gimana sih Pak? Saling merasa dizalimi. Udah gini aja lah. Siapa yang doanya dikabulkan yang tobat? Sekarang ada orang misalkan zalim ke kita, nipu, menghina, memfitnah. Enggak ada bahayanya, ya kan? Malah kita kesempatan jadi mustajab doanya. Doakan orang yang zalim itu supaya tobat. Doakan supaya dia berubah jadi baik akhlaknya. Dengerin ibu, ya Allah, ini malah bertiga diskusi. Ini yang tadi saling menjolimi, bukan? Kenapa jadi mereka berdiskusi sendiri? Bu, udahlah, gak usah mikirin siapa yang lebih mustajab sekarang. Misal kita dizolimin orang, rugi tidak? Yang benar, yang rugi itu yang zolim. Kenapa kita ada yang menzolimi? Ya, tobatlah. Boleh jadi kita yang mengundang, karena kita pernah nyakitin. Saya nyakitin siapa? Ah, jangan buruk sangka sama saya. Tuh kan, jadi saya sekarang yang dizolimin. Kita mah banyak zolim, terutama yang punya pembantu. Atau gini nih, tolong diingat nih ya. Misal ibu punya orang tua sudah sepuh, sudah uzur. Lalu orang tua ini dirawat oleh suster atau perawat atau khodimat yang membantu. Siang malam ditunggui, yang nyiapkan makanan, yang memapah ke toilet, kadang yang membantu membersihkan. Ini anak, hati-hati nih ya, ini ceramah mudah-mudahan manfaat. Ini anak baik ke ibunya, kadang datang seminggu sekali nelpon. Bu, apa kabar? Saya kirim makanan ya. Tapi ke pembantu yang ngurus ibunya, heh, yang benar kamu kerjanya ya. Kamu harus benar loh, ibu saya tuh udah tua. Hati-hati. Kira-kira ini anak baik tidak? Jawab. Han? Tapi dia sopan ke ibunya. Tapi dia suka ngedoain ibunya. Tapi dia suka ngirim makanan ke ibunya. Tapi ke yang ngurus ibunya, dia kasar, dia ketus, dia tidak peduli. Baik tidak anak ini? Kenapa tidak? Anak ini baik asli atau tidak? Enggak. Harusnya anak ini lihat siapa yang siang malam ngurus ibunya. Dia sendiri enak-enak tidur. Ini khodimat nungguin ibunya, mijitin ibunya. Ke toilet dipapah. Kalaupun ada sesuatu yang kotor, ini khodimat yang membersihkannya. Dia tidak. Harusnya ini anak lihat yang ngurus ibunya itu dengan penuh rasa hormat. Kalau hanya baik ke ibunya, dia belum termasuk orang baik asli. Baiknya pura-pura karena ada maunya. Apa bu? Ini ibunya lagi gak punya warisan. Ah. Jadi kalau ingin lihat orang baik asli, lihat kepada orang yang menyayangi, yang menjaga, melindungi. Pikirkan, hormati mereka. Nah, begitulah. Tolong ini yang orang tuanya sudah sepuh, sudah uzur, dirawat ke suster, ke dokter, ke khodimat. Hormati mereka tuh. Muliakan. Tidak ada harganya uang sekian kita berikan dibanding waktu, tenaga, pikiran mereka dan perasaan mereka. Kalau toh nanti orang tua meninggal, dalam pandangan Islam, anak yang berbakti ke orang tua itu lihat bagaimana ketika orang tua sudah wafat, bagaimana kita silaturahim kepada kerabat, teman orang tua, orang-orang yang disayangi orang tua. Kalau sudah meninggal saja, sikap kita harus baik kepada orang yang baik kepada orang tua. Bagaimana kita masih hidup, kita menyakiti orang yang ngurus orang tua? Itu zalim. Setidaknya kufur nikmat. Ini serius, hadirin. Serius sekali. Kalau berbakti ke orang tua, tidak cukup kita hanya sopan ke orang tua, tapi lihat siapa yang menjaga, mengurus anak. Kita kalau punya anak, ya tanpa bermaksud meremehkan, kalau kita punya anak, mana yang lebih banyak ngurus? Orang tua ngurus anak, anak ngurus orang tua. Orang tua ngurus anak. Nah sekarang giliran ada yang ngurus orang tua, kita tidak peduli. Bahkan kita berbuat tidak baik, kita bukan anak yang baik betulan. Tolong pikirkan baik-baik ini ya, karena tidak sedikit yang menyakiti orang yang berbuat baik ke orang tua kita. Itu zalim.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, Allah limpahkan kesehatan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di kebersamaan pagi hari ini bisa menjadi jalan kita meningkatkan ketakwaan serta juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Pulih semula.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama, dapat juga kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Syukurku bertambah, alangkah susah.
0: Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Saya.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, mengirimkan atensinya, mengirimkan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini. Yang pertama sudah bergabung ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang alhamdulillah menyampaikan laporannya, siaran radio MKFM terdengar sangat jelas sekali. Alhamdulillah. Salam juga untuk semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial untuk kru MKFM semuanya, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Semoga radio MKFM semakin jaya tetap mengudara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa terbaik juga untuk Ibu Citra yang sudah bergabung, menyampaikan juga doa terbaiknya tentunya di kebersamaan pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung, menyampaikan laporan dan juga doa terbaiknya. Lalu ada Ibu Sapra dari Perum Samolo Cianjur, Ibu Parilah di GBA 3, Eyang Alin dari Cimareme, Ibu Ella dari Soreang, Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Eti dari Balai Endah, terima kasih juga atas laporannya. Ibu Yanti dari Antapani, Ibu Ade dari Ranca Ekek, terima kasih sudah juga bergabung. Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Nia dari Pangalengan, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, Kang Iman dari Tasikmalaya, lalu juga ada Abah Akbar dari Ciranjang, Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya yang sudah bergabung juga di kebersamaan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung di pagi hari ini, mengirimkan atensinya. Mudah-mudahan doa-doa terbaik yang sudah dihadirkan Allah kabulkan, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan simak selalu sahabat MK sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio relay MK pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya tentunya. Ya Allah. Selamat menjalankan aktivitasnya sahabat MK di hari ini, mudah-mudahan setiap hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio relay MK pagi yang sudah turut serta menyambung siarkan sajian program manajemen kolbu pagi setiap harinya tentunya.

0: juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hambamu rasa berputu.
2: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan.

Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: kita masih bisa menghirup nafas, salah satu tanda Allah masih memberikan amanah umur kepada kita. Karena beberapa yang meninggal udah gak nafas ya. Semua yang meninggal pasti gak nafas. Ketika kita bisa bernapas, ternyata Allah titipkan kepada kita berapa ribu liter sejak kita lahir, bahkan jutaan liter ya, oksigen yang kita hirup sampai saat ini. Ketika kita mengingat betapa oksigen itu ada setiap kita menghirup, ada di hadapan kita. Ketika saya bernapas tadi di rumah, napas ada oksigen. Ketika di mobil, ada oksigen Allah sediakan. Ada oksigen sepanjang perjalanan, ternyata Allah titipkan oksigen. Apakah dari tumbuhan, apakah itu dari rumput, apakah itu misalnya dari lautan. Allah titipkan oksigen itu setiap kita akan bernapas, ada di hadapan kita. Masya Allah. Ketika kita mengingat bahwa Allah saat demi saat memberikan nikmat, dan nikmat itu ternyata Allah sediakan tanpa kita harus memohon. Pertanyaannya, apakah mudah mengadakan oksigen? Sulit. Bagaimana kita aktivitas dengan ransel, dengan isi tabung oksigen? Bagaimana kita ke dapur, ibu-ibu? Ya, gendong apa ibu? Itu tabung-tabung gas bukan? Iya, tabung gas tapi gas oksigen, bukan gas melon. Sulit ternyata ya. Dan kalau kita kehilangan akan oksigen itu, ternyata penderita luar biasa. 5 menit saja coba hidung kita masing-masing ditutup, kerasanya bagaimana? Ngap. Ketika ilmu kita tentang pernapasan makin mendalam, ketika ilmu kita tentang oksigen makin detil, maka syukurnya pun akan luar biasa dibandingkan dengan kita hanya tahu kita bisa menapas, bisa ditarik, bisa dikeluarkan. Syukurnya akan berbeda.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

sahabat MQ, mari sedikit kita bermain imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Kemudian jeruk tersebut Anda potong menjadi dua. Pegang salah satunya dan peraslah. Peras hingga air tetesannya mengucur. Apa yang kemudian Anda rasakan? Asam, bukan? Setiap tetesannya pasti membuat Anda menelan ludah. Dan jika imajinasi Anda sedang kuat, maka sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Ya, betul. Walaupun jeruknya tidak ada, tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan. Apa yang dipikirkan, itulah yang bisa menjadi kenyataan. Lantas, jika kita sedang menghadapi masalah, kemudian kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan bahkan sampai jatuh sakit atau depresi. Padahal, semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Maka, kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Untuk itu, kuncinya ada dalam pikiran masing-masing yang dibangun dari keyakinan dan sangkaan baik kepada Allah sebagai pemberi ujian. Potret hikmah lain bisa kita ambil saat memperhatikan orang yang mengalami kelainan jiwa. Secara fisik, mereka sehat. Namun mereka hidup di dalam dunia yang berbeda. Lebih tepatnya, mereka menciptakan dunianya sendiri. Ibaratnya, jeruk nipis yang mereka teteskan terlalu banyak. Sahabat MQ, sekarang mari kita ubah mindset kita. Jika didera masalah bertubi-tubi, kita menganggap itu sebagai proses pondasi, bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100 untuk kita. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai, pondasinya pasti harus dalam dan kuat sekali. Sehingga pengerjaannya pun pasti memakan waktu yang lama. Saat pondasinya selesai, maka bangunan itu pun akan mampu menopang beban bahkan hingga 100 lantai sekalipun. Sahabat MQ, Allah tidak pernah main-main saat memberi kita ujian. Allah inginkan kita menjadi hamba yang kuat, bukan ingin kita sekarat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan setiap pikiran yang melintas dalam benak. Daripada menduga-duga, lebih baik memperbanyak berbaik sangka pada Allah. Maka kehidupan pun, atas izin Allah, insya Allah akan membaik. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang kelak akan membimbing kita pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dapat menyapa ruang dengar Anda di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Alhamdulillah sudah hari ke-11 di bulan September 2026, atau kita sudah mendekati penghujung Rabiul Awal ya, sudah di 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Senang sekali sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Mudah-mudahan Anda dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk beraktivitas, sahabat MK. Adapun bagi Anda yang sedang diuji sakit ataupun sedang dalam berbagai ikhtiar terbaik untuk bisa semakin baik setiap harinya, sahabat MK, dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala sakit rasa yang kemudian ini dirasakan mengganggu, ini bisa menjadi penggugur dosa, sahabat MG. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah dalam program Inspirasi Pagi, kami akan temani ruang dengar Anda hingga jam 9 pagi nanti dengan serangkaian segmen. Anda bisa ikut bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Nanti kita juga akan temani dengan segmen Jurnal Pagi kembali, sahabat MK. Anda bisa berbagi, menyampaikan jurnal syukur, juga laporan kualitas siaran ataupun juga bagaimana pantauan lalu lintas di daerah Anda. Pantauan cuaca di daerah Anda silahkan Anda bisa lengkapkan juga dalam segmen Jurnal Pagi. Insya Allah dilanjutkan dalam segmen Sudut Pandang dan dilanjutkan dengan segmen Dialog Umat. Ditutup untuk program Ruang Inspirasi Pagi hari ini, kami akan temani dengan segmen spesial, yaitu segmen MK Berkah di penghujung kebersamaan. Dan Anda silakan yang ingin ikut bermuamalah, ingin menawarkan produk terbaik Anda, nanti bisa disampaikan dalam segmen MK Berkah, sahabat MK, di 0811-224-1027. Dan kita awali aktivitas pagi hari ini dengan update informasi terlebih dahulu. Kita akan mulai dalam segmen Jurnal Pagi berikut ini.

0: Memasuki segmen jurnal pagi sahabat MK, alhamdulillah ya, kalau saya rasakan ini beberapa waktu kebelakang, kemarin sempat diguyur hujan meskipun gerimis ya sahabat MK untuk daerah Bandung Raya. Sesuai dengan perkiraan cuaca yang kemarin sempat diumumkan ya, hujan ringan untuk wilayah kota Bandung. Anda pagi hari ini seperti apa pantauan cuaca di daerah Anda? Apakah sudah cerah sahabat MK atau masih ada yang gerimis-gerimis ya? Karena kalau kita lihat kondisi jalan yang berdebu karena abu vulkanik misalnya, ini menjadi cukup teredam debunya atau abunya ya sahabat MK, karena sudah terguyur hujan. Alhamdulillah, ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan hadirkan juga kembali sahabat MK untuk perkiraan cuaca di hari ini. Untuk wilayah Kota Bandung Raya, kali ini kita akan simak juga bagaimana pantauan ataupun perkiraan cuacanya. Ternyata untuk edisi Jumat kali ini tidak jauh berbeda dengan hari kemarin sahabat MK. Untuk Anda yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sukasari, Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloa Kaler, hingga Andir, ini perkiraan cuacanya ternyata hujan ringan kalau melansir dari BMKG. Termasuk di daerah Cicendo, Sukajadi, kemudian Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, hingga Bandung Kulong, ini sama perkiraan cuacanya hujan ringan. Hujan ringan ya sahabat MK, jadi bisa dipersiapkan juga untuk segala aktivitas. Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan bisa dipersiapkan dengan baik. Sama halnya dengan di Kecamatan Kiara Condong, Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, hingga Kecamatan Panyilekan. Ini juga terperkirakan hujan ringan merata ya untuk di Kota Bandung, karena termasuk juga di daerah Cinambo dan Mandala Jati sahabat MK. Perkiraan cuaca hari ini hujan ringan dengan suhu tertinggi ini mencapai 31 derajat Celcius ya, 30 derajat Celcius untuk mayoritas lokasi di kecamatan-kecamatan Kota Bandung Raya sahabat MK. Cukup sejuk ya pagi hari ini setelah kemarin diguyur hujan ringan. Bahkan hari ini pun terprediksi akan hujan ringan sahabat MK. Silakan Anda bisa berbagi pantauannya di daerah Anda, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Kita bergeser sedikit ke wilayah Kabupaten Subang. Kali ini kalau di Kabupaten Subang didominasi dengan perkiraan cuaca berawan. Setelah kemarin cukup bervariasi ya kalau di Kabupaten Subang, Anda juga bisa berbagi sahabat MK dari wilayah Subang seperti apa. Karena kalau prediksi BMKG di Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, hingga Pabuaran, ini perkiraannya berawan, tapi suhunya cukup gerah ya di 34 derajat Celcius. Sementara untuk di Purwadadi, ini cerah sahabat MK, matahari cukup bersinar terik ya, mencapai 35 derajat Celcius. Bergeser ke Kecamatan Pagaden, Binong, Ciasem, hingga Pusaka Negara, kemudian ada Pamanukan, Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, dan Compreng, perkiraan cuacanya berawan. Bergeser ke Patok Besi, ini cerah, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, hingga Cipendei berawan. Sementara di wilayah Legon Kulon, Cikaum, Sukasari, ini cerah sahabat MK. Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang berawan, sama halnya seperti di Tambak Dahan, Kasomalang, Dawuan, Pagaden Barat, termasuk juga Pusaka Jaya. Sementara untuk di Kecamatan Ciater, ini akan hujan ringan. Cukup bervariasi untuk di wilayah Kabupaten Subang, sahabat MK. Dan silakan Anda bisa laporkan ya, bagaimana kondisi di daerah Anda. Apakah kemarin juga hujan ringan, sahabat MK? Kalau dari Kota Bandung ya, dari Yogyakarta juga silakan bisa bergabung. Anda yang di Subang dan daerah-daerah lainnya, silakan bisa laporkan kondisi di lapangan seperti apa. Sampaikan di 0811-224-1027. Anda juga bisa lengkapkan dengan jurnal syukur di pagi hari ini, hal-hal yang sudah membuat Anda bersyukur sahabat MK bertemu kembali dengan hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Silakan Anda bisa sampaikan, dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapeda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Ingin merasakan perjalanan spiritual yang tidak biasa? Melintasi mahakarya sejarah peradaban dunia lalu bersimpuh khusyuk di Baitullah. Temukan pengalaman menakjubkan ini hanya bersama Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci. Hadir paket umroh reguler plus al-ula. Keberangkatan 7 November 2026. Perjalanan eksklusif 10 hari 7 malam menggunakan maskapai terbaik Qatar Airways landing di Al-Ula. Spesial, gratis makan siang mewah di Habitas dan Maraya Al-Ula. Serta gratis, satu kali perjalanan nyaman dengan Al-Haramain Speed Train. Rasakan kenyamanan ibadah yang maksimal di Mekah. Anda akan menginap di Hotel Super Premium Jumeirah Jabal Omar Bintang 5. Dan di Madinah, istirahat nyaman menanti Anda di MR Elite Hotel Bintang 3. Semua kemewahan dan keunikan perjalanan ini bisa Anda nikmati mulai dari paket Quad Room Rp45.990.000. Kuota sangat terbatas, amankan kursi Anda sekarang juga. Info lebih lanjut hubungi WhatsApp di 0811-2212-200 atau 0811-226-096.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
6: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
1: Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi Sahabat MK, dan saatnya kami menyapa Anda yang sudah bergabung berbagi jurnal syukur, jurnal paginya hari ini ya. Atau Anda yang juga ingin berbagi bagaimana laporan lalu lintas di daerah Anda, bagaimana cuaca di daerah Anda, sahabat MK, ini menjadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat MK lainnya yang barangkali pagi hari ini akan beraktivitas dan melewati rute yang sama dengan Anda. Silakan Anda bisa kabarkan ya, bagaimana kondisi lalu lintasnya di hari Jumat ini, sahabat MK, melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan kali ini kami coba sapa ada yang sudah bergabung ya, dari Soreang ada Ibu Ella. Alhamdulillah, Masya Allah. Kali ini Ibu Ella menyampaikan, barokallah, Jumat berkah, Jumat penuh kebaikan, Jumat penuh dengan amalan soleh ya, Masya Allah. Alhamdulillah, pagi yang sejuk, segar, cuacanya mendung berawan. Alhamdulillah, masih bisa ibadah, masih bisa beraktivitas dalam rumah sambil menyimak radio MKFM, Masya Allah. Alhamdulillah ini ya, doa terbaiknya untuk guru tercinta. Terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah untuk kru operator penyiar, juga semua sahabat MK dimanapun berada. Ini semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, bahagia dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih Ibu Ella di Soreang ya, sudah berbagi rasa syukurnya di pagi hari ini, berbagi juga energi positifnya ya. Mudah-mudahan sehat selalu Ibu Ella dan keluarga di Soreang, dan bisa senantiasa bergabung ya bersama dengan MKFM. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kali ini kita sapa dari Soreang menuju ke Cimahi, sahabat MK. Ada dari sahabat Handayani di Pondok Mas Indah Cimahi ya, Masya Allah, alhamdulillah. Kali ini berbagi jurnal syukurnya juga, masih bisa dibangunkan dan disehatkan hamba ini untuk bisa curhat di penghujung malam tadi ya, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih dimudahkan juga kemarin bisa melangkah untuk kajian tadi malam ke Masjid Darut Tauhid. Wah, Masya Allah, kapan-kapan harus ketemu ini kita sahabat Handayani ya, Insya Allah. Alhamdulillah, kemarin juga sempat ikut buka puasa bareng di masjid, Masya Allah, seru sekali kemarin. Alhamdulillah, senang sekali ya sahabat Handayani bisa ikut kajian rutin ini, nampaknya setiap Jumat, malam Jumat maksudnya ya, ini bisa datang ke Masjid Darut Tauhid, Masya Allah. Alhamdulillah, ini juga kemarin katanya Allah kasih, hari ini Allah berikan amanah untuk Jumat berkah. Alhamdulillah, ini bisa dikuatkan, dimampukan juga untuk menyalurkan Jumat berkahnya ya. Jurnal paginya untuk di Pondok Mas Indah Cimahi, kali ini cerah berawan, suhunya sejuk ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini cuaca yang sangat menyenangkan sahabat MK, tidak terlalu panas tapi juga tidak dingin karena sejuk ya. Alhamdulillah, doa terbaiknya ini semoga Allah melimpahkan rezeki sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru dan operator MK FM dimanapun berada. Jumat berkah, Jumat berbagi, kata sahabat Handayani. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Semoga Allah mudahkan, amin, Allahumma amin. Masya Allah, alhamdulillah ya, semakin semangat sahabat MK membaca, menyapa, atensi-atensi yang Anda kirimkan. Anda juga bisa berbagi semangatnya ya di pagi hari ini di 0811-224-1027. Dan kali ini kita berlanjut dari Cimahi menuju Buah Batu. Ada Pak Yandi di Buah Batu, alhamdulillah, ini melaporkan cuacanya sejuk, cerah merona katanya, Masya Allah. Ini ada fotonya juga ya, lalu lintas di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung, ini nampaknya lancar jaya karena hanya beberapa kendaraan ya yang melintas, alhamdulillah. Jurnal syukurnya juga dibagikan oleh Pak Yandi, hari Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah, masih bisa bangun, masih bisa bernafas nih ya, Masya Allah, alhamdulillah, ini bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beraktivitas seperti biasa, ini berolahraga kalau agenda paginya Pak Yandi ya, alhamdulillah. Sambil ini juga mengantar cucu-cucu ke sekolah, Masya Allah. Doa terbaiknya agar nikmat yang begitu banyak dan besar ini bisa juga dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, sahabat siar, kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jaga.
jangan lupa bahagia. Terus senyum nih untuk mengawali rasa bahagia tersebut ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Yandi. Anda yang kemudian pagi hari ini sudah kemerungsung ya, bahasanya apa ya, kemerungsung itu sudah buru-buru. Nah, bisa tarik nafas terlebih dahulu sahabat MK. Hembuskan nafasnya, kemudian tersenyum. Ini menjadi salah satu trik ya untuk bisa mengerem agenda pagi yang kemudian terasa terburu-buru sahabat MK. Karena ketenangan adalah sebuah kunci untuk bisa menghadapi berbagai persoalan. Mudah-mudahan dilancarkan insyaallah. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi. Kemudian kita lanjut ya dari Buah Batu sekarang menuju Antapani. Di Antapani alhamdulillah kali ini sudah bergabung ada Ibu Yanti. Alhamdulillah ini berbagi jurnal syukurnya juga masih diberi usia sehat, bisa bangun di sepertiga malam untuk curhat sama Allah ya, masya Allah. Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat ada dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani sudah berbagi ya. Kali ini melaporkan juga kalau di Antapani cuacanya cerah, masya Allah. Alhamdulillah. Meskipun kalau tadi dari prediksi BMKG ya sahabat MK, untuk wilayah Bandung Raya nampaknya akan ada hujan ringan. Tapi entah jam berapa hujan ringan ya, karena kemarin juga perakiraan cuaca hujan ringan, tapi baru saya rasakan itu setelah asar ya, atau menjelang maghrib sahabat MK. Baru malamnya hujan rintik-rintik yang mulai kerasa. Ini mudah-mudahan menambah kesejukan di hari esoknya ya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Apakah di daerah Anda juga kemarin sempat hujan gerimis sahabat MK ya, hujan ringan, atau tidak terguyur hujan sama sekali? Nah, silakan juga bisa berbagi ya. Sampaikan di 0811-224-1027. Lancar-lancar kegiatannya sahabat MK. Sambil kita kemudian sapa kembali kali ini setelah dari Antapani kita menuju GBA 3. Siapa lagi kalau di GBA 3 kalau bukan dengan Ibu Parilah yang bergabung ya. Alhamdulillah Ibu Parilah bersyukur di jurnal syukurnya ya, masih bisa bernafas. Alhamdulillah masih bisa bertemu dengan hari Jumat kembali, masya Allah. Karena kalau dari Jumat ke Jumat bertemunya dengan sahabat siar Syifa juga ya Ibu Parilah ya. Alhamdulillah ini senang sekali bisa menyapa kembali sahabat MK. Alhamdulillah masih bisa juga menghirup oksigen dengan gratis, masya Allah. Ini menjadi pengingat kita bahwasannya kalau kita beli oksigen sahabat MK, entah sudah berapa triliun yang kita habiskan dalam sehari. Alhamdulillah ini bersyukur juga dari Ibu Parilah masih bisa beribadah, masya Allah. Masih bisa beraktivitas dengan lancar. Ini juga alhamdulillah patut senantiasa kita syukuri ya. Alhamdulillah kemarin juga bisa untuk menimba ilmu, bahkan 2 kali di 2 tempat yang berbeda Ibu Parilah. Subhanallah, masya Allah ya. Luar biasa semangat untuk terus menggali ilmu, menuntut ilmunya ya dari Ibu Parilah. Alhamdulillah sekali, bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah beri. Salam sehat, tetap semangat. Salam Jumat Barokah dari Ibu Parilah di GBA 3. Masya Allah, alhamdulillah ini pesan yang penuh semangat ya, terasa semangatnya sahabat MK ya, dari Ibu Parilah di GBA 3. Dilaporkan juga untuk jurnal paginya, alhamdulillah ini sudah kembali ke rumah dengan selamat setelah mengantar anak ke sekolah ya, alhamdulillah. Pantauan lalu lintasnya di Jalan Logam Jakapurwa Cijaura ini terpantau lancar. Cuaca di GBA 3 ini masih mendung, kemarin juga gerimis ya, alhamdulillah. Ini saat ini hawanya sejuk dingin. Semoga kru penyiar MK dan sahabat MK yang menyimak diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Anda yang sedang dalam perjalanan sahabat MK, fi amanillah ya, dalam berkendara atau mungkin sedang berolahraga pagi jalan-jalan ya, hari ini hari Jumat sehat juga, atau sedang mempersiapkan kerja bakti, karena kalau hari Jumat ada juga program Jumsih ya, Jumat bersih nih, biasanya ada sahabat MK yang juga melaporkan. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebuah amal soleh aktivitasnya sahabat MK, insya Allah. Setelah dari GBA 3, kita akan coba sambung kembali. Kali ini sudah bergabung dari Cijerah. Ada sahabat putra di Cijerah, alhamdulillah bisa ikut menyimak di pagi hari ini. Melaporkan kalau cuaca di Geger Kalong ini sedang
Sedang berada di Geger Kalong sekarang ya, sedang bertugas ya sahabat putra ya, alhamdulillah. Cuacanya sedikit mendung, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya sahabat putra sudah berbagi laporan cuacanya nih di Geger Kalong, alhamdulillah. Memang sepanjang jalan tadi saya lihat juga masih mendung ya, mendung berawan gitu sahabat MK. Karena memang untuk perakiraannya ini akan hujan ringan, tapi tidak tahu jam berapa. Karena biasanya kalau dari Geger Kalong terus pulang dari Geger Kalong ini misalnya menuju Cibiru sahabat MK, sudah beda cuacanya ya, masya Allah. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kemudian mengatur sedemikian rupa sahabat MK cuaca yang masya Allah ini akan kita sangat bergantung padanya. Alhamdulillah ya sahabat MK, di pagi hari ini edisi Jumat kita dapat kembali bersua bersapa di udara. Yang masya Allah berbagai jurnal syukur ini sudah kita sapa. Kemudian juga jurnal paginya hari ini alhamdulillah memberikan informasi yang bermanfaat. Karena sahabat MK kalau kita lihat ya sekarang kan sudah musim sekolah, berarti untuk lalu lintasnya ini cukup padat ya. Padat dengan keberkahan insya Allah sahabat MK, padat dengan kendaraan juga, padat dengan rezeki yang berlimpah ruah di sana. Dan Anda juga silahkan bisa ikut bergabung melaporkan informasi berkaitan juga sahabat MK. Barangkali Anda ingin membantu saudara yang kemudian ingin mengumumkan, melaporkan sebuah informasi kehilangan atau penemuan barang, agar bisa kami bantu untuk menyebarluaskan informasinya. Silahkan Anda bisa berbagi jurnal syukurnya, jurnal paginya melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi Anda. Insya Allah jurnal pagi ini akan senantiasa hadir setiap Senin sampai dengan Jumat. Anda bisa berbagi ya rasa syukur, kemudian juga berbagi informasi sahabat MK, tidak hanya untuk di wilayah Bandung, dimanapun Anda berada yang bisa menyimak sajian informasi, sajian inspirasi di MKFM, silahkan Anda bisa sampaikan. Karena alhamdulillah radio MKFM sekarang tidak hanya tersambung melalui frekuensi terestrial saja, tapi juga seiring perkembangan teknologi semakin canggih ya sahabat MK, ini juga menjadi rasa syukur ya, jurnal syukur, karena bisa disimak dari berbagai penjuru Indonesia, alhamdulillah. Anda bisa simak kami juga melalui di streaming ya, siaran streaming di website kami mkfmnetwork.com, atau Anda bisa juga untuk menyimak melalui berbagai platform sosial media, baik itu melalui TikTok MKFM ataupun jaringan Meta di Instagram, Facebook @mkfmbandung sahabat MK, dan bisa juga menyimak melalui streaming di YouTube MK FM Live Kajian. Nah, ini silahkan Anda bisa subscribe juga ya, jangan lupa sahabat MK. Mudah-mudahan semakin banyak jaringan, semakin banyak platform yang kemudian bisa menyebarluaskan amalan-amalan kebaikan, inspirasi untuk kita semua, insya Allah.

Dan inspirasi pagi hari ini sahabat MK, Anda yang juga sudah bergabung berbagi jurnal syukur jurnal paginya. Mudah-mudahan ini menjadi atensi doa-doa terbaik ya, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan untuk menambah kebersamaan kita, semangat kita di kesempatan pagi hari ini sahabat MK, insyaallah nanti juga kita akan sambung ya kebersamaannya dalam segmen berikutnya di segmen Sudut Pandang. Nanti kita akan membahas berkaitan dengan aturan baru di Kota Bandung, sahabat MK. Adanya pembatasan jam operasional PKL Bandung. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kemudian keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan usaha. Anda nanti silahkan juga bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa Anda bisa sertakan nama, usia, alamat, serta sudut pandang Anda nanti sahabat MK. Silakan Anda bisa bergabung ya, kalau menurut Anda apa sebetulnya yang kemudian paling penting dalam penataan PKL di Kota Bandung. Apakah Anda termasuk yang sering jajan sahabat MK di pedagang kaki lima yang kemudian menjajakan berbagai jajanan tersebut ya, karena kalau dijajakan sahabat MK ini tidak jarang ya untuk tergiur ya, masya Allah, alhamdulillah. Silakan Anda nanti bisa berbagi, baik itu melalui polling di grup komunitas sahabat MK ataupun juga SMS dan WhatsApp MK FM. Dan karena sudah di jam 7 sahabat MK, insya Allah kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah nasyid dari Sautul Harokah dengan tajuk Hadapilah berikut ini.